0: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah kulli syai'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: هم خواؤن
1: نعم
2: الله ملقنت pemakan harta riba.
0: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
1: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melakukan

Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki Muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Summa amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, melewati 2/3 pertama dari bulan Syawal 1447 Hijriah, kita masih dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Satu kenikmatan yang berdampingan dengan banyak sekali kenikmatan dan sudah semestinya mengingatkan kita akan kewajiban bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan tersebut. Dan perlu diingat bahwa bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah meskipun itu bagian darinya. Akan tetapi bersyukur yang hakiki adalah dengan melibatkan segenap jiwa dan raga. Lisannya menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kalbunya berikrar meyakini bahwa segenap kenikmatan tersebut datang darinya dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ragam ibadah. Keberadaan kita di kehidupan dunia ini adalah untuk diuji. Inilah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam berbagai banyak ayat Al-Qur'an. Satu di antaranya yang barangkali sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka hakikat ujian di kehidupan kita ini adalah ujian yang telus berlangsung sampai akhir hayat kita tiba. Kita dihidupkan hingga kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ujian. apa objek ujiannya. Allah tegaskan di dalam ayat 2 dalam surat Al-Mulk ini, ayyukum ahsanu amala. Objek ujiannya adalah agar diketahui, teruji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka kita mengabdi kepada Allah. Kita tunduk dan menghambakan diri kepadanya. Ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk selalu mempersembahkan amal terbaik untuknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, bahkan yang ada di kehidupan dunia ini, penciptaan langit, bumi, dan semua yang menghiasi kehidupan kita adalah untuk menjadikan kita bisa sukses melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai penghias kehidupan di dalamnya, agar kami menguji mereka manusia. Menguji mereka. Apa objek ujiannya? Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waktu demi waktu yang bergulir, yang terus berlanjut dan tidak mungkin ditarik mundur kembali, menjadikan kita semestinya sadar diri bahwa suatu hari nanti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala apabila ajal kita tiba. Dan nanti ruh kita akan diangkat oleh para malaikat untuk kemudian ditentukan apakah kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh atau justru sebaliknya. Maka kita jadi ingat

روبر فيرمان: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala untuk kalian akan diberikan penuh kelak pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah yang menang. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengajak para pemirsa sekalian di mana saja berada untuk sama-sama belajar mengkaji kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kembali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang terkadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, yaitu pembahasan tentang akhlak. Akhlak yang mulia adalah salah satu di antara yang paling prinsipil dituntunkan di dalam agama kita. Yang disayangkan adalah tatkala sebagian orang membaca Al-Quran, salat, berdoa, berpuasa, bersedekah, mengeluarkan zakat, dia merasa dirinya sedang beribadah. Dia dengan mudah menghadirkan di dalam sanubarinya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ihtisab. Tapi sayangnya sebagian orang masih belum menyadari bahwa berakhlak mulia juga adalah ibadah. Tatkala dia berupaya untuk menuntun segenap jiwa dan raganya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, lisannya, ayunan tangannya, langkah kakinya, bahkan yang ada di dalam hatinya, kalbunya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan akhlak yang mulia, dia merasa bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menghadirkan catatan pahala. Tersenyum kepada sesama kaum muslimin, bertutur sapa yang baik untuk mereka, memasukkan rasa bahagia, memilih diksi kata-kata, bersikap untuk tidak menyakiti, meringankan beban orang lain, menjaga agar saudaranya tidak terjatuh di dalam prasangka buruk, su'uvan. Itu semua adalah bagian dari akhlak mulia yang sebagian orang belum melakukannya atau tatkala melakukan, dia belum menyadari bahwa itu bisa menghadirkan catatan pahala. Padahal, kita semua berharap agar setiap bagian yang kita lewati di kehidupan kita setiap waktu ini bisa menghadirkan catatan pahala. Karena kita akan meninggal dunia dan kita harus berbekal apa yang harus kita bawa tatkala menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji. Ujian kita adalah agar kita melakukan yang terbaik untuk Allah, di jalan Allah sesuai dengan tuntunannya. Karena ada salah satu di antara pembahasan yang penting untuk selalu kita ingat, untuk selalu kita kaji dan pelajari, yaitu tentang akhlak. Dan kita semua masih pada tahapan belajar. Belajar dan terus belajar. Memperbaiki dan terus meningkatkan. Agar tuntunan Islam, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis yang sahih, keteladanan dari generasi terbaik umat ini, menjadi dasar apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ayat pertama yang dinukilkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahum

0: Allah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat keempat dalam surat Al-Qalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menyatakan, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita buka literasi tafsir tentang ayat ini dalam tafsir At-Tabari, kemudian dinukilkan juga oleh Al-Hafidh Ibn Kathir, maka kita akan dapatkan bahwa ada riwayat dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini. Dan kita tahu bahwa Abdullah Ibn Abbas adalah terjemahul Quran, rujukan utama para sahabat sampai kita semua saat ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Beliau menjelaskan apa makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa innaka la'ala dinin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas agama yang agung. Itu artinya bahwa segenap tuntunan agama adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana akhlak yang mulia di dalam agama kita adalah agama. Tak berlebihan kalau kemudian kita menyimpulkan bahwa agama Islam sama dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah tuntunan agama. Dan oleh sebab itu pula, kalau kita ingin belajar akhlak yang mulia, maka kita akan dapatkan panduan utamanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Panduan utamanya adalah keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sahih bahwa ada seorang tabi'in bernama Sa'ad ibnu Hisham rahimahullah yang bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sa'ad ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummal mu'minin, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunda kaum mukminin, bagaimanakah dahulu akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan mengajukan pertanyaan, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Maka Sa'ad ibn Hisham menjawab, bala, benar, aku membaca Al-Quran. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Maka sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, agama yang luhur, karena memang akhlak mulia adalah tuntunan agama. Dan semua yang ada di dalam agama akan menjadikan seorang hamba berakhlak mulia jika ia menjalankannya dengan benar, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankannya. Dan mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, membersihkan manusia dari akhlak yang tercela, adalah satu di antara tiga misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian bisa lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى berfirman, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada segenap kaum mukminin, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dia, Rasul tersebut, yuzakkihim, menyucikan mereka. Dia, Rasul tersebut, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada di atas penyimpangan yang nyata. Ayat senada dengan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi, bangsa Arab yang tidak membaca, tidak menulis, tidak berpegang pada satu kitab suci tertentu, mereka kehilangan kendali untuk memiliki jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummi seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Tugasnya ada tiga. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka dari hal yang buruk dan tercela, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, kendatipun sebelum itu mereka berada di atas kondisi penyimpangan yang jauh dan nyata. Sama. Kalau dua ayat ini, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat kedua, kita buka literasi tafsirnya. Di antaranya adalah tafsir yang barangkali sudah mudah dalam jangkauan kita, tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'idi rahimahullah. Maka beliau menjelaskan di kedua ayat tersebut, makna wa yuzakkihim, ya, kata beliau adalah, ay yuzakkihim minasyirki wal ma'asi wal radha'il wasairi masawi'il akhlaq. Menyucikan mereka. Nabi ini punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Yang pertama dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari hal yang tercela, dan dari semua akhlak yang buruk. Subhanallah, spesifik disebut min masawi il akhlak. Itu artinya ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau diutus adalah untuk membersihkan dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan misi utama kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan umatnya umat yang suci, umat yang baik, umat yang bersih, yang berhias diri dengan akhlak mulia, dan perlahan namun pasti jauh steril dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga bisa pula disimpulkan bahwa tentang akhlak yang mulia, ini bukan pembahasan tambahan atau pelengkap. Ini bahkan pembahasan yang prinsip. Ini bahkan pembahasan yang fundamental. Apalah artinya seseorang misalnya menghafal 30 juz Al-Quran. Apalah artinya misalnya seseorang menyandang sederet gelar, titel. Apalah artinya seseorang memiliki banyak pengikut, ribuan bahkan jutaan atas nama agama, kalau ternyata mereka semua tidak memiliki akhlak yang mulia yang tercermin dalam segenap jiwa dan raganya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, divalidasi oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq. Dalam jalur riwayat Al-Bazzar, Nabi menyatakan innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang salih. Subhanallah. Yang belajar bahasa Arab, para pemirsa sekalian, mengetahui ada adatul hasr wa tawqid, yaitu innama. Sesungguhnya, hanyalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Maka ini adalah perkara yang fundamental. Ini adalah hal yang prinsip. Bukan sekedar ya, kalau ada waktu luang deh, kita tambah-tambah belajar akhlak misalnya. Tidak. Karena dalam pembahasannya yang luas, akhlak seorang hamba itu terkait hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak juga menghubungkan baik antara diri seorang hamba dengan sesama makhluk Allah azza wa jal. Karenanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang mulia, adab yang luhur adalah pertanda keberuntungan seorang hamba dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang tidak ingin beruntung? Siapa orang yang tidak ingin bahagia di dunianya sebelum di akhiratnya? Maka ketika seseorang diberikan taufik, kemudahan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berproses hingga ia memiliki dan bercermin diri, berhias diri dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah pertanda kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesannya di kehidupan dunia, juga di kehidupan akhirat. وَمَا اسْتُجْلِبَتِ الْخَيْرَاتُ بِمِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالْأَدَبِ الْكَرِيمِ. Tak ada kebaikan yang bisa diraih seperti bisa diraih dengan akhlak yang mulia. Tidak ada. Akhlak yang mulia bisa menjadi daya tarik seperti magnet kuat untuk menghadirkan kebaikan bagi diri seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau, wad-dinu kulluhu khuluq, dan agama Islam ini semuanya adalah akhlak. Faman zada alaika fil khuluqi zada alaika fid din. Maka barang siapa yang bertambah kebaikan pada akhlaknya, maka bertambah meningkatlah kualitas agamanya. Allahu Akbar. Ada hadis yang penting untuk kita juga simak bersama, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ما أكثر ما يدخل الناس الجنة. Duhai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mari kita perhatikan bersama jawaban Nabi ini. Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Berakhlak kepada Allah, memperbaiki hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berakhlak mulia, kebaikan hubungan dirinya dengan sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Karena seseorang itu di kehidupan dunianya saat menjalankan ujian agar tercatat dan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia melakukan ahsanu amal, amal terbaik, ada yang berkaitan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang berkaitan antara dirinya dengan sesama manusia. Di dalam sebuah kesempatan, Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, ya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Hadis tadi. Ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan para hamba ke dalam surga. Jadi hamba sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang obsesinya. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kehidupan dunianya. Artinya hanya sekedar melintas, hanya sekedar melewati. Tapi yang ada di dalam benak pikirannya, yang ada di dalam sanubarinya, menjadikannya rindu dan terobsesi adalah untuk bisa masuk surga, sehingga beliau bertanya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau seakan mengisyaratkan ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk bisa melakukan itu agar ia masuk ke dalam surga. Maka jawaban Nabi SAW apa tadi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia, subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah, baik hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, baik hubungan dengan sesama manusia adalah sebab masuk surga. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, baginda Nabi SAW menggabungkan antara taqwa Allah dengan husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berakhlak mulia, li'anna taqwa Allah tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Apa itu? Taqwa. Taqwa memperbaiki hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Adapun akhlak mulia memperbaiki hubungan antara diri hamba tersebut dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim melanjutkan, fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Dan bertakwa kepada Allah berkonsekuensi menghadirkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk si hamba. Demikian pula akhlak yang mulia akan mengantarkan hamba tersebut untuk dicintai. Baik dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun dicintai oleh sesama manusia. Ironis dan memprihatinkan, tatkala ada sebagian orang yang justru semakin lama belajar tentang Islam, semakin banyak mengenal tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata justru perangai akhlak adabnya semakin buruk. Ada ketinggian hati, keangkuhan terhadap orang-orang yang dia pandang, apa dia? Saya sudah ngaji belasan tahun yang lalu. Saya sudah kenal sunnah sekian lamanya. Saya sudah alhamdulillah memanjangkan janggut. Saya sudah sering pakai jubah. Saya tidak pernah lepas dari songkok atau peci misalnya. Saya selalu baca kitab. Saya punya mushaf jaib, mushaf kantong. Sudah tebal dan banyak buku-buku catatan kajian saya. Justru dia meremehkan, merendahkan orang lain. Padahal, kalaulah semua yang dibanggakan dalam benak pikirannya itu ternyata ia lakukan justru untuk merendahkan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Bahkan ada hadis yang sahih. Nabi SAW berpesan, لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء. فمن فعل ذلك فالنار النار. Jangan kalian belajar sekedar untuk bisa menantang debat para ulama atau meremehkan orang-orang yang belum berilmu. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka dan nerakalah yang lebih pantas untuknya. Subhanallah. Maka seseorang hendaklah menata hatinya. Terus introspeksi diri. Kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah berakhlak mulia. Karena terus akan ada proses upgrading. Muhasabah kita introspeksi, kemudian kita tingkatkan lagi. Yang tadinya sudah yang tadinya belum senyum akhirnya bisa senyum kepada sesama kaum muslimin misalnya. Dari senyum yang terpaksa menjadi senyum yang tulus. Dari senyum yang tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diiringi dengan salamnya, tegur sapanya, memasukkan rasa bahagianya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahi itulah Islam. Wallahi itulah Islam. Maka takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan seseorang dapat memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba untuk dapat dicintai di antara sesama makhluk Allah Azza wa Jal. Nanti insya Allah kita akan sedikit demi sedikit mengkaji sebagaimana Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah wa jazahullahu anna wa anil muslimina khaira, mengantarkan kita sedikit demi sedikit ya memahami terutama akhlak-akhlak keseharian yang kita perlu tingkatkan dan perbaiki. Kemudian beliau menukilkan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak juga hadis ini. Hadis ini menjadi motivasi besar bagi siapapun di antara kita untuk berupaya, berproses, dan terus langgeng berproses, mempertahankan hingga meningkatkan proses belajar agama kita untuk tertuang, tercermin di dalam keseharian akhlak dan perangai kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaq." Sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, dan di antara yang paling dekat tempatnya bersamaku di antara kalian, di hari kiamat nanti adalah yang akhlaknya mulia. Subhanallah. Jadi berakhlak mulia itu bukan sesuatu yang sekedar pelengkap saja. Berakhlak mulia adalah menjalankan tuntunan prinsip agama. Kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin berada tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, dan kita semua tahu bahwa tempat Nabi di hari kiamat adalah di surga. Bukan sembarang surga, tapi surga yang tertinggi, Al-Firdaus. Siapa yang ingin tempatnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka hendaklah ia berakhlak mulia, subhanallah. Berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia ini menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Menjadi perhatian seorang hamba yang sejati. Bahkan kalau kita baca biografi banyak sekali di antara para ulama, mereka terlebih dahulu belajar tuntunan adab dan akhlak sebelum pada akhirnya mereka belajar tentang ilmu sedikit demi sedikit. Itulah yang dilakukan dan diakui oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dan para ulama yang lain. Karena semestinya ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis sebagai pijakan, bersumber dari wahyu yang menjadi pijakan belajar agama, itu pasti akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Karena tidak mungkin Al-Quran mengajarkan keburukan sedikit pun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan, wa'ita'i dhil-qurba, wa yanha'anil fahsyai wal-munkari wal-baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkaru." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian berbuat adil. Dan adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan keadilan yang paling tinggi, paling adil adalah tauhid. Sebagaimana sebaliknya, kezaliman yang paling nista dan paling zalim adalah syirik. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk bersikap adil wal ihsan. Dan berbuat baik, baik ucapan, sikap, perbuatan, dan seterusnya. wa ita'i dzil qurba, menyantuni kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, sebagaimana sungguh Allah Subhanahu wa taala melarang kalian melakukan fahsya, hal yang keji, baik ucapan ataupun perbuatan, kemungkaran Allah larang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kezaliman, ya'idzukum la'allakum tadhakkaru. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan agar kalian mengingat. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat, di antara kalian adalah yang paling indah akhlaknya. Subhanallah. Dan banyak hadis-hadis seperti ini. Hadis yang seperti ini banyak. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yawmal qiyamati min husnil khuluq, wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu pun, kalau kita belajar bahasa Arab, kemudian kita mempelajari usul fiqih dalam mengkaji redaksi dan berkonsekuensi makna, baik dari sudut pandang dari tinjauan agama ataupun dari tinjauan fiqih atau usul fiqih, kita akan tahu bahwa ma min syai'in, ya, nakirah fi siyaqin nafi, yang artinya tufidul umum, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang dapat atau yang lebih berat pada timbangan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Subhanallah. Tidak ada sesuatu pun yang akan memberatkan timbangan kesalihan seorang hamba mukmin kelak di hari kiamat seperti halnya akhlak mulia. Tidak ada yang mengalahkan itu. Wa inna Allaha yubghidzul fahishal badi. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang fahish, ucapannya itu keji, kotor, jorok, perbuatannya juga nista dan tercela. Di dalam hadis yang lain, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kemuliaan akhlak. Beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisaihim. Subhanallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dan dihasankan oleh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Mari kita camkan ini pada diri kita masing-masing. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau seluruh kaum mukminin dikumpulkan, semua mereka memiliki iman, maka untuk mengetahui siapakah yang paling sempurna imannya, indikator yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tegaskan dalam hadis ini adalah yang paling baik akhlaknya. Karena iman itu bukan lip sync di bibir. Karena iman itu bukan sesuatu yang hanya sekedar diakui. Tetapi iman itu tercermin di dalam akhlak yang mulia. Makanya kita juga lihat banyak sekali hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Ayatnya menyatakan wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada segenap manusia dengan ucapan yang baik. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti, mengganggu tetangganya. Tetangga pemukiman rumahnya, tetangganya berada di satu tempat, teman duduknya dan lain sebagainya. Jangan dia sakiti, jangan dia ganggu. Itulah cerminan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Terhubung antara iman dengan akhlak yang mulia. Ucapannya baik, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tamu. Dan inilah dahulu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka erat hubungan iman dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita sedang berada di tengah masyarakat misalnya, salah satu di antara yang akan diukur pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan agama adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Ustaz, tapi tetangga saya bukan orang-orang yang baik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertetangga dengan kaum Yahudi, kaum munafikin. Di Mekah pun demikian, beliau bertetangga tiap hari melihat atau dilihat oleh para preman kaum Quraisy misalnya. Baik mereka yang dianggap terpandang, terhormat atau para pengikut saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berada di sekitar orang-orang yang buruk. Tapi bukan berarti beliau menyikapi keburukan mereka dengan keburukan serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum basthul wajhi wa husnul khuluq." Akhrajahu Al-Bazzar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Sungguh kalian tidak bisa menjangkau seluruh manusia. Tidak bisa merangkul semua manusia dengan harta kalian, enggak bisa. Sebagian orang mungkin merasa bisa dan berhasil. Tetapi kalau semuanya, enggak bisa." Makanya jangan heran kalau di sebagian tempat misalnya, sebetulnya saya sudah kasih dia ini, kasih mereka itu dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun lamanya, tapi masih saja mereka belum berubah, masih saja mereka menentang dan menyakiti saya, misalnya begitu. Lihat Nabi SAW yang menyatakan, "Innakum, sungguh kalian lantasa'u, tak akan pernah mampu merangkul anak segenap manusia, bi'amwalikum, hanya dengan harta kalian." Hanya dengan harta kalian? Tak bisa. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang membuat mereka merasa terangkul oleh kalian adalah wajah yang ceria. Wajah yang senang atau terlihat baik ketika dilihat. Dan juga akhlak yang mulia. Wajah yang ceria dan akhlak yang mulia, itulah yang dapat menjadikan manusia terangkul oleh seseorang. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang kaya raya? Tidak. Dengan segala kesahajaan, dengan segala kesederhanaan, keterbatasan yang ada pada beliau, dengan akhlaknya yang mulia, jangankan kawan, bahkan lawan sekalipun akan luluh hatinya dengan akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlakukan mereka dengannya. Saya jadi ingat ada kisah panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang yang bernama Dhimad Al-Azdi. Dhimad, Dhad Mim Alif Dal, Dhimad radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya beliau itu tinggal di luar kota Mekkah dan beliau adalah seorang pemuka kaum, jadi beliau memiliki kaum. Ya, beliau adalah seorang pemuka, tokoh di tengah kaum tersebut. Kemudian sekali waktu beliau datang ke kota Mekkah untuk sebuah keperluan, Allahu a'lam apakah tawaf atau yang lain. Kemudian para pemuka Quraisy yang biasa mengganggu dan menyakiti Nabi SAW melihat kehadirannya, maka mereka memanggil Dhimad dan berkata, wahai Dhimad, jangan kau temui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Padahal Muhammad bin Abdullah adalah bagian dari Quraisy mereka. Bagian dari mereka yang menghina, menyakiti, dan mencela Nabi SAW. Tapi mereka berkata, jangan kau temui Muhammad. Dia itu orang yang gila, dia orang yang tersihir, sakit, ini, anu, dan seterusnya. Kemudian Dhimad yang sedang bercerita di dalam riwayat ini, beliau berkata, aku bingung, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bahkan biasa merukyah dengan jampi-jampi jahiliyah, orang yang kena sihir, orang yang gila, dan lain sebagainya. Jadi Dhimad bukan hanya pemuka kaum, tetapi dia dianggap sebagai dukun yang biasa menjampi-jampi orang sakit. Apakah sakit fisik ataukah sakit mental. Sehingga dia berpikir, kenapa saya harus mendengarkan orang Quraisy yang mewaspadakan saya, jangan sampai ketemu Muhammad, karena khawatir nanti terdampak buruk jika bertemu dengannya. Kalau memang Muhammad itu sakit, gila, kena sihir, biar saya rukyah saja karena saya bisa rukyah. Kemudian Dhimad pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku mendengar banyak orang berkata tentang dirimu, kau itu gila, kau itu kena sihir, kau itu dukun, kena dukun dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun memutuskan omongan Dhimad, penuturan Dhimad, beliau tenang mendengarkan. Setelah Dhimad selesai dari apa yang diungkapkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santun berkata, "Intahaita ya Dhimad. Engkau telah selesai dari apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku wahai Dhimad." Kata Dhimad, "Ya, aku sudah selesai." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Beliau membaca khutbatul hajah. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Subhanallah, hanya dibacakan khutbatul hajah, kemudian Dhimad berkata, sebentar, hentikan. Aku biasa dengar jampi-jampi, aku biasa dengar komat-kamit orang untuk kalau misalnya dia kesurupan atau dia kena sihir dan lain sebagainya. Tapi aku tidak pernah mendengar yang indah seperti ini. Coba tolong kau ulangi. Maka Nabi SAW dengan tenang kembali mengulangi innal hamdalillah sampai selesai, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dhimad masih tertegun dan takjub dengan apa yang baru saja beliau dengar. Kemudian beliau ulang lagi. Muhammad, coba ulangi. Ulangi sekali lagi. Innal hamdalillah sampai selesai. Maka kemudian Dhimad menjulurkan tangannya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umdud yadak ubayyika." Julurkan tanganmu wahai Muhammad untuk diraih oleh Dhimad, niscaya aku akan berbaiat kepada engkau, percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ocehan, omongan, tuduhan orang disikapi dengan tenang, cukup dibacakan dengan khutbatul hajah. Dan apa yang terbayang akan menjadi sebuah kisruh atau keributan berubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim." Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka sikapilah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Niscaya akan berubah. Yang semula diperkirakan akan menjadi pertentangan, permusuhan, akan berubah menjadi pertemanan, persaudaraan yang kuat. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar, dan itu tidak mungkin menjadi anugerah Allah kecuali bagi mereka yang mendapatkan jatah banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mampu merangkul seluruh manusia hanya dengan harta saja. Tetapi yang bisa merangkul mereka, yang bisa menenteramkan mereka, yang membuat mereka jatuh hati adalah basthul wajhi, wajah yang selalu terlihat ceria, sumringah, enak dipandang, memberikan kebahagiaan, membawa energi positif untuk dilihat, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang mulia, subhanallah. Akhlak yang mulia. Ya. Karenanya disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah melantunkan satu bait syair, bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wahai putraku. Ini mungkin beliau sampaikan kepada putranya. Wahai putraku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang ringan sebetulnya. Wajah yang ceria dan ucapan yang hangat. Ucapan yang lembut. Ucapan yang indah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik, agar semangat, punya motivasi yang tinggi dari waktu ke waktu, terus memperbaiki, meningkatkan, menjaga, melestarikan akhlak mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dan kita berproses untuk semakin lebih baik dan lebih indah lagi berakhlak. Karena tidak mustahil seseorang itu mungkin memiliki perangai yang buruk, baik perangai warisan, ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan mendatang, bahwa akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk, dan akhlak yang baik itu ada akhlak yang memang bawaan dari lahirnya, dari kecilnya, pada pribadinya, anugerah dari Allah untuknya, tapi ada juga yang memang perlu dilatih, dibiasakan, ya, dilestarikan pada dirinya. Nah, kita berusaha, kita ingin masuk surga, kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Tetapi yang pasti kita akan meninggal dunia, dan yang pasti pula kita akan mempersembahkan bekal yang selama ini kita persiapkan. Yaitu ahsan wa amal, amal terbaik. Di antaranya adalah akhlak yang mulia, yang dapat memberatkan timbangan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam cinta kepada kita, yang akan menjadikan dekat tempat kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, yang kelak akan menjadikan kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus dicintai oleh segenap manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas kebaikan, iman, dan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita akan sambung kembali pada pembahasan selanjutnya, masih di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah Al-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah Subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Masya Allah, begitu banyak faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kitab Ahadithul Akhlak ini, dan begitu besarnya keutamaan akhlak yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa berusaha untuk meraih kemuliaan akhlak tersebut, dan juga Allah karuniakan kepada kita untuk mudahkan usaha memiliki akhlak yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda yang lainnya yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon. Layanan yang telepon biasa di 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan dari Ibu Ijun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita sudah disakiti oleh orang lain dan kita maafkan perbuatan orang tersebut, tapi kita berusaha untuk tidak bersinggungan lagi atau bermuamalah lagi atau menghindari orang tersebut. Bahasa kasarnya kita tidak ingin teringat perbuatan dia lagi ketika kita bertemu dengannya. Bolehkah hal tersebut kita lakukan, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, taufik, serta pertolongannya kepada kita untuk selalu berproses menjadi hamba yang terbaik. Ya, Ibu Ijun dan siapa saja di antara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mudahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada yang pernah disakiti, dizalimi oleh orang lain. Kita sudah memaafkan, tetapi kemudian kita memutuskan untuk membatasi diri berinteraksi dengan beliau karena mungkin khawatir jika luka lama itu teringat kembali. Apakah boleh demikian? Apabila kita telah benar-benar memaafkan, ya, betul-betul sudah memaafkan, tetapi membatasi diri dalam rangka menghindar jangan sampai teringat kembali, kemudian akan ada bisikan syaitan, kita menghindari hal tersebut, semoga tidak masalah. Bukankah dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat bersedih tatkala paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu terbunuh pada perang Uhud. Beliau terbunuh akibat lemparan tombak yang dilesatkan oleh Wahsy saat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat bersedih atas wafatnya paman beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian berlalu waktu yang pada akhirnya Wahsy masuk Islam. Masih di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang artinya kurang lebih, jika engkau wahai Wahsy mampu untuk tidak terlihat olehku, maka lakukanlah. Ya. Dan ini bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memaafkan. Bukan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa dendam, tidak, hasya. Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari hal tersebut sebagaimana keterangan Ibunda Aisyah Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaqimu li nafsihi." Wa innama yaghdabu idzan tuhikat hurumatullah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendendam untuk pribadinya. Sesungguhnya beliau itu marah apabila hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilecehkan. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak senang dengan masuk Islamnya Wahsy. Bukan pula tidak senang untuk berjumpa dengan sahabat beliau. Karena Wahsy setelah berimannya menjadi bagian dari sahabat Nabi SAW. Namun Nabi SAW yang mengungkapkan hal tersebut, mungkin karena mengkhawatirkan kalau Nabi SAW melihat Wahsy akan teringat kembali kepada pamannya Hamzah. Sehingga kesedihan akan kembali masuk kepada diri beliau. Atau kekhawatiran yang lain. Sehingga, wallahu ta'ala a'lam, kalau seseorang setelah memaafkan, dan memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya terlihat dari fisiknya. Yang paling penting adalah yang ada di dalam dada. Betul-betul memaafkan atau tidak? Kalau memang betul-betul sudah memaafkan, ya sudah merelakan hak yang pernah diambilnya, atau tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah kezaliman yang menyakitinya, betul-betul sudah memaafkannya, tetapi dia membatasi diri untuk bertemu dengan pelaku tersebut hanya dalam rangka agar jangan sampai dia teringat kalau teringat kembali akan tersakiti, kemudian khawatir digoda oleh syaitan dan tidak bisa menjauh dari godaan tersebut sehingga membenci kembali, dia dalam rangka itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mau bertemunya, ternyata berawal dari sesungguhnya dia belum sepenuhnya memaafkan. Jadi kalau maaf itu sebut saja diprosentasikan 100%, baru 90% misalnya dia memaafkan, 10% masih tersisa. Sehingga dia simpan 10% tersebut, ya akhirnya dia tidak mau menjumpai, maafkan saya, maafkan. Tapi awas ya, jangan sampai dia tampil di hadapan saya, misalnya begitu. Atau jangan sampai saya berurusan dengan dia lagi. Itu karena 10% yang tersisa. Dari ungkapan lisannya saya sudah maafkan, padahal 10% di dalam hatinya belum maafkan, maka ini hendaknya dihindari. Karena ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan memaafkan orang lain sebagai bagian dari akhlak yang mulia, itu betul-betul memaafkan. Seperti maaf Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam misalnya kepada banyak orang yang menyakiti beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil pusing dengan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaum munafikin yang bahkan menyakiti beliau dengan menudingkan tuduhan palsu kepada istrinya Aisyah pada hadithatul ifki misalnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memaafkan kerabatnya Mistah bin Uthatha radhiyallahu taala anhu misalnya, dan seterusnya banyak. Ya, oleh karena itu tanyakan, introspeksi kepada diri. Apakah tidak mau menemui orang itu atau tidak mau berinteraksi lagi itu sebabnya adalah masih belum 100%-nya maaf kita berikan kepadanya, atau sudah 100% diberikan maaf, hanya saja menghindar. Jangan sampai kalau kemudian bertemu lagi, berinteraksi lagi, akan terkuasai oleh bisikan syaitan untuk membenci, untuk mendendam, dan seterusnya. Ya. Yang tadi, ya belum memaafkan 100%, ini hendaknya diperbaiki. Adapun bila dalam rangka sadduz zari'ah, ya, menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya, yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Suci Hirmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, di mana hari ini di komplek kami ada non muslim yang meninggal dunia. Lalu di grup komplek kami ucapkan dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita, semoga Pak Fulan dan sekeluarga diberikan kesabaran. Nah, bolehkah kita menunjukkan rasa bela sungkawa dengan berkata seperti itu Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wafatnya seorang non muslim bisa disikapi oleh seorang muslim tidak harus dengan seperti halnya yang kita sikapi saat seorang muslim meninggal dunia. Tentu berbeda. Seorang muslim yang meninggal dunia adalah bagian dari diri kita. Karena Nabi SAW memperumpamakan kita dengan segenap kaum muslimin seperti satu tubuh. Maka bila ada salah satu di antara satu tubuh kita yang meninggal dunia, maka kita tentu bersedih, ya, berbelasungkawa, prihatin, dan lain sebagainya. Adapun non-muslim, maka tentu ada hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seorang non-muslim meninggal dunia, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu disampaikan sebagai pengingat buat kita, dan buat yang masih hidup, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berlaku untuk segenap manusia. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita semua, yang muslimnya, yang non-muslimnya, yang kafirnya, kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah, terputus dari kehidupan dunia dengan kematian. Kita semua, ini berlaku sama buat segenap muslim ataupun non-muslim. Adapun kemudian memberikan doa ampunan kepada non-muslim, maka ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا. Tidak diperbolehkan bagi Nabi dan juga para sahabat

0: Subhanahu wa ta'ala ya menggantikan dengan yang lebih baik, kemudian ditambahkan dengan doa bersifat umum dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, maka itu lebih baik ya, karena hidayah itu diperlukan oleh siapapun. Boleh bagi kita untuk mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada non-muslim, kepada orang kafir. Boleh. Ya. Maka kalau kita kemudian menambahkan pada statement tersebut, ya, bahwa kita ini mendoakan agar kita semua diberikan hidayah dan keteguhan hati di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silahkan. InsyaAllah tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya orang non-muslim tersebut termasuk orang yang misalnya menyebarkan ajakan kemurtadan misalnya atau semisal itu, maka ungkapan-ungkapan seperti tadi, doa-doa ya, itu dihindari. Karena orang yang mengajak kepada keburukan itu melakukan dua hal sekaligus. Dia merugikan dirinya sendiri dengan kekufurannya, dan dia bisa merugikan orang lain dengan mengajak-ajakan kekufuran kepada mereka. Jadi kalau seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang kafir yang memiliki atau dikenal memiliki ajakan-ajakan kekufuran, sehingga kaum muslimin bisa murtad akibatnya, maka tidak perlu kita kemudian seakan menunjukkan empati atas hal tersebut. Ya, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Namun secara umum, jika bukan demikian, insyaallah sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mendoakan kebaikan agar misalnya keluarganya mendapatkan hidayah dengan redaksi yang bersifat umum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa teguh, tegar di atas keimanan kepada Allah sampai akhir hayat kita misalnya. Maka semoga itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang ketiga, kami ajukan kembali Ustadz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustadz, bagaimana jika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berpura-pura baik di depan orang yang saya tidak suka, karena jika saya berpura-pura sama saja saya seperti orang munafik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan Ustadz? Lalu bagaimana baiknya atau sebenarnya sikap kita di depan orang yang kita tidak sukai akhlaknya, yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustadz silakan.
0: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai olehnya. Bila ada seorang muslim yang memiliki perangai tidak baik, bahkan mungkin berpotensi memberikan dampak buruk kepada kita, kita menghindar tidak mengapa. Kita menghindar darinya agar mencegah diri ini dari dampak buruknya, maka tidak masalah. Tetapi kalau kemudian sampai berstatement saya tidak bisa pura-pura baik, itu seakan-akan hanya akan keburukanlah yang kita berikan kepadanya, ini tidak benar. Kalau seorang muslim disikapi demikian oleh semua atau oleh yang lainnya, maka siapa yang akan mengingatkan dia, siapa yang akan mendoakan kebaikan baginya, dan seterusnya. Kita bukan dituntut untuk berpura-pura baik, tetapi menyikapi yang buruk dengan kebaikan. Sudah saya bacakan ayatnya tadi, mungkin penanya atau kita semua bisa melihat kembali firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' bi

0: التي هي أحسن الآية. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Maka balaslah, sikapilah, responlah keburukan yang dihantarkan, ditujukan kepada kita. Responlah, balaslah, sikapilah dengan yang baik. Inilah perintah Islam. Inilah tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan berpura-pura baik, tapi kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, sehingga meskipun kita disakiti, kita mampu untuk bisa meresponnya dengan sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah didatangi oleh seorang muslim. Ini agar bisa menjadi pendekatan yang cukup sesuai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, tapi beliau itu orang Arab pedalamannya, Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Arab tersebut menjerat baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat ada bekas merah di leher beliau yang putih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambil menjeratkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi 'indak." Wahai Muhammad, berikan sebagian dari harta Allah yang ada padamu. Maksudnya adalah baitul mal. Kasih saya uang. Tapi begini caranya. Dia tiba-tiba datang, dia menjeratkan baju Nabi SAW, panggil Nabi dengan namanya, yang bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat tidak pernah memanggil Nabi SAW langsung dengan nama, tapi dengan panggilan kerasulan, ya ayuhan rasul, atau panggilan kenabian, ya ayuhan nabi. Ternyata orang ini panggil Nabi SAW dengan namanya. Kemudian jeratan itu membekaskan sesuatu di kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian ungkapannya tidak dia jaga, diksi-diksinya dia tidak jaga. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelit atau bersikap tidak adil alias zalim dengan pengelolaan baitul mal sehingga dia merasa harus meminta dulu baru kemudian diberi. Coba bayangkan kalau kita di posisi Nabi alaihi salatu wasallam. Kita mungkin akan langsung geram dan bersikap. Bahkan wajar kalau kemudian ada sebagian sahabat yang melihat kejadian tersebut, dia meminta kepada Nabi SAW izin untuk menyikapi sebagaimana mestinya, orang yang bersikap demikian kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW menyikapi dengan senyum. Kemudian beliau berkata dengan baik, "Madza turid?" Apa yang kau inginkan? Sampai kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan sebagian harta diberikan kepada orang ini. Jadi kita itu tidak dituntun oleh Islam untuk berpura-pura baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tetapi kita tidak ingin sama buruknya dengan dia dalam bersikap. Kalau misalnya dia mengganggu, maka yang penting kita tidak mengganggu. Bukan kemudian kita bahkan tidak pernah bertegur sapa dengannya atau justru bersikap buruk kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang sahabat disambut dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat itu berlalu. Kemudian ada yang lain. Dari kejauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat yang lain tersebut dan berkata kepada ibunda Aisyah, "Bi'sa akhul ashirah." Buruk orang ini di tengah kaumnya. Ketika orang tersebut ternyata mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbasata lahu. Nabi justru menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah bertanya, "Kok seperti ada dua wajah ini?" Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan tadi sempat mengkritisi dengan menyatakan bi'sa akhul ashirah, buruk dia itu sebagai saudara di tengah keluarganya, di tengah kerabat atau kaumnya. Tapi tatkala dia datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan baik. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tatkala dari kejauhan engkau melihat, engkau menyatakan bahwa orang itu bisa akhul ashirah, tidak baik, buruk. Tetapi tatkala ia mendekat, engkau menyambut dengan hangat, bermuka baik kepadanya dan seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai ibunda, wahai Aisyah istriku. Ya. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa shana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Tidaklah kelemah lembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Kecuali menjadikan sesuatu tersebut buruk. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menyikapi orang yang mungkin bisa berdampak buruk pada kita atau pernah menyakiti kita. Tidak harus kita membalas dengan sama-sama. Kalau dia enggak baik, ya saya juga enggak baik. Bukan demikian. Kalau dia putuskan tali silaturahmi, maka saya juga akan putuskan tali silaturahminya. Saya enggak bisa pura-pura baik. Bukan pura-pura baik. Tapi kita justru ingin menjadi agen kebaikan, agar kebaikan sikap kita sebagai respon untuknya bisa menjadi pembawa perubahan positif baginya. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sehingga tatkala misalnya tadi saya sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya sempat sangat terpukul dengan yang dilakukan oleh kerabatnya itu Misbah bin Utsaithah radhiyallahu anhu, kerabat Abu Bakar, yang karena kondisi papanya sampai Abu Bakar menyantuni Misbah dan keluarganya. Jadi kerabat Abu Bakar dan karena kondisi kefakiran disantuni, tapi ternyata dia termasuk yang dipengaruhi atau terpengaruh oleh kaum munafikin sehingga ikut menuduh ibunda Aisyah berbuat zina bersama Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radhiyallahu anhu. Maka setelah diturunkan ayat-ayat pada surat An-Nur yang mengungkapkan bahwa ibunda Aisyah terbebas dari semua tuduhan keji tersebut, maka kemudian Abu Bakar berkata sambil bersumpah, demi Allah aku tidak akan lagi menyantuni keluarganya Misbah. Saya rasa kalau itu terjadi di zaman sekarang, wajar. Bagaimana jadinya kalau ada kerabat kita misalnya, yang kemudian karena dia itu tidak mampu tanpa dia minta kita santuni, tapi ternyata dia ikut-ikutan menuduh putri kita berzina. Kemudian terbukti bahwa ternyata putri kita itu bersih dari semua tuduhan tersebut. Bukankah sangat wajar untuk kita menyikapi sebagaimana sikap Abu Bakar kepada Misbah? Wajar. Abu Bakar hanya bersumpah untuk tidak lagi menyantuninya. Subhanallah, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat ya, pada hal tersebut. Ya, tentang yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Disebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah sikap Abu Bakar kepada Misbah yang tadi bersumpah. Maka Allah berfirman, wala ya'tali, janganlah orang yang baik dan juga diberikan kelapangan rizki bersumpah untuk tidak lagi menyantuni kerabat yang juga miskin dan termasuk muhajir di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkanlah, maklumilah, subhanallah. Ini tuntunan Allah kepada Abu Bakar. Maka sekali lagi, Islam bukan mengajarkan kita untuk berpura-pura baik atau tidak berpura-pura baik. Bukan, tetapi kita justru menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi bukan, kalau kau baik, aku akan baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak bisa pura-pura baik kepadamu. Tidak. kita berusaha untuk menyikapi perbuatan buruk orang lain dengan perbuatan baik. Dan contoh konkret yang pernah terjadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Oleh sebab itu, wallahu taala a'lam, hendaklah kita menjaga jangan sampai kita menyikapi apa yang diperlakukan buruk orang lain kepada kita justru dengan sikap yang sama. Kisah tentang ini banyak sekali. Nanti mudah-mudahan sambil kita mengkaji kitab ini, kita akan sedikit demi sedikit terbuka hati, menjadi lebih lapang, menerima bahwa memang tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang terbaik, sehingga kita pun dapat berakhlak mulia, sampai pun di hadapan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, atau bahkan menyakiti dan mengganggu kita. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, sangat menarik sekali dari jawaban-jawaban tiga pertanyaan ini. Tidak terasa pertemuan kita di akhir acara ini Ustaz telah mencukupi dan tidak sempat untuk mengajukan pertanyaan di layanan telepon. Mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kami berikan untuk sahabat Raja sekalian bertanya melalui layanan telepon. Dan mohon maaf Ustaz, untuk pertemuan kami kali ini kita cukupkan, dan mungkin ada ikhtitam atau pesan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Baik, barakallahu fikum. Tadi ada sedikit yang terluput ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sempat memberikan komentar tentang seorang sahabat, bi'sa akhul asyirah. Ya, orang itu buruk sebagai saudara di tengah-tengah keluarganya. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyambut baik. Kemudian Aisyah bertanya, "Mengapa engkau melakukan yang demikian wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam?" Rasul tetap berkata baik, ya, ucapannya tetap baik, bukan pura-pura baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahu an-nasu ittiqa'a syarrih." Wahai Aisyah, sesungguhnya hamba yang paling buruk kedudukannya kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan yang ia lakukan. Maka Nabi SAW tidak ingin menjadi orang yang karena buruk sikapnya sampai pun kepada orang yang tidak baik justru ditinggalkan oleh manusia. Ini artinya bahwa seorang muslim tetap menjaga, jangan sampai menjadi buruk sebagai reaksi orang yang berbuat buruk kepada kita, karena kita tidak ingin menjadi buruk seperti mereka. Insyaallah akan kita kaji bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tuntunan-tuntunan akhlak mulia yang begitu indah, ya, syarat dalam ayat hadis yang kita akan kaji bersama dalam kitab Ahaditsul Akhlak ini. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, yang kita lakukan tak lain adalah upaya sebagai pembuktian kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita ingin menjadi hamba yang baik. Kita ingin membawa bekal yang baik. Kita ingin meraih predikat hamba yang berhasil melewati ujian menghadirkan ahsan wa amala. Maka meski sedikit, meski mungkin satu ayat, mungkin hanya satu hadis, tetapi itu adalah ayat dan hadis yang menggugah kita untuk menjadi hamba lebih baik daripada sebelumnya. Itulah yang kita harapkan dalam setiap majlis ilmu. Akhlak bukan sesuatu yang sekedar melengkapi, bukan sesuatu yang hanya sekedar menghiasi, tetapi akhlak adalah hal fundamental, prinsipil yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita, melekat pada segenap sanubari dan jiwa raga kita, sehingga ilmu yang selama ini kita pelajari, akidah, ya, ibadah, muamalah, kemudian bisa menjadi cerminan nyata, indah pada diri kita, untuk keluarga tercinta, bahkan untuk segenap kaum muslimin dan untuk segenap manusia di mana saja berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, sehingga menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan menjadikan kualitas penghambaan diri kita meningkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung kembali di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba yang istiqamah hingga tutup usia kita dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi. karena akhlak mulia kita. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Rizal Yuliar Putranana LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk terus mengikuti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda semua di 104.3 FM Radio Roja Bandung. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
1: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan salat yang 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali sorga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umrah, yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya, bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa, nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman, keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari yang selalu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wala ahabba ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Khatamkan. Kalau bisa 10 hari itu khatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah. Astaghfirullah atau astaghfirullah azim allati la ilaha illaikum wa atubu ilaih. Astaghfirullah azim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullah azim allati la ilaha illaha la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban setelah kita sholat Idul Adha, ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik, gak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik, ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga, arti menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Al-Qur'an.

0: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu.
2: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
0: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
0: di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: Galura 104.3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan Nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Empat rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
2: Tim Destana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
3: Ya, Umi ngeliat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11, cuman Umi lagi tidur, kaget, Umi apa lemes gitu dalam rokok. Umi sekarang nih hati mah dan dibikin yang masih takut. Itu dalam bagian Umi mah ke bawah gitu.
2: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Destana yang langsung datang ke lokasi.
4: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. Empat rumah, Pak, dua rusak berat, yang duanya rusak ringan.
2: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga menghimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
1: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
5: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
6: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah, sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya, itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Nah, terus untuk penanggulangan sementara, itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah, respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
5: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
1: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
7: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
8: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
7: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya di gelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
10: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
11: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
10: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar, maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya, meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
12: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya, dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton mereka, sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
13: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan, progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%, hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan, sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
14: Dari schedule awal memang rada bolong. Karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik dah, tapi tetap berjalan. Sudah ada molor dikit.
15: Molor berapa bulan nih, Pak?
14: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih. Kita lagi diskusi
15: dulu. Ini berapa persen banget nih protesnya?
14: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1. Itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
13: Idi menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
16: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayib Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
17: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton, dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di Cigunung.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang kaidah yang ke-45. Bunyi dari kaidah ini adalah annahum yahkumuna 'alan nasi bima dhahara min a'malihim wa yada'una as-sarair ila Allah. Artinya adalah annahum, bahwa mereka yang dimaksud adalah ahlu sunnah, yahkumuna 'alan nas, menghukumi manusia, bima dhahara min a'malihim, dengan apa yang tampak dari amal mereka. Wa yada'una as-sarair ila Allah, dan mereka menyerahkan as-sarair, yakni rahasia batin, ya, apa yang ada di batinnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang besar yang hendaknya kita ketahui, dan penulis menurunkan beberapa dalil. Dalil dari Al-Quran, juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yang artinya, sayahlifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kalian, idzan qalabtum, apabila kalian kembali ilaihim, kepada mereka, itu aridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Maksudnya, sayahlifun, mereka yakni kaum munafik ingin bersumpah, nanti bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kalian, apabila kalian pulang di sini, pulang dari peperangan Tabuk. Kaum munafikin tidak berangkat. Kaum munafikin bersumpah di hadapan kaum mukminin dengan tujuan yang disebutkan di sini, tu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Maksudnya agar kalian tidak mencela mereka karena mereka tidak ikut berangkat untuk berperang. Kemudian Allah berfirman, fa'aridu anhum innahum rijsun, maka berpalinglah dari mereka, sesungguhnya mereka adalah najis, ya. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam, jazaan lima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. surat At-Taubah ayat 95. Ini dalil yang pertama yang diturunkan oleh penulis. Mereka bersumpah. Ya. Apa hubungannya dengan kaidah ini? Hubungannya sangat erat. Di mana kita kaum muslimin ya itu menghukumi orang dengan apa yang nampak. Adapun hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lebih jelas lagi ketika nanti kita baca perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Nah, orang-orang munafik mendatangi kaum mukminin bersumpah. Ya. Secara zahir diterima. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa ya, mereka adalah orang-orang yang rijsun, najis. Dan mereka hanya bersumpah untuk menutupi hakikat diri mereka. Kemudian

تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد. Sesungguhnya kalian berseteru kepadaku di depanku, boleh jadi sebagian kalian lebih hebat hujahnya daripada sebagian yang lain. Jadi boleh jadi sebagian kalian memberikan alasan dengan bahasa yang lebih bagus, lebih hebat daripada sebagian yang lain. Wa innama ana aqdi bi nahwi ma asma', dan sesungguhnya aku akan menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu min akhihi syai'an fala ya'khudhu, maka barang siapa yang telah aku putuskan untuknya dari saudaranya tentang sesuatu, maka jangan ambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena aku sesungguhnya memberikan kepadanya potongan dari api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini kata Syekh Hafizahullah, fahadha qawlu imamil hukami wa sayyidi waladi Adam. Ini adalah perkataan imamnya para hukam, yakni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sayyid dari anak Adam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, absiruha fa in ja'at bihi akhal al-ainain sabiq al-ilyatain qadalla jassaqain fa huwa li syarikin ibni sahma fa ja'at bihi kadhalik fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laula ma nada min kitabillahi lakana li walaha sya'nun. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, absiruha, perhatikanlah wanita tersebut. Fa in ja'at bihi, apabila dia melahirkan anak ya yang bentuknya atau sifatnya akhal al-ainain, yang sifatnya matanya hitam, dua matanya hitam, sabiqa ilyataini, yang apabila bayi tersebut ilyataini artinya dua pantatnya ya, dua bokongnya itu berisi, khodalla jassaqain, ramping dua saqainya, saq ini betisnya, fahuwa li syarikin ibni sahma, maka anak tersebut itu adalah milik syarik bin sahma. Maksudnya apa hadis ini? Hadis ini adalah penggalan dari hadis yang lumayan cukup panjang yang disebutkan di Bukhari dan Muslim serta di yang lainnya tentang masalah li'an, saling melaknat antara suami istri ketika suami menuduh istrinya berbuat zina atau istri menuduh suaminya berbuat zina. Dan ini kejadian terjadi pada seorang sahabat yang mulia bernama Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat mesum, berbuat zina dengan Syarik bin Sahma. Dan istrinya tidak mengakuinya. Sehingga terjadilah li'an. Karena Rasulullah SAW berkata, kau tegakkan bayyinah kepada Hilal bin Umayyah, kau tegakkan bayyinah atau zahran fi zah, atau dicambuk di punggungmu. Atau dicambuk. Karena menuduh seseorang berbuat zina, hukumannya dicambuk. Dicambuk. Kalau tidak mengeluarkan, tidak mendatangkan saksi dan bayyina, kau akan dicambuk. Kemudian dia bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hal yang bisa melepaskanku dari hal ini. Maka turunlah ayat-ayat li'an. Ketika suami istri

0: saling menuduh, maka hendaknya melakukan li'an. Dan ini disebutkan di awal-awal surat An-Nur tentang al-li'an ini. Nah, kemudian ketika saling meli'an, saling melaknat maksudnya, antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya, dan tentunya setelah itu dipisah antara suami istri tersebut. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut berkata, "Absiruha." Perhatikan wanita tersebut. "Fa in ja'at bihi," apabila dia datang membawa anak, yakni bayi, ya. Atau apabila dia melahirkan anak yang sifatnya matanya berwarna hitam, dua matanya berwarna hitam, pantatnya berisi, kemudian betisnya itu ramping, fahuwa li syarik ibni Sahma. Dalam riwayat yang lain, kalau rambutnya keriting, kalau rambutnya apa? Keriting, ya, maka itu punyanya Syarik bin Sahma, artinya dari Syarik bin Sahma. Nah, sebelumnya Rasul bilang kalau rambutnya lurus, kemudian matanya kemerahan, ya, matanya kemerahan, maka itu adalah milik Hilal bin Umayyah, dari Hilal bin Umayyah, dari Hilal bin Umayyah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Faja'at bihi kadzalik. Wanita tadi melahirkan anak yang bentuknya atau inam sifatnya akhal al ainain sabiqa al ilyatain khadal la jasaqain, ya, kedua matanya itu hitam dan seterusnya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun." Seandainya tidak karena apa yang telah diputuskan, telah terputuskan dari kitab Allah, ya, artinya tentang hukum laknat, saling melaknat, lakana li walaha sya'nun, maka aku dan wanita tersebut punya urusan lain, ya, karena sudah dari kitab Allah sudah diselesaikan, selesai. Ya. Nah, kemudian dalil berikutnya, an Usama ibni Zaidin qal, dari Usama bin Zaid dia berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-huraqat min juhayna fa'adraktu rajulan faqala la ilaha illallah fata'antuhu fawaqa'a fi nafsi min dhalik fadhakartuhu linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقوالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. dari Usama bin Zaid dia berkata, kami diutus oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sariyah, pasukan yang kecil. Kemudian kami mendatangi Huraqat dari Juhayna. Ya. Huraqat ini nisbah kepada Huruqah. Huruqah namanya adalah Juhaysh bin Amir bin Tha'labah bin Mudi'ah bin Juhayna. Dinamakan dengan Huraqah karena apa? karena dia membakar suatu kaum, ya, membakar suatu kaum dan membunuh mereka. Jadi kejam sekali cara dia melakukan kekejamannya ini, dengan cara membakar dan membunuh, dan ya, sangat melampaui batas. Maka disebut huraqa. Fa adraktu rajulan, aku mendapati seseorang. Faqal, orang tersebut berkata la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Maka tetap dibunuh oleh Usama. Ya. Usama punya ijtihad bahwa dia itu melakukan hal itu karena takut dengan pedang. Sehingga laki-laki tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kata Usama, fa waqa'a fi nafsi min dhalik, ada sesuatu di hatiku, ya, sehingga aku menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, apakah dia mengucapkan la ilaha illallah dan kau tetap membunuhnya? Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama qalaha khawfan min as-silah. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut dari senjata. Rasul berkata, afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Apakah kau sudah membuka dadanya, ya, membuka hatinya, melihat sehingga kau tahu apakah dia mengucapkan hal tersebut atau tidak sesuai dengan hatinya? Kemudian kata Usama, famazal, terus Rasulullah SAW mengulangi hal tersebut kepadaku, ya, afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqwalaha am la, diulang-ulang terus sampai aku berharap bahwasanya aku itu masuk Islam di hari itu, ya. Kemudian Sa'ad berkata, wa ana wallah, dan aku demi Allah tidak akan membunuh seorang, ya, la aktulu musliman, tidak akan membunuh seorang muslim sehingga dibunuh oleh Dzul Butain, yakni oleh Usama, karena pengalaman ini. Qal, kemudian ada seseorang yang berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, wa yakuna ad-din kulluhu lillah, sehingga agama itu semuanya milik Allah. Faqala Sa'ad, Sa'ad berkata, qad qatalna hatta la takuna fitnah, kami telah berperang sehingga tidak ada fitnah, ya, wa anta, sedangkan kau wa ashabuk dan saudara-saudaramu atau kawan-kawanmu, turiduna antuqatil, antuqatilu, kalian ingin berperang, hatta takuna fitnah, untuk memunculkan fitnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Terakhir dari apa yang ditulis oleh Syekh di sini adalah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tadi saya salah sebut, bukan Abdullah bin Abbas, tetapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Umar ibn al-Khattab, sekali lagi afwan, tadi ana salah berkata Abdullah bin Abbas, ya. Wa kana Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu langsung dihukumi, diambil sesuai dengan wahyu, karena zaman wahyu. Wa innal wahya qad inqata, dan sesungguhnya saat ini wahyu telah terputus, tidak turun lagi wahyu ini. Wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum, dan sesungguhnya kami menghukumi kalian sekarang ini dengan apa yang nampak dari amal perbuatan kalian. Faman adhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu. Maka barang siapa yang menampakkan kepada kami dengan kebaikan, maka kami percaya dia, ya, dan kami dekatkan dia. Walaysa ilayna min sariratihi syai'un. Walaysa ilayna min sariratihi syai'un. Dan adapun hal yang tersembunyi dari apa yang tersimpan di hatinya, itu kembalinya bukan kepada kami, bukan urusan kami. Allahu yuhasibuhu fi sarirotihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menghisab sarirahnya, yani apa yang ada di hatinya. Wa man adhara lana su'an. Sedangkan siapapun orangnya yang menampakkan keburukan di hadapan kami, lam na'manhu, maka kami tidak mempercayainya, ya, tidak menyebutnya sebagai orang yang terpercaya. Walam nusaddiqhu, dan tidak membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasana, walaupun berkata bahwa apa yang disembunyikan di hatinya itu adalah hal yang baik. Ini lebih tegas lagi dan lebih jelas lagi bahwa apa yang disampaikan dari kaidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana mereka menghukumi manusia itu secara zahir, ya, dan Allah yang menghukumi secara dan urusan batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat jelas ketika kita membaca perkataan Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena wahyu sudah terputus. Ya. Wahyu sudah terputus dan tidak tahu. Masalah hati siapa yang tahu? Tetapi kita hukumi orang itu sesuai dengan zahirnya. Kalau ada orang zahirnya jelek, mabuk-mabukan, berbuat maksiat secara terang-terangan, ya, tidak taat, maka kita hukumi dengan apa? Dihukumi dengan apa yang nampak dari perbuatannya. Dengan apa yang nampak dari perbuatannya. Nah, kita hukumi dia sebagai apa? Orang yang jelek. Kita katakan dia orang yang jelek. Karena apa? Karena dia menampakkan zahirnya yang jelek. Oleh karena itu salah sebagian orang yang berkata, ya, mungkin dia lebih baik dari kita. Ya, kalimat mungkin bisa jadi, tapi, ya, tapi ketika kita menghukumi orang itu secara zahir, secara apa? Zahir. Hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang zahirnya masya Allah rajin di masjid, sholat 5 waktu di masjid, ya, laki-laki. Kemudian tutur katanya baik dan seterusnya, zahirnya baik, kita hukumi baik. Jangan sampai kita katakan ini orang, ya, cuma zahirnya saja, hatinya mah buruk, jelek. Nah, ini enggak boleh. Sebagaimana tadi kebalikannya. Ya, kebalikannya. Nah, kita menghukumi orang secara zahirnya. Ya, menghukumi teman-teman kita, menghukumi kaum muslimin yang lain, ya. Kalau mereka tampakkan hal yang baik, kita hukumi mereka secara baik, zahirnya. Ya. Lihat bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum takhtasimuna ilayya." Kalian yakni berkhusumah. Kalian berkhusumah, berseteru di hadapanku. "Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'd." Bisa jadi sebagian kalian lebih hebat menyampaikan hujahnya, menyampaikan alasannya daripada yang lainnya. Bisa jadi yang benar nih, itu kalah hujahnya. Tetapi secara zahir saja dihukumi. Kata Rasulullah SAW, "Wa innama aqdi binahwi ma asma'." Sesungguhnya aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengan sesuai dengan apa yang aku dengar. Makanya sangat penting sekali, ya, mengetahui kaidah ini. Ini kaidah sangat bagus sekali. Karena kalau misalkan tidak baik kaidah ini, tidak ada aturan, bingung, rusak. Ya, kita menghukumi orang secara zahir, adapun urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya, ya, zahirnya orang tidak sholat, ya buruk. Jangan katakan dia lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Kita enggak boleh hukumin orang. Hendak ya akhi. Zahirnya jelek. Adapun hatinya betul diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, kaidah ini harus kita pahami betul-betul. Annahum yahkumuna 'alan nas bima dhahara min a'malihim. Bahwa mereka yang ahlu sunnah menghukumi manusia dengan apa yang nampak dari amal mereka. Wa yada'una as-sara'ira ila Allah. Kemudian membiarkan, menyerahkan as-sara'ir, urusan hati itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini pun ketika berada dalam majlis, dalam hukum, hukum menghukumi, ya, dalam sidang, ya, si hakim melihat dari sisi apa? Apa yang nampak. Sisi apa yang nampak. Nah, itu. Jadi terambil dari kaidah ini. Dan ini kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam mengadakan islah, perbaikan. Ya, dalam mengadakan islah. Menurut Islam, apa yang zahir? Menghukumi orang. Ada wanita enggak pakai jilbab. Satu wanita pakai jilbab. Kita hukum secara zahir. Mana yang baik? Yang sesuai dengan aturan Allah, Al-Quran dan Sunnah, tentu yang pakai jilbab lebih baik daripada yang tidak pakai jilbab. Tidak boleh kita berkata yang tidak pakai jilbab lebih baik daripada yang pakai jilbab. Karena apa? Karena hatinya kan tidak tahu. Nah, ini salah. Ini tidak benar. Karena apa? Karena kaidahnya kita menghukumi orang secara zahir. Adapun hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang azan, Allahu Akbar, suara yang indah. Ya, azan ini suara indah, tidak bisa dibandingkan dengan kidung. Azan suara yang sangat indah. Orang ketika mendengar azan solat. Ada orang ketika mendengar azan ketawa-tawa, tidak solat dan seterusnya sampai selesai. Secara zahir kita hukumi bahwa yang dengar azan kemudian solat ini orang yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan di mata Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan di mata orang-orang yang soleh. Ini orang baik. Orang yang mendengar azan tutup telinga, bahkan minta azan supaya ditutup misalkan, ini orang enggak baik menurut syariat Islam. Ya. Ini orang tidak baik. Tidak bagus. Oleh karena itu, ketika kita menghukumi, hukumi dengan apa? Zahir. Jadi kita katakan orang yang enggak sholat belum tentu enggak baik. Misalkan gitu ya. Karena kita enggak tahu hatinya. Ini salah. Ini salah. Karena apa? Menyelisih kaidah ini. Menyelisihi kaidah yang besar ini. Oleh karena itu harus kita pahami. Sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah menghukumi manusia dengan sesuai dengan yang nampak dari amal mereka dan menyerahkan urusan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Wafik barakallah.
1: Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita dan menjadikan kita semakin dalam mengilmui dinul Islam ini dan juga semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Khadal Islam, kini saatnya untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami melalui 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba untuk mengangkat telepon yang pertama. Kami persilahkan. Halo. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Abu Rijal di Bandar Lampung.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Afwan Ustaz, ini sedikit nyimpang dari tema.
0: Iya.
2: Ana pernah merasa pernah berhutang dengan orang. Lalu Ana pernah bertanya dengan teman-teman juga mengingatkan share di grup apabila ada hutang mohon diingatkan.
0: Iya.
2: Lalu tidak ada respon dari teman-teman tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita melunasi hutang yang kita lupa dan orang tersebut juga lupa pernah kita hutangi? Gitu. Syukran jazakallah khair.
0: Oh iya. Wa jazakallah khairan. Nah, ketika seseorang hutang ya, kemudian dia lupa, seperti kasus antum tadi, ya, yang harus dilakukan adalah antum ingat-ingat kembali. Karena antum ada apa? Ada masih ada ingat, ya. Saya pernah berhutang kepada seseorang, itu. Ah, kemudian kalau misalkan antum tahu dan ingat nominalnya, ingat nominalnya, dan tahu bahwa hutangnya betul kepada si fulan, walaupun si fulan tadi menyangkal, anda kok nggak berhutang? Ah, antum ketika memang sudah yakin atau minimal ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon katanya dhon berat bahwa betul ana punya utang sama fulan ini dan fulan ini walaupun menyangkal itu tetap antum kasih kembali ke dia. Eh, misalkan utangnya 200 ribu atau 500 ribu misalnya gitu ya. Antum kasih 500 ribu. Da akhi, ana ingat betul bahwa saya hutang kepada antum. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kasusnya misalkan antum lupa. Antum lupa kepada siapa nih? Di antara teman-teman nih. Saya utang, tapi kepada siapa nih? Kan gitu. Kemudian diumumkan ya sama mereka itu, ya ikhwah, kawan-kawan, ana pernah berutang sekian. Ingat, tapi saya lupa kepada siapanya di antara antum nih. Nah, kemudian di antara mereka tidak ada yang mengaku, enggak ada kok, gitu ya. Nah, antum tanya lagi. Ya, terus. Tapi ketika memang sudah tidak ada itu, memang betul-betul apa namanya? Mereka juga lupa, tapi antum yakin itu antum atau minimalnya gola patut don. Anda ingat bahwa antum berhutang. Itu duit atau harta tadi ahsan disedekahkan. Sedekahkan untuk niatkan kepada orang yang ngasih hutang itu. Ya, ini caranya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami akan bacakan pesan singkat telah masuk Ustaz dari saudara kita Hendra di Tangerang yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, kadang orang yang bergelut lama dalam dunia sufi beralasan dengan wahdatul wujud hanya majas saja, bukan hakiki. Nah, bagaimana membantah
0: majas ya, Pak?
1: Majas itu menyerupakan saja, bukan yang sebenarnya orang itu menyatu dengan Tuhan, cuman dimajaskan, diseolah-olah kan itu.
0: Iya.
1: Bagaimana membantah pendapat-pendapat mereka ini yang kadang bisa menyesatkan orang apa misalnya?
0: Iya. Jawabannya adalah fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali kitab Allah. Ya. Kemudian wa khairul hadji hadju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi yang kita cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini khutbatul hajah ya, yang sering diulang-ulang oleh duat sunnah dalam khutbah-khutbah mereka. Ini merupakan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yakni penguat kepada para sahabat tentang pentingnya manhaj ini. Ya, diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Syekh Al-Albani dalam rangka untuk menguatkan ya manhaj para sahabat tentang hal ini. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Rasul sudah menjelaskan kepada kita bahwa din Islam ini sudah apa? Sudah di atas sesuatu yang terang. Ya. Malamnya seperti siangnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak berpaling melainkan akan binasa. Yang berpaling itu akan binasa. Ya. Ah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi sampai iri, datang ke Umar bin Khattab. Kata dia, ayatun fi kitabikum takra'unaha. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di kitab kalian yang kalian senantiasa baca. Kalau ayat ini turun kepada kami, sekalian orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma 'ida. Kami akan menjadikan hari itu sebagai hari Id, hari perayaan, hari turunnya ayat itu. Ayat apa itu, kata Umar? Itu ayat tadi yang kita baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Nah. Kemudian perhatikan, kita ketika meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kembalikan kepada Nabi Muhammad, kepada Islam yang murni, yakni dari sisi akidahnya, manhajnya, ibadah, akhlak dan muamalat. Karena apa? Ketika menyimpang sedikit, siapa yang bisa menjamin yang akan tetap seperti itu? Ya. Taruhlah misalkan hanya sekedar majazi. Ya. Ini apakah kalau misalkan diiyakan, apa tetap berhenti di situ? Orang itu akan berkreasi. Ya. Berkreasi. Ini. Tapi ingat bahwa dalam ibadah, akidah tidak ada kreasi. Urusan dunia boleh antum berkreasi, tapi urusan akidah, urusan ibadah, urusan yang menyangkut agama, wajib kita nurut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam rangka sad lidzari'ah, menutup pintu apa? Menutup pintu kesesatan. Dibuka keran ini, maka setiap orang punya apa? Punya kreasinya masing-masing. Nah, itu. Oleh karena itu, hendaknya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Rasul katakan apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian kalau pegang dua perkara ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Kitab Allah dan Sunnahku. Kemudian, kita pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Sesuai dengan pemahaman As-Salaf As-Salih. Ya, yang mereka sudah ditazkiyah sama Allah. Ya. Allah katakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu. As-sabiquna al-awwalun, orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik pernah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima sulha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik generasi tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Ya, generasi awalnya. Jadi apapun yang namanya penyimpangan sekecil apapun itu kita tutup, ya, kita tutup, ya, dari sisi bahasa, dari sisi amalan dan seterusnya. Karena apa? Karena bid'ah walaupun kecil akan menyeret kepada yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, ya. Nah, itu. Jadi orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib awalnya dianggap bid'ah yang kecil, ya, sekedar membaca zikir sekian, sekian, sekian, sekian. Akhirnya sampai apa? Sampai memerangi Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Jadi sedikit-sedikit tuh, ya, nah, itu. Nah, selama kita meyakini bahwa petunjuk yang paling benar adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka sudah itu, ya, sudah itu. Kemudian ketika ada ikhtilaf, ini saya hanya majas saja. Ya. Kemudian ada pertentangan, lebih baik orang yang berakal, maksud saya ini, ya sudah, daripada bertentangan dengan kaum muslimin, lebih baik kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW ataupun tunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Fajar di Sukabumi, Jawa Barat Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana hukumnya dengan penggunaan detektor kebohongan pada pemeriksaan kasus hukum? Karena sekarang ini banyak orang yang dohirnya mengatakan tidak, tapi ternyata dalam hatinya dia melakukan tersebut. Maka pihak-pihak tertentu menggunakan detektor kebohongan untuk kasus-kasus hukum tertentu.
0: Masalah kasus hukum ya, itu hukum asal al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Al-bayyinah itu adalah keterangan, bukti bagi orang yang menuduh, dan yamin bagi man ankar, sumpah bagi orang yang mengingkari. Tetapi ketika ada qarinah, orang yang bersumpah itu berbohong, ada qarinah ya, ada qarinah, ada bukti-bukti orang itu bersumpah itu berbohong, maka sumpahnya tidak bisa diterima ya. Nah, saya belum paham tentang alat detektor tersebut, tapi kalau misalkan bisa untuk membongkar memang kebohongan ya, yaitu kemudian betul tidak asal-asalan, maka bisa jadi seperti itu ya. Itu dikembalikan kepada orang yang lebih paham ya, diserahkan kepada orang yang lebih paham dalam menangani banyak kasus seperti itu. Karena untuk ketika disidangkan sebuah perkara, dihukumkan sebuah perkara, ini tidak sederhana, tidak sederhana seperti yang kita sangkakan. Jadi harus banyak sekali bukti, kemudian harus hati-hati ya, dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, masih ada waktu kesempatan
0: satu lagi ya.
1: Tayyib Ustaz, Yohadal Islam, kami berikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang ingin masuk bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Silahkan di 021-823-6543 kami angkat telepon yang kedua. Silahkan. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan hamba Allah.
1: Silahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam telah.
3: Ya, saya mohon petunjuknya. Saya berasal dari keluarga besar. Saya 13 bersaudara. Ustaz.
0: Iya.
3: Di antara kami bersaudara ada seorang saudara kami.
0: Iya.
3: Yang melakukan, mohon maaf, perzinaan. Kami sudah memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada saudara kami. Tetapi hal itu dilakukan lagi, Ustaz. Jadi bagaimana, apa yang harus kami lakukan?
1: Cukup ya Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaan, silahkan.
0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Ketika ada salah satu dari anggota keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, tentunya orang lebih dekat dengan kita tentu orang lebih kita sayangi daripada yang lain, itu sesuatu yang wajar ya. Ketika kita melihat ada salah satu dari keluarga kita terjatuh kepada perbuatan maksiat ya, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ya, dengan betul-betul memperhatikan orang tersebut. Kita cegah semaksimal mungkin dia jatuh pada perbuatan maksiat. Ya. Kalau bisa dengan tangan, dengan tangan. Ya. Maksud dengan tangan itu artinya kalau misalkan sebagai orang tuanya, misalkan kalau orang tua ya. Ya. Cegah dengan tangannya. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau misalkan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, ya, maka nasihatnya pun terus-menerus. Terus nasihati terus. Ya. Nasihat itu jangan sekali, dua kali, tiga kali selesai. Tapi terus-menerus. Ya. Sabar dalam nasihati saudara kita sebagaimana dia sabar masuk ke dalam maksiat oleh yadzubillah. Ya. Ya, kita yang nasihati dia sabar. Kemudian berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Ya, sangat penting. Karena yang membolak-balikkan hati itu Allah. Ya, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Ya, kepada orang yang dulunya nakal, bandel dan seterusnya itu dirubah bisa. Doa di waktu-waktu yang mustajab. Ya, antara azan dan qomat, kemudian di waktu sujud, di malam hari, kemudian waktu hujan, waktu kita misalkan umrah, misalkan ya, di Multazam, antara Safa dan di Bukit Safa, di Bukit Marwah, ketika kita melakukan sa'i, doa untuk kebaikan saudara kita dan Allah kasih hidayah. Dan bagi Allah sangat mudah, sebagaimana Rasul mendoakan ibunya Abu Hurairah untuk masuk Islam dan masuk Islam. Ya, ini penting doa ini. Kemudian jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena putus asa ini bukan sifatnya orang yang beriman. Putus asa itu berdosa. Terus, ya, nasihati terus. Ya. Kita nasihati saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Ya. Nah, itu. Jadi nasihati terus, cegah kemungkaran, kemudian berdoa dan jangan putus asa. Ya. Kasusnya disesuaikan dengan apa yang dihadapi. Ya, disesuaikan dengan apa yang dihadapi. Ya. Jadi biasanya yang lebih tahu tuh yang keluarga ya. Dia harus bagaimana tahu. Gitu. Dicoba dengan berbagai macam cara. Gitu, tapi jangan ditinggalkan. Karena selama masih di bawah kekufuran. Ya. Bahkan ketika jatuh dalam kesyirikan, kekufuran pun tetap kita nasihati orang supaya apa? Supaya kembali kepada Islam. Ya, ayat ini. Intinya jangan putus asa. Intinya jangan putus asa. Dan berdoa serta terus berusaha, terus menasihati, itu intinya. Ya. Dan dibaiki. Dibaiki. Jangan dikasari. Nah, itu. Karena kalau misalnya gini, kalau kita melihat orang kejatuh ke sumur. Ya, kita biarkan, kita maki-maki, diomelin atau kita ambil. Ya kan? Ya, kita ambil tangannya. Baik-baik, ya akhi, subhanallah, kasihan kamu ya. Kamu kasihan, diangkat dari sumur itu ke atas. Kan gitu. Ya. Nah, begitu juga orang yang jatuh dalam perbuatan maksiat, bingung dia keluar dari maksiat itu. Nah, kita ambil baik-baik, pegang tangannya. Kita ambil dari kemaksiatan tersebut, kita nasihati baik-baik. Ah, itu. Ya. Bukan dikasari, bukan diomel-omel. Kenapa kamu jatuh ke sumur? Ah, ya. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali ya. Ya, mudah-mudahan saudara umum tadi yang bertanya ya, itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar dan bisa hidup bersama dengan keluarga, dengan kebahagiaan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Kianak. Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
1: Mahalil hayatul dunia.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
1: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa
2: Jalla. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
5: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashar. Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
3: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid,

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidzambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحسن الله إليكم. من أسئلة الحج الأخ عبد الله يقول: من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان هل يتوجب عليه الحج؟ نرجو التفصيل في ذلك.
1: إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بأس، يجب قد يجب عليه إذا لم يؤدي الفريضة، أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة يستحب له الحج نافلة. أما إذا كان المال الذي عنده قليل، كان قليلا ولا يفي ولا يتسع لسداد الدين وللحج، فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج. نعم.
2: Orang yang memiliki hutang yang banyak, apakah haji bagi orang seperti ini wajib hukumnya? Mohon dijelaskan perinciannya. Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, jika dia memiliki harta untuk membayar hutang-hutangnya dan masih memungkinkan untuk melakukan ibadah haji dari uang tersebut, maka tidak apa-apa. Bahkan bisa dihukumi wajib jika dia belum menunaikan ibadah haji yang wajib. Dan jika dia sudah menunaikan ibadah haji yang wajib, maka tetap disunnahkan baginya untuk menunaikan haji yang sunnah. Dan jika harta yang dimiliki hanya sedikit dan tidak cukup untuk membayar hutang, maka dia harus mendahulukan untuk membayar hutang-hutangnya dan jangan menunaikan ibadah haji tersebut terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kami: "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah." Kemudian ada seorang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya 3 kali, barulah setelah itu beliau menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun, belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يسألون

0: شيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه، ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
1: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله. وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
2: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Fadhlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan salat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.
2: Apa yang dimaksud dengan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, Ashurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji sebab orang yang melaksanakan ibadah haji berihram pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada permulaan bulan Syawal sampai malam Id sebelum tiba waktu fajar di hari Idul Adha. Semua waktu yang disebutkan ini adalah waktu untuk melaksanakan ihram haji. Wallahu ta'ala alam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'at al-qira'at al-qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa adhin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
7: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu.
8: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
7: wal fajr wa layalin ashar.
8: Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
6: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal Islam, Sobat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dimanapun Anda berada yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersapa kembali dalam program kajian Islam ilmiah. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.

ini benar, ini enggak benar, akan ketahuan sendiri nanti. I'rifil haqqa, ketahuilah dulu kebenaran, pelajari kebenaran. Nah, ahlu sunnah sejati itu dia paling paham, paling berilmu, paling tahu tentang kebenaran, ya, pintar tentang kebenaran, tapi enggak cukup sampai situ doang. Ya, jangan pintarnya doang, berilmunya doang tentang kebenaran, tapi ternyata akhlaknya sama manusia jongkok, enggak bagus berinteraksi, bermuamalah sama saudaranya, sama tetangganya, sama gurunya, sama temannya, sama orang tuanya, sama saudaranya, abangnya, adiknya, pamannya, dan lainnya, enggak bagus. Ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah subhanallah menggandengkan di kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah, menggandengkan ya antara ilmu dengan apa? Dengan apa? Akhlak yang mulia. Apa kata beliau? Ahlus sunnah itu paling tahu kebenaran dan paling sayang sama manusia. Dan ini bentuk akhlak yang mulia, kita sayang terhadap manusia. Ya, terutama orang-orang awam, mungkin yang belum paham, kurang paham.

Yahudi loh, kafir loh, tetangga Yahudi ditegur sama Nabi SAW, walaupun tidak memulai dengan salam, gak boleh gitu toh ya. Tapi berikan hak tetangga, hatta dia Yahudi ya. Jadi tunjukkanlah wahai ahlu sunnah yang mengaku dirinya ahlu sunnah sejati, tunjukkanlah di samping kita berilmu, punya ilmu, tunjukkanlah bahwa kita ini sayang sama manusia. Jangan sadis sama manusia, jangan sinis sama manusia. Masuk komplek turunin kaca aja negur satpam, ogah gitu, enggak sinis terus-terusnya. Ya. Mencintai Subhanahu wa taala. Ini harus kita tampil beda. Makanya kalau orang masyarakat umum di luar sana udah punya komentar bilang, "Oh, yang jenggot-jenggot yang istrinya cadar-cadaran itu, yang ngaji di Al-Barakah atau yang ngaji di masjid mana yang dikatakan masjid sunnah mungkin." Ya, kalau ada komentar bilang, "Oh, mereka pinter-pinter agamanya, tapi akhlaknya juga, Masya Allah, suka bantu orang, senyum, ramah." Ya. Berarti insya Allah sukses. Bisa dikatakan dakwah kita sudah mulai diambang kesuksesan sudah jemaah. Orang sudah bagus, ya. Kesan orang sudah baik tentang dakwah kita. Orang-orang yang mengikuti dakwah ini, maksudnya yang mengikuti jalan dakwah ini, ilmunya bagus, Masya Allah paham agama, kemudian apa? Akhlaknya bagus, sayang sama manusia, sopan sama manusia. Kalau itu kita dengar di tengah-tengah masyarakat, insya Allah bisa dikatakan dakwah kita cintai senota. Ibu-ibu terutama ini, hati-hati ya. Jangan ngaji rajin, Masya Allah, gak pernah long, gak pernah goib kajian ya, Masya Allah, dalam sepekan ada yang sampai 3 kali mungkin. Walaupun sahabat dulu sekali sepekan biasanya ya. Ya. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali dalam sepekan ngaji. Tapi kalau udah nongkrong sama besti, sama teman, waduh, gak ada judul lain sudah. Pembahasannya satu judul, satu bab doang. Bab ghibah. Ukhti fulana kada, ustadz fulan

kan begini, nggak ada yang selamat, sampai saudaranya juga nggak ada yang selamat, digibahin semua, ya. Sampai ada Hasan Basri, ya, kalau saya tidak dikhianati ingatan, atau seorang salaf lah secara umum berkata, al-ghibatu fawakihun nisa, gibah itu buah-buahannya kaum wanita. Gibah itu buah-buahannya kaum wanita. Ada wanita di belakang yang gak suka buah-buahan? Agak aneh kalau ibu-ibu gak suka buah-buahan itu, pelul. Nah, sebagaimana ibu-ibu suka buah-buahan, banyak yang suka gibah. Karena gibah itu buah-buahannya kaum ibu-ibu, gitu, kaum wanita gitu kan. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan ibu-ibu ya tidak masuk dalam rombongan itu gitu ya. Soalnya tidak suka ghibah, bahaya. Dzikruka akhaka fima yakrah. Bima yakrah. Ghibah itu kau sebut ya, omongin tentang saudaramu ya, apa yang dia tidak sukai. Ya, padahal dia kalau diomongin kayak gitu juga enggak suka. Ya saudarimu juga enggak suka dong. Ya. Jangan hindari ghibah, bahaya. Itu makan bangkai saudara udah. Ya. Sama saja makan bangkai saudara mencintai sementara. Hati-hati. Kita kembali. Bahwasanya sekali lagi, ahlus sunnah kata Syekhul Islam, paling faham kebenaran, tapi juga paling sayang sama manusia. Paling baik sama manusia. Dalam berinteraksi, bermuamalah dengan manusia, baik. Baik. Dan dikarenakan, lihat paragraf yang paling bawah, masih halaman 24, di mukaddimah. Dan dikarenakan ahlus sunnah mengajak kepada makarimul akhlak, maka kita akan mengkaji tentang makarimul akhlak, tentang akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya dalam hadis Bukhari ya di kitab Adabul Mufrad, bukan di sahihnya ya. Imam Bukhari itu punya sahih, punya juga apa? Kitab tentang adab namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Walaupun enggak semua hadisnya sahih di situ ya. Dan ada sebagian ulama yang memilih atau menyaring yang sahih-sahihnya doang. Seperti Imam Al-Albani rahimahullah taala menyaring gitu ya, yang sahih-sahih saja dari Adabul Mufrad Imam Bukhari. Begitu juga Imam Ahmad riwayatkan, Imam Hakim ya, dan hadis ini disahihkan oleh Muhaddithul Asr. Kita enggak katakan sekedar Muhaddithus Syam, ahli hadis dari negeri Syam, enggak, kita katakan muhadditsul asr, muhaddits di zaman ini, muhaddits dunia ibaratnya di masa ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin.

0: beliau di Surabaya, bahwa apakah mujaddid itu dalam 100 tahun sekali itu hanya satu orang saja atau bisa lebih dari satu orang. Maka beliau Syekh Ali Hasan katakan bisa lebih dari satu, dan sudah kayak sepakat di zaman sekarang ya para ahli ilmu bahwa mujaddid, pembaharu agama yang Rasul janjikan Allah akan utus setiap penghujung 100 tahun sekali, sering dengan hadisnya ya, itu di zaman ini seolah-olah para ulama ini sepakat bahwasanya mereka adalah tiga orang, yaitu siapa dengan urutan umurnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, kemudian yang ketiga siapa, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, guru dari penulis buku ini ya, ya rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat lain, di riwayat Imam Ahmad, ya, Bukhari juga di Adabul Mufrad, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sebagian riwayat hasanal akhlaq. Enggak satu lafal ya, Imam cintai semata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanya saja diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi seolah-olah Nabi kita mentalkhis, seolah-olah Nabi kita meringkas tujuan beliau diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku ini diutus tujuannya apa? Diringkas oleh Nabi dengan mengatakan apa? Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata beliau alaihi salatu wassalam. Dari sini berarti kita ketahui ya jemaah yang saya muliakan, bahwasanya berarti dulu orang-orang Arab itu sebelum Islam datang, okelah mereka ada syiriknya, dan ini maksiat mereka paling maksiat, paling dahsyat, yaitu syirik ibadatul asnam. Mereka menyembah berhala ya, bahkan menyembah batu ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi safar berhala enggak bisa diseret, yang penting ada Tuhan di jalan, batu sembarangan aja diambil. Jadi Tuhan darurat ya, mencintai dibawa. Nanti kalau giliran mau masak di jalan kekurangan tungku, enggak ada batu kurang, ya Tuhannya jadi tungku. Jadi hamba bakar Tuhan. Gitu. Tuhannya jadi semong dah gitu kan. Mencintai Subhanahu wa taala. Saking jahiliyahnya waliyadubil sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di samping mereka syirik, di samping banyak maksiat di tengah-tengah mereka, ya khomer, perzinahan, nguburin anak perempuan hidup-hidup, gitu. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ini maksiat-maksiat mereka banyak sudah, ya. Perzinahan apalagi. Kalau perempuan-perempuan yang bisa dipakai semua orang dulu di zaman jahiliyah dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di pintunya ada bendera khusus gitu, warna tertentu gitu. Ah, ini bisa dipakai. Siapa aja boleh masuk. Nauzubillah. Nanti kalau hamil dia sendiri yang milih, "Oh, aku mau bapaknya yang ini." Gitu. Sembarangan aja. Jahiliyatun jahla. Parah gitu kehidupan mereka dulu, cintai. Sebelum Islam datang. Apalagi perempuan, enggak ada harganya dulu perempuan. Umar bin Khattab cerita, dulu kami masa jahiliyah kalau nyuruh istri itu pakai apa? Pokoknya enggak ada adab sama sekali. Sekarang dalam Islam Masya Allah kita punya adab tertentu dalam bermuamalah kepada istri. Sampai Allah katakan wa'ashiruhun nabil ma'ruf, pergauli istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Dulu Umar bin Khattab cerita, kita kalau nyuruh istri dulu tuh pakai kaki, enggak pakai ngomong. Buru-buru bilang sayang atau hani atau cinta atau apa, dah pakai kaki. Suruh bikin apa nih pakai kaki suruhnya. Allah mesti. Enggak ada harga. Bahkan Ibnu Abbas seingat saya menceritakan kalau ada orang yang mau lahiran, itu dia pergi ke gurun, digali lubang, kalau lahir anak laki oh disayangin, dirawat, tapi kalau yang lahir anak perempuan langsung ditublekin di situ, dikuburin hidup-hidup. Bebas sudah, enggak ada aib. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Aib, langsung merengut tuh kalau dikasih tahu anakmu perempuan lo, wedok lo, langsung aib berat bagi mereka. Ngumpet-ngumpet sama orang, anaknya wedok, anaknya malu, aib. Sehingga banyak mereka yang nguburin anak perempuannya hidup-hidup. Adapun riwayat yang bilang Umar bin Khattab nguburin putrinya hidup-hidup sampai debu ya galiannya itu
1: ngenain jenggotnya katanya itu tidak sahih. Ya. Takutnya itu hadis buatan orang-orang Syiah yang benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi di samping mereka orang jahiliyah dulu sebelum Islam, orang Arab dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi kita diutus, itu syiriknya, ya, na'udzubillah. Kemudian juga maksiat-maksiat, na'udzubillah. Akan tetapi, tidak menafikan bahwasanya di tengah-tengah mereka ada akhlak-akhlak yang bagus. Makanya Nabi datang katanya tadi apa? Untuk apa? Untuk apa tadi? Menyempurnakan. Berarti ada enggak akhlak yang bagus di tengah-tengah mereka juga? Walaupun syirik, walaupun banyak maksiat, tapi ada enggak akhlak yang bagus? Ada. Sama kayak sebagian masyarakat kita, mungkin dia preman, mungkin dia jahatnya minta ampun, tapi pasti dia memiliki beberapa karakter yang bagus. Mungkin dia maling tapi dermawan mungkin, atau sopan kalau ya mencintai. Jadi ya syirik, ya maksiat banyak di tengah-tengah mereka, tapi juga ada akhlak yang mulia di tengah-tengah mereka yang mencintai Subhanahu wa taala. Contoh yang terkenal apa kira-kira? Di bangsa Arab dulu sebelum Islam datang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terkenal mereka itu, yang mereka terkenal dengannya itu apa contohnya mencintai Subhanahu. As-sidq, kejujuran. Jujur mereka itu. Bukan tipu orang yang suka bohong. Ya. Bukan tipu orang yang suka bohong. Orang Arab itu enggak suka bohong, jemaah. Ya, enggak senang bohong. Ya. Apalagi kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta al-kudzaibah, hatta bohong ringan, bohong kecil enggak pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihi salatu wassalam. Nah, umatnya doyan banget sama bohong. Ya kan? Sebagian umatnya ya, enggak semua ya. Ya. Ini, orang Arab dulu itu terkenal dengan sidq, kejujuran. Ya, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang sosok Nabi Muhammad, adakah dia ngibul-ngibul bohong-bohong kepada Raja Heraklius? Nah, dia ceritakan apa adanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur. Ya. Dan berusahalah kita untuk memiliki sifat jujur dan mencintai sunnah. Alaikum bisidq. Hendaknya kalian berlaku jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya kejujuran itu menyeret, membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi, ya, ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu membimbing kemana? Menunjukkan kepada surga. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. Senantiasa seseorang berusaha berlaku jujur, ya, dan berlatih terus, ya, untuk berlaku jujur sampai akhirnya dia tercatat, ya, sebagai orang yang dikatakan apa? Tercatat sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Dan siddiq itu, siddiq itu levelnya nomor 2 setelah apa? Kenabian. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, terus was-siddiqin. Pawangnya siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, as-siddiqul akbar. Jadi orang Arab itu enggak suka bohong, mencintai jujur orang. Ada sifat bagus di tengah-tengah mereka. Contoh lain husnul jiwar, baik sama tetangga mereka itu. Dalam bertetangga baik. Padahal pada musyrik itu. Lah kita udah ngaji tauhid tapi sama tetangga ampun-ampun kadang-kadang. Cintai sunnah. Padahal Al-Qur'an mewasiatkan kita untuk baik sama tetangga, ya. Ya. Wal jari dzil qurba dan seterusnya. Ya. Suruh kita untuk berlaku baik sama tetangga. Ya, sampai Jibril senantiasa mewasiati Nabi kita untuk berbuat baik sama tetangga, sampai nyaris Nabi kita nganggap bahwasanya tetangga itu nanti berhak dapat apa? Warisan, saking diwasiatin terus agar baik sama tetangga. Kita yang sudah ngaji harus sap terdepan dalam hal berlaku baik sama tetangga. Jangan jadi bahan omongan dia mencintai semua taat. Kalau sebab bohong omongannya karena kita di atas ketaatan, di atas melakukan sunnah dan yang lainnya, itu lain judul. Ya. Tapi kalau diomongin karena akhlak kita yang buruk, adab kita yang enggak baik, nah ini yang harus kita segera perbaiki, jemaah cintai. Harus kita permak dan perbaiki. Ya. Itu. Jadi merembet ke nama dakwah nanti. Orang kan kalau udah ngelihat kita enggak bagus akhlaknya, bukan kita doang yang kena serang. Kadang-kadang dakwah juga apa? Keseret. Ngaji apa sih? Itu pasti yang ngajinya dakwah kena. Ya. Cintai sunnah taala. Hati-hati sekali, hati-hati. Sayanglah sama dakwah ini. Jangan sampai kita jadi sebab dakwah ini tercoreng. karena kasarnya kita, sadisnya kita dalam bermuamalah, ya, keras, ya, bermuka masam, ya, bengis, kasar, ya. Ingat kata Nabi, maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah kesannya. Tapi kalau lemah lembut, ya, alias enggak bagus akhlak gitu ya, kasar sama orang, sama tetangga dan seluruhnya, itu dicabut lemah lembutan dari sesuatu, pasti sesuatu itu jadi buruk. Jadi kita dakwahin, nasihatin orang misalnya dengan cara yang kasar, keras, akhirnya jadi citranya jadi jelek zaman cintai senota. Ya. Baik. Kemudian juga diantara karakter bagus mereka dahulu itu adalah suka bantu. Suka membantu. Dan Nabi kita terdepan dalam hal seperti ini. Ya. Ya. Suka membantu. Sallallahu alaihi wasallam. Juga yang menonjol mereka dahulu itu adalah apa? Sifat amanah. Amanah. Enggak suka berkhianat. Mencintai senota. Itu sifat-sifat yang ada di tengah-tengah ya bangsa Arab dahulu, orang-orang Arab dahulu sebelum Islam datang diusung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat berani, terutama juga sifat apa jemaah yang belum kita sebut, karam. Apa karam itu? Jud, dermawan jemaah. Mereka itu terkenal sekali dengan apa? Dengan kedermawanan, ya. Terkenal dengan kedermawanan. Sampai salah satu berhala besar yang dikenal, yang terkenal itu selain Hubal, lain Hubal, ada lagi apa? Ya Uzza, ada Manat, ada satu lagi apa? Lat, Al-Lat. Lat ini adalah nama orang soleh jemaah cintai semata. Yang dia itu punya kebiasaan ya lutus sawiq, suka mengadon apa itu? Tepung gandum, campur kurma, kalau enggak campur minyak samin, jemaah cintai. Kebiasaan dia. Kemudian dibagi-bagi, didermain gitu kan. Gratis. Ya, terkenal dia jadi orang soleh. Yang ketika dia udah mati, akhirnya dijadikan sebagai patung, kemudian disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla, atau dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Taala. Seperti kasus di zaman Nabi Nuh pertama kali muncul syirik. 10 abad dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu enggak ada syirik. Mulai di zaman beliau ketika mati 5 orang soleh, mulailah muncul penyakit syirik, virus syirik ya, di tengah-tengah manusia. Siapa namanya orang soleh itu, nak? Ya, adek, hafal enggak ayatnya? Ya, apa siapa nama 5 orang yang soleh dalam surat Nuh itu? Ya. Orang-orang yang ngusung syirik mengatakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا ayo, santri ya, santri. وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ada 5 orang. وَدَّنْ سُوَاعًا يَغُوث يَعُوق نَسْر. Ini orang-orang soleh semua. Ya, yang ujung-ujungnya nanti diminta selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu awal kali muncul syirik gitu. Mereka lukis gambar orang-orang soleh yang 5 ini. Awalnya gitu. Nanti dibikin arca, bikin patungnya. Taruh tempat-tempat ibadahnya, tempat mereka suka ngumpul. Ujung-ujungnya diminta selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama Lata ini orang soleh dulu. Ya. Cintai kena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkenal dengan kedermawanan. Bahkan Nabi kita punya kakek, salah satu kakek Nabi kita namanya Hashim. Gitu. Kenapa dikatakan Hashim? Dia suka ya shimu al khubza, suka mengadon apa roti dibagi-bagi untuk jamaah haji yang datang gitu kan, gratis, dermawan. Jadi orang Arab terkenal dengan kedermawanan. Bahkan paman apa kakek Nabi kita yaitu Abdul Muttalib itu terkenal dengan kedermawanan, ya. Itu sampai malam pun, tengah malam pun, itu selama asap masih ngebul di depan rumahnya, itu jadi tanda ya, asap kalau masih ngebul di depan rumahnya berarti dia buka pintu, mau orang menumpang makan jam berapa saja, diterima. Kedermawanan. Maka Nabi kita juga terdidik kedermawanan dari sejak kecil. Karena circle-nya, karena lingkungannya. Ya, lingkungan orang dermawan. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Dulu ada orang terkenal, ya, namanya Ibnu Judu'an. Terkenal itu juga orang dermawan sekali. Ya, sangat dermawan. Yang Ibunda Aisyah pernah nanya kepada Nabi, bagaimana dengan Ibnu Judaan ya Rasulullah, yang dia derma, dermawan orang, apakah manfaat kedermawanannya tersebut? Maka Nabi SAW katakan dalam hadis Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi katakan, la, enggak manfaat kedermawanan Ibnu Judaan itu dulu zaman jahiliyah. Kenapa? Karena innahu lam yaqul yawman qattu Allahumma ighfirli khati'ati yawmiddin. Dia belum pernah mengatakan sekalipun, satu hari pun sekalipun enggak pernah mengatakan, Rabbku ampunkanlah dosaku di hari pembalasan. Dia enggak beriman akan hari pembalasan, alias maksudnya dia kafir, jemaah. Ya. Walaupun dia dermawan, ya, tapi kekafirannya, ya, membuat kedermawanannya tidak bermanfaat sama sekali. Jadi Nabi datang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ada akhlak-akhlak mulia di tengah-tengah mereka dahulu. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa pada zaman jahiliyah itu sudah ada akhlak-akhlak yang mulia. Lihat kitabnya, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Ya, kata beliau di sini. Adapun dalam mengkaji tema ini, saya mengambil rujukan dari satu kutip yang berjudul Makarimul Akhlaq, ya, fi dawil Qur'anil Karim was sunnatis sahihah, ya, al mutahharah, akhlak yang mulia dalam pandangan Al-Qur'an, ya, yang mulia dan as-sunnah yang sahih dan suci. Saya juga mengambil rujukan dari kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Dan saya juga mengambil rujukan dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Terutama sekali Riyadhus Salihin. Nah, di sini ada yang bahas, ya. Mudah-mudahan ada yang bahas Riyadhus Salihin. Kita kalau bisa penuntut ilmu rata-rata satu punya kitabnya. Agak aneh kalau penuntut ilmu sekarang enggak punya kitab ini, gitu. Kalau antum penuntut ilmu sejati, adalah kitab Riyadhus Salihin nyelip di rak pustakaan kecil antum di rumah. Usahakan jemaah punya Riyadhus Salihin. Waktu-waktu luang antum baca tuh. Daripada antum baca yang enggak manfaat, baca. Lain baca Quran, baca hadis-hadis Nabi di Riyadhus Salihin itu. Ya. Yeah. Kita bisa biar tahu tuh, ya, banyak hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak dan sebanyak sekali seabrek-abrek di Riyadhus Salihin, jemaah. Ya. Ana pernah dulu ketika daurah di Sukabumi, ada seorang syekh dari Kuwait namanya Syekh Khalid As-Sultan. Beliau bilang sama ana habis nanya, terus beliau kasih nasihat. Wahai Samsul Hadi, kata beliau, "Inna julla talabatil ilmi al-yawm usibu bi azmatil adab," kata beliau. Ana ingat banget tuh ucapan beliau. Eh Samsul, ya. Kata beliau, sesungguhnya mayoritas penuntut ilmu di hari ini diuji dengan krisis adab, kata beliau. Ya. Diuji dengan krisis adab. Ilmunya mah oke, mantap, luar biasa. Hafalannya ajib, hafalannya. Tapi adabnya, Allah musta'an. Perlu didongkrak, karena jongkok sebagian mereka. Ya. Mereka, Syekh mengatakan bahwasanya apa? Mereka hafal Sahih Bukhari dengan sanad-sanad, ada sanad fulan an fulan, hafal Sahih Muslim dengan sanadnya, hafal, ya, mencintai karena Allah tabaraka taala, tapi enggak kenal Adabul Mufradnya Imam Bukhari yang terkait tentang adab. Antum kalau belajar Adabul Mufrad Imam Bukhari, langsung suguhan awal tentang apa? Birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, ya. Mencintai karena Allah SWT, dari makhluk maksudnya, ya, ya, mencintai SWT. Itu tentang adab. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim dengan sanad pula, tapi enggak pernah buka Adabul Mufrad yang berkenaan tentang adab oleh Imam Bukhari rahimahullah. Enggak pernah buka Riyadhus Salihin, kata beliau. Cintai SWT. Maka penting kita baca kitab-kitab terkait tentang adab, terutama yang mencintai SWT. Ya. Jangan dianaktirikan, jangan dilalaikan, ya. Juga kata beliau paling bawah di paragraf akhir, ya, juga dari kitab-kitab lainnya yang ditulis dan dibahas oleh para ulama tentang makarimul akhlak, seperti Imam Al-Ajurri rahimahullah yang sudah menulis kitab berjudul, ya, Akhlaqul Ulama, ya. Imam At-Tabrani juga rahimahullah menulis kitab berjudul Makarimul Akhlak, dan masih banyak lagi ulama lainnya yang telah menulis tentang tema ini. Adapun tulisan kontemporer dalam tema ini adalah kitab berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Ini terkenal kitab ini, jemaah. Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana posisi kita dari akhlak para salaf? Kita semua nih katanya mengklaim diri kita berusaha mengikuti salaf. Bahkan tidak ragu sebagian kita mengatakan ana salafi, ya toh? Maksudnya saya berusaha mengikuti jejak siapa? Orang-orang salaf, ya. Orang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh terdahulu yang ditazkiyah dan direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di abadku, di masaku, yaitu sahabat. Kemudian setelah sahabat tabi'in, kemudian setelah tabi'ut tabi'in, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in, telah direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita berusaha untuk mengikuti, ya, orang salaf. Orang salaf tidak hanya diikuti urusan akidahnya. Orang salaf tidak hanya diikuti urusan bagaimana ibadahnya. Ya. Orang salaf juga harus kita ikuti dari sisi apa? Adab dan akhlak. Kita berjuang berusaha untuk mengikuti juga sisi adab dan akhlak mereka. Sisi suluk mereka. Apa? Maksudnya etika mereka, adab dan akhlak mereka. Itu juga harus kita berusaha untuk titi jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jangan kita bikin kotak-kotak, ana salafi kalau masalah akidah dan ibadah, kalau apa? Kalau akhlak ya ana premani gitu. Ya, enggak bisa. Mencintai sunnah harus, ya, semuanya kita berusaha mengikuti jejaknya salaf, ya. Dari kitab yang kontemporer judulnya Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, ya, karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dan juga Syekh Bahauddin, ya, bin Fatih Aqil, ya. Yang terakhir, perkara terakhir di sini, dan adanya kajian dengan tema ini dikarenakan beliau menganggap penting kajian tentang atau tema akhlak ini, adab akhlak ini jemaah, dikarenakan kita harus, kata beliau, memadukan antara kajian tentang masalah akidah, ya, dan ibadah dengan masalah akhlak. Harus digandengkan jemaah cintai sunota, jangan dianaktirikan, jangan ditinggalkan, jangan dihajar pembahasan tentang akhlak ini. Penting, ya. Makanya dulu, Masya Allah, ibu-ibunya para ulama salaf terdahulu itu jemaah, para-para ulama udah terdahulu itu yang bahkan bapak-bapak mereka, orang tua mereka, kalau ngutus anaknya untuk belajar, menuntut ilmu, itu yang menjadi prioritas mereka pertama kali adalah apa? Adab. Ya, adab. Bahkan rata-rata para ulama salaf dahulu itu belajar adab dulu, sebelum ilmu. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun, tapi belajar ilmunya cuma berapa? 20 tahun. Lamaan belajar adab. Ya. Supaya enggak muncul orang berilmu tapi adabnya enggak bagus. Ya. Enggak baik adabnya, akhlaknya. Sampai mereka kata, sampai siapa tuh? Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun. Belajar apa? Belajar ilmu 20 tahun. Bahkan 5.500-an orang yang bolak-balik duduk di majelisnya Imam Ahmad itu, enggak semua nyatat hadis. Enggak semua menyatat hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ada yang datang hanya tujuannya apa? Hanya untuk belajar adabnya Imam Ahmad. Mencintai semata. Hanya untuk belajar adab dari Imam Ahmad. Ya. Bahkan ada yang datang di majelis Imam Ahmad hanya untuk ikut-ikutan bilang sallallahu alaihi wasallam doang, untuk ikutan selawat ketika nama Nabi disebut. Orang belajar hadis pasti nyebut nama Nabi enggak? Ya toh. Maka apa? Hanya untuk datang diam aja gini. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyatat enggak sallallahu. Mereka tahu keutamaan selawat. Man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang selawat sekali Allah balas berapa? 10 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka tuh nganjurin anak-anaknya mereka untuk belajar adab, akhlak, ya. Sampai sebagian mereka mengatakan, ya bunai, la anta ta'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min anta ta'allama 70 baban min al-ilmi atau baban min al-fiqhi. Wahai anakku, kau belajar satu bab saja dari bab-bab adab lebih bapak sukai dibandingkan kau belajar 70 bab dari bab-bab ilmu. Coba. Antum kuasai 70 bab ilmu, udah jadi kiai antum. Ya enggak? Udah jadi ustaz mungkin ya. 70 bab antum kuasai. Bab salat aja udah panjang amat tuh. Ya. Bagaimana 70 bab antum kuasai? Oh, ustaz kabir kali antum kalau sekarang. Ya. Cintai sunnah ta'ala. Ya. Tapi mengetahui, mempelajari, mengilmui satu bab dari bab-bab adab lebih bapak sukai, katanya. Subhanallah. Karena takutnya nanti muncul generasi-generasi orang pinter berilmu tapi adabnya jongkok. Ya. Ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab yang baik itu seperti apa? Seperti api tanpa kayu bakar. Oh, pinter nih muncul viral, tapi adabnya jelek, buruk, gak bagus akhlaknya. Itu sebentar doang, nanti padam deh. Bagus. Orang gak respect. Ustaz tapi kok akhlaknya kayak gitu ya? Orang jauh, gak mau dia mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Gak respect. Ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ya, kata pujangga seperti itu. Abdullah Mubarak juga mengatakan, kami lebih butuh terhadap apa? Ya, adab yang baik, walaupun ilmu sedikit ya, dibandingkan apa? Ilmunya seabrek-abrek, tapi adabnya enggak ada, nihil. Mending ilmu sedikit enggak seberapa tapi apa? Adab bagus, mencintai. Itu lebih kami butuh, kata siapa? Makna ungkapan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Makanya dari kecil para ulama-ulama dahulu itu udah didedesin sama mak-mak mereka itu. Seperti Imam Malik rahimahullah ketika subuh-subuh udah dibangunin tuh Imam Malik. Masih kecil, masih bocil Imam Malik dulu, Imam dari Hijrah, dipakein pakaian ulama. Pakai sorban, pakai jubahnya, suruh berangkat sama emaknya, ya, idhab, ya, ta'allam, belajar, idhab ila Rabi'ah, berangkat kepada Rabi'ah nak, berangkat sana, Rabi'ah itu Rabi'atul Ra'i, ulama besar di Madinah, mencintai sana, berangkat ke dia, ya, belajar sama dia nak, tapi apa pesan emaknya? Fata'allam min adabihi qabla ilmihi, pelajari dulu adabnya Rabi'ah nak, sebelum kau belajar ilmunya, Masya Allah. Dari kecil sudah didesin itu, sudah dipatenin, diwanti-wanti sama mak-mak mereka. Makanya mereka jadi ulama-ulama yang Masya Allah akhlaknya luar biasa. Ya? Imam, ulama, tapi akhlaknya mantap gitu kan. Luar biasa mereka. Ya? Banyak contohnya kalau kita mau cerita. Yang mencintai karena Allah SWT. Baiknya, mulianya akhlak mereka. Dermawanan mereka, dan seterusnya terbentuk sudah. Mencintai SWT. Ya? Rangkat ke sana. Pelajari adabnya Rabi'ah dulu sebelum ilmunya katanya. Ya, itu dedikasi dan andil mak-mak mereka untuk mendesain mereka jadi anak-anak yang baik, berakhlak dari kecil, suruh belajar adab sama gurunya dulu. Ya, makanya mak-mak ini punya andil besar. Kalau kata Ahmad Syauqi, seorang pujangga dari Mesir, ya, al-ummu madrasatun in a'dattaha a'dattas sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama, sebelum dia SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, ibu itu madrasah pertama, ya, ibu itu adalah ya, madrasah pertama. Kalau kau siapkan dengan baik-baik itu ibunya, ya, pilih yang solehah, yang bagus, yang baik, maka apa? Maka engkau telah menyiapkan masyarakat yang baik juga. Maka kata sebagian mereka, Anis Syafi'i la tasal wa sal'an ummihi, gak usah tanya tentang Imam Syafi'i, gak usah. Tanya tentang siapa maknya Imam Syafi'i. Maknya yang telah mendesain dia, punya andil mendesain dia menjadi sosok Syafi'i. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Itu. Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sufyan al-Thawri, maknya yang punya andil besar. Ya, itu. Kemudian sedikit lagi. Kata beliau, bahwasanya apa? Dan adanya kajian dengan tema ini dikarenakan kita harus memadukan antara kajian tentang masalah akidah dan ibadah dengan masalah akhlak dan tazkiyatun nafs. Makanya kalau kita cek di hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, antum perhatikan hadisnya. Nabi bilang apa? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anak-anak hafal ya. Ya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Coba anda perhatikan, Nabi gandeng antara urusan akidah dengan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa kok cuman yang disebut iman kepada Allah dan hari akhirat? Kan rukun iman enggak cuma dua, ada berapa? 6. Kenapa yang jadi wakil selalu apa? Allah dan negeri akhirat, beriman terhadap hari akhirat. Karena ini apa? Kalau bisa dibilang pawangnya jemaah, pawangnya rukun iman yang dua ini. Orang kalau udah beriman kepada Allah dan juga beriman hari akhirat, rukun iman yang lain insyaallah gampang dia iman. Paham maksudnya jemaah? jadi wakil ini, main-main mungkin. Iman kepada Allah dan hari akhirat. Ini pembahasannya masalah akidah enggak? Iman. Ah ya, masalah akidah, masalah tauhid. Langsung digandeng oleh Nabi, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaknya ngomong yang baik, kalau enggak apa? Ingkem, diam. Jadi kita kalau mau ngomong tuh pikir-pikir dulu, baik apa enggak? Ya. Kalau baik ngomonglah, kalau enggak baik tahan. Ya. Tahan. Cintai sunnah. Abu Bakar pernah menarik lidahnya sampai parah, sampai sahabat kasihan sama dia, ditarik-tarik lidahnya. Hadzallazi awradanil mawarid, kata dia. Ini yang suka menjerumuskan saya kepada kebinasaan, lidah. Cintai. Ngomong yang baik, kalau enggak diam. Ya. Sampai sebagian salaf ada yang bilang, duhai sekiranya leher manusia itu enggak sependek ini, enggak sepanjang ini, jemaah. Karena apa ya? Apa yang dia pikirkan dalam hatinya mau diomongin? Apa jaraknya untuk dengan lisan tuh cuman mikirin apa, pengen ngomong apa, masuk ngomong, main celoteh aja, paham gak? Saking pendeknya jaraknya tuh. Dari hati dia yang memikirkan sesuatu misalnya, ya, mau ngomong sesuatu, itu apa? Pendek jaraknya, langsung cuman sejengkal kali langsung naik ke lidah. Nanon. Wah, ngomong semau-maunya. Manfaat enggak manfaat, mau nyakitin enggak nyakitin, pokoknya mikir langsung keluar. Seandainya leher manusia itu panjang, kata sebagian salaf, supaya apa? Kesempatan buat mikir ngomong apa enggak itu ada jedanya, paham maksudnya? Jem? Kan kalau lehernya panjang kan ada jaraknya itu ya. Jadi ada sempat, oh, enggak bagus nih, baru nyampe tengah, oh, turun, enggak jadi, paham maksudnya? Karena lehernya panjang, lidahnya juga agak jauh, berarti kan kalau leher panjang. Ini karena pendek sekali, akhirnya apa? Hapanya mikir ngomong ember sudah. Mencintai sunata. Hati-hati. Maka sampai ngomong sebagian mereka, duhai seandainya lidah leher manusia itu panjang. Ya qadarullah, leher diciptakan oleh Allah segini. Ya. Cintai sunata. Ya, yang panjang lehernya, paling ada yang panjang leher nanti di akhirat, tapi siapa? Muadzin. Ya, muadzin itu ada yang menafsirkan panjangnya leher muadzin itu nanti di akhirat secara hakiki memang dimuliakan oleh Allah dengan panjang lehernya supaya ketahuan, oh ini orang muadzin, masya Allah. Walaupun ada yang bilang bahwasanya panjang leher di sini bukan makna hakiki, tapi apa? Pahalanya yang masya Allah luas, panjang, luar biasa orang adzan. Karena dia ngajak orang untuk sholat, cintai semata. Jadi lihat di sini Allah gandeng, Rasul gandeng antara apa jemaah? Antara iman, urusan akidah, dengan apa jemaah? Dengan akhlak. Berkata yang baik atau diam itu bagus gak itu? Akhlak gak itu jemaah? Iya, tentang akhlak, digandeng oleh Nabi SAW. Berikutnya apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan siapa? Tetangga. Hendaknya dia memuliakan tetangga. Itu akhlak gak itu? Akhlak mulia gak itu? Muliakan tangga. Akhlak mulia. Digandeng dengan akidah, dengan masalah keimanan, tauhid. Ya, kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan siapa? Tamu. Muliakan tamu. Jangan tega tamu datang udah berjam-jam, yang disuguhin majalah As-Sunnah, air putih enggak keluar-keluar. Nih, baca kitab nih. Suguhannya kitab. Lebay amat gitu kan. Cintai sunnah ta'ala. Keluarinlah air putih lah paling tidak gitu kan. Muliakan tamunya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa di kulkas keluarinlah gitu kan. Jangan bakhil sama tamu, pelit. Ntar kamu bertamu balik, dibalas pula kau, gitu kan? Cintai Allah SWT. Jadi hendaknya memuliakan tamu. Ya. Lihat bagaimana Ibrahim dahulu memuliakan tamunya, yaitu malaikat-malaikat yang menjelma seperti manusia biasa, Jibril dan konco-konconya, yang mau pergi ngancurin kaum Nabi Lut, ponakannya Nabi Ibrahim, alaihissalam. Ya.

Mufrad, begitu juga Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahullah, ya, Nabi bersabda dalam potongan sabda beliau, fa inna aktsara ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq, ya, sesungguhnya yang paling banyak memasukkan, ya, manusia ke dalam apa, ke dalam surga itu kata Nabi SAW adalah apa, takwa kepada Allah dan juga apa, akhlak yang mulia. Kalau takwa Allah itu hubungan dengan siapa cuman? Antara kita dengan siapa? Dengan Allah. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, berarti Allah akan mencintai kita. Adapun yang kedua, husnul khuluq, itu antara siapa? Antara manusia dengan manusia. Antum mau jadi orang yang dicintai oleh manusia, disenangi oleh manusia, bagusin akhlaknya. Karena kalau kita jongkok akhlaknya, manusia akan apa? Lari, enggak respect sama kita, enggak senang. Orang yang punya fitrah yang baik enggak senang bergaul, berteman dekat sama orang yang akhlaknya buruk, dia mencintai, ngomongnya kotor, tingkah lakunya pecicilan, dah naudzubillah. Ya, itu. Jadi ingat kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah apa? Taqwallah. Kemudian yang kedua adalah apa? Husnul khuluq. Husnul khuluq, yang mencintai karena Allah tabaraka taala. Ini waktunya 5 menit lagi, gimana ya, Mas? Kita sampai jam 5.30 kan? Saya tambah sedikit kali ya. Baik. Kemudian ikhwatal iman sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kedudukan akhlak ini luar biasa, ya, ini selesai mukaddimahnya, ya. Mungkin untuk babnya langsung masuk di pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Ini tambahan dari saya sedikit bahwa kalau boleh saya berkata, apa manfaatnya kita Masya Allah ibadah rajin, sholatnya luar biasa, ya, rajin dan seterusnya. Itu pertanyaannya. Baik. Kalau ternyata kita apa? Akhlaknya tidak bagus. Akhlaknya tidak baik. Apa manfaatnya? Mencintai Allah Ta'ala. Ya. Kita sering mendengar insya Allah hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzar, Ibn Hibban, dan Al-Hakim. Dan sanad hadis ini sahih, ya. Tentang kisah seorang wanita yang dia itu apa? Yang dia itu rajin, rajin sholat, ya. Nabi kita diceritakan tentang seorang wanita yang apa? Yang dia rajin sholat, kemudian puasanya Masya Allah, puasa sunnahnya, sedekahnya, waduh, enggak usah tanya sudah. Ya. Tasaddaq bil athwar, ibaratnya. Waduh. Jor-joran kalau dia apa? Bersedekah dia mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Cuman dilaporin kepada Nabi tentang wanita itu, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Cuman muskilah dia, ya Rasulullah, perempuan itu walaupun dia rajin salat, puasa, rajin sedekah, tapi dia suka nyakitin tetangga dengan apa? Dengan lisannya. Jadi akhlak buruk enggak berarti? Akhlaknya buruk. Ya. Salatnya tidak mampu mentazkiyah dia. Salatnya yang dia lakukan selama ini itu tidak mampu apa? Mendidik dia untuk meninggalkan fahsya wal munkar. Padahal Allah berfirman di surat Al-Ankabut itu ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu biasanya kata para ulama pakai lisan. Ya kan? Ya. Baru al-munkar itu biasanya dengan anggota badan. Kemungkaran itu biasanya dengan anggota badan. Tapi kalau fahsya biasanya juga dengan lisan. Biasanya pakai lisan. Ya. Ternyata sholat itu harusnya membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Tapi semuanya tidak mencegah dia dari akhlak yang buruk. Waliyadzubillah, lisannya tajam. Ya. Sampai ada pujangga mengatakan, فَإِنْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَلَمْ تُؤَدِّ أَخْلَاقَهَا فَمَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ إِلَّا شَكْلَهَا. Ya, kalau kau menegakkan sholat tapi kau tidak menunaikan akhlak sholat, sholat tidak mampu merubah akhlakmu jadi lebih baik, berarti engkau tidak menegakkan sholat kecuali tampangnya doang, jadi kelihatannya doang sholat tapi apa? Ruhnya enggak ada, dia mencintai, tidak mampu mendesain dia menjadi sosok orang yang berakhlak mulia. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengomentari

perempuan tersebut, walaupun banyak sholat sunat, puasa sunat, banyak sedekah, dermawan, tapi lisannya tajam, setajam silet, menyakiti tetangganya, hiya finnar. Apa kata Rasul? Dia di neraka, kata Nabi SAW. Dia di neraka, kata Nabi SAW. Kemudian beliau diceritakan tentang perempuan yang lain. Mudah-mudahan kita seperti itu, ibu-ibu terutama nih, ya. Bahwasanya apa? Ada perempuan diceritakan oleh sahabat itu, bahwasanya apa? Dia, perempuan ini ya puasanya enggak banyak, sholatnya juga sunnahnya, sholat sunnahnya enggak banyak, ya. Dia apa namanya, sedekahnya enggak banyak gitu ya. Hanya dengan susu yang dikeringkan gitu ya. Sedekahnya sepele kedengar, kelihatan cantik. Enggak ya kayak yang pertama gitu kan. Tapi Masya Allah, lisannya terjaga. Akhlaknya baik gitu kan. Ya. Ya, wala tu'dhi jirana, dia tidak menyakiti tetangganya, dia mencintai sunnah taat. Apa komen Rasul? Hiya fil jannah. Dia di surga, kata Nabi sallallahu. Dia di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti salat ini, kalau orang yang kedua ini berarti salatnya menjadi hujjah laha, bukan salatnya hujjatun alaiha seperti perempuan yang pertama itu. Ya, salat itu menjadi bumerang buat dia, bukan menjadi penolong buat dia. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala.

0: Tentang masalah ini, pertanyaan pertama dan terakhir karena waktu udah habis ya. Ada anak yang katanya belum diakikah, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala oleh orang tuanya, kemungkinan besar karena mungkin orang tuanya di waktu dia masih kecil kurang, mungkin kurang mampu gitu ya. Ya, karena tidak mampu, saat dia sudah dewasa, anak tersebut berinisiatif ya untuk memberi uang kepada orang tuanya dengan niat membelikan kambing untuk akikah ya. Tentang masalah hal ini jemaah, ada terjadi khilaf memang setahu saya di kalangan ahli ilmu ya. Sebagian mengatakan bahwa akikah itu berada di pundaknya siapa? Pundaknya siapa? Orang tua ya. Akikah itu ada di pundaknya orang tua. Maka ketika di masa apa kecil si orang tua enggak mampu misalnya untuk membelikan binatang ya akikah untuk laki dua atau perempuan seekor gitu kan, enggak mampu. Ya. Maka kalau memang dia bablas enggak mampu, maka sebagian ahli ilmu mengatakan sudah. Karena prinsipnya la wajiba ma'al ajz. Tentang hukum akikah sendiri kan memang ada khilaf di antara ulama, wajib apa tidak gitu kan. Taruhlah kita ambil hukum wajib. Tapi ketika orang tidak mampu, maka apa? Kewajiban itu menjadi gugur. Karena ada kaidah mengatakan la wajiba ma'al ajzi. Enggak ada kewajiban ketika orang tidak mampu. Kayak haji, kalau enggak mampu ya enggak wajib, gugur kewajiban mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, berarti ketika enggak mampu dahulu orang tuanya, ya, enggak mampu untuk mengakikahkan, maka apa? Ya sudah, ya. Enggak ada kewajiban bagi anak ini untuk mengakikahkan dirinya setelah dia dewasa. Ya. Cintaikan Allah tabaraka wa taala, enggak ada kewajiban bagi dia karena itu ada akikah itu berada di pundak siapa? Orang tua, dan itu diikat dengan kemampuan orang tua. Ya. Oh, enggak apa-apa ya berakikah apa namanya? Setelah dewasa, Nabi mengakikahkan dirinya setelah dewasa. Hadisnya dhaif tahu saya, dia mencintai mengakikahkan diri setelah apa? Maksud Nabi mengakikahkan diri setelah dewasa itu, setelah apa? Sudah dewasa itu setahu saya adalah hadis yang dhaif. Hadis Tirmidzi seingat saya. Sebenarnya tidak sahih mencintai kepada Allah SWT. Jadi sebagian mengatakan sudah kalau enggak mampu ya, sudah dewasa, sudah enggak diakikahkan dulu sudah gugur sudah karena dulu enggak mampu orang tuanya. Tapi sebagian ahli ilmu lagi mengatakan ya enggak masalah. Kalau dia punya kemampuan ya untuk mengakikahkan diri setelah apa? Setelah dewasa, maka apa? Sebagian ahli ilmu mengatakan enggak masalah. Permasalahannya luas. Jangan kita terlalu sempitkan masalah ini, jangan cintai semua. Ada majel khilaf, ini majel khilaf di antara ahli ilmu. Ya, maksudnya kalau ada orang yang mau mengakikahkan dirinya setelah dewasa, maka ya menurut sebagian ahli ilmu boleh-boleh saja, enggak masalah. Mencintaikan Allah tabaraka wa taala, ya. Walaupun kalau enggak dia lakukan pun enggak ada masalah bagi dia. Enggak ada masalah bagi dia karena kewajiban itu ada di pundak siapa? Orang tua dulu. Ah, dulu orang tua enggak mampu. Mencintai senotan. Ah, di sini kasusnya si bapak, kalau kita ambil misalnya ya pendapat yang bilang enggak apa-apa berarti mengakikahkan diri, pendapat kedua kita ambil enggak apa-apa mengakikahkan diri setelah dewasa. Ini judulnya si bapak oleh si anak dikasih uang. Anak kasih uang ke bapaknya. Mencintai kepada Allah SWT. Kemudian niatnya apa? Biar bapak beliin saya kambing dengan uang ini. Ya berdoa saya mawon sebenarnya. Ini sama saja ujung-ujungnya si anak yang sudah dewasa mengakikahkan di dirinya gitu. Sama saja sebenarnya dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mau dikatakan ini uang dikasih ke orang tua, ke orang tua gitu kan. Jadi hak milik orang tuanya, setelah itu nanti orang tua mengakikahkan anak yang sudah dewasa. Mencintai. Sebenarnya waktunya sudah terlalu jauh dia mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya gugur di waktu dulu dia enggak mampu mencintai Subhanahu wa taala. Sekarang ya yang jadi permasalahan itu adalah yang sering terjadi permasalahan di antara ahli ilmu itu si anak sudah dewasa sekarang dia mampu untuk mengakikahkan diri boleh apa tidak, ini yang jadi permasalahan mencintai. Ada yang bilang enggak perlu, ada yang mengatakan silakan enggak masalah. Allah taala wa alam ya. Jadi permasalahannya luas. Kalau saya boleh katakan la tuhajjir wasi'an, jangan sempitkan sesuatu yang luas. Kalau enggak mau akikahkan diri setelah dewasa ya enggak masalah. Ya, kalau mau juga ya silakan enggak masalah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Nanti di pertemuan akan datang biidznillah kita akan masuk di bab yang pertama tentang anwa'ul akhlak, macam-macam akhlak. Ya, kalau kurang puas dengan jawaban saya tadi, bisa tanya kepada Ustadz kita, Ustadz Badrus Salam, hafizahullah ta'ala, insyaAllah beliau lebih berilmu dalam tentang masalah ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM. Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM.
2: Radio Roja Azani Allah wa iyyakum
1: 101.8 FM.
2: Anda berada.
1: Radio Roja
2: Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesamaan Anda sekalian dalam menyimak suatu kajian ilmiah yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofat dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul. Radio Roja 100.1 FM. Radio Roja Majalengka. 93.1 FM. Radio Roja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 101.8 FM. Radio Roja Bandung 104.3 FM. Radio
1: menyebar cahaya sunnah alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.

0: diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, maka yang telah menjadikan suci, dan kepenuhanlah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
1: Mentauhidkan Allah.
2: Ayatul Haji. Ayatul Haji.
1: Meningkatkan ilmu.
2: Labbaikallahumma Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabawi dan Ibadah Haji.
3: Ibn Abbasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir-Rawha.
0: Radio Rajabah 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Al-muslimun. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Rawha. Lalu ia bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab,
4: Ibnu Jauzi adalah kaum muslimin. Berkata,
0: kemudian mereka
4: siapa
0: bertanya,
4: ingin dibersihkan, diperbaiki
0: Tuhan?
4: Keadaannya.
0: Beliau menjawab,
4: ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
0: Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, apakah jika anak ini berhaji, hajinya sah Rasulullah? Beliau menjawab, ya, dan engkau mendapat pahalanya pula. Hadis riwayat Muslim.

0: sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu, maka ia akan dibukakan. Mutiara Salaf.
1: Kisah tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Ustaz, Afan, saya mau bertanya mengenai mapet, saya mau nanya.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syafi'i dari SD Nur Iman, Cimanggis Depok. Ya Ustaz, apa saja jenis-jenis ibadah haji Ustaz, dan bagaimana penjelasannya? Demikian, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibadah haji yang diajarkan oleh Nabi SAW ada tiga ya. Yang pertama disebut dengan haji ifrad, yang kedua disebut dengan haji tamattu, dan yang ketiga disebut dengan haji qiran. Adapun haji ifrad, ifrad yaitu menyendirikan haji. Seorang hanya melaksanakan haji saja dalam safar tersebut ketika dia pergi ke tanah suci, sehingga dia tidak melaksanakan umrah, dia hanya haji saja ya. Adapun haji tamattu, haji tamattu yaitu seorang dalam sekali safar dia umrah dulu, baru kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Dan inilah yang sering dilakukan oleh jemaah haji Indonesia, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua ya. Mereka datang ke tanah suci, mereka umrah terlebih dahulu, setelah itu mereka bertahalul ya, pakai baju biasa, kemudian menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah baru mereka pakai kain ihram lagi, kemudian mereka melaksanakan ibadah haji. Adapun jenis haji yang ketiga namanya haji qiran. Haji qiran adalah prosesinya sama seperti haji ifrad, hanya melaksanakan ibadah haji saja. Hanya saja dia niatkan dalam satu nusuk, dalam satu pelaksanaan sudah mewakili umrah dan haji. Jadi pelaksanaannya persis seperti haji ifrad, tetapi dia niatkan dalam satu nusuk dia kerjakan sekaligus umrah dan haji. Oleh karenanya bedanya apa? Bedanya hanya masalah hadyu. Kalau haji ifrad dia tidak harus menyembelih kambing atau unta ya. Adapun kalau haji qiran dia harus menyembelih kambing atau unta sebagaimana seperti haji tamattu. Jadi kesimpulannya haji ifrad hanya haji saja ya. Kemudian haji tamattu yaitu umrah dulu baru haji, dan di antara umrah dan haji dia boleh bebas, setelah itu berihram lagi pada tanggal 8 sembari haji, dan dia wajib untuk melaksanakan untuk menyembelih.
5: Merasa sudah jadi orang baik.
4: Kemudian
5: karena dia tidak berzina,
4: sama seperti haji
5: dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak salat.
4: Perbedaannya antara haji ifrad dengan
5: penghuni neraka.
4: Ifrad tidak.
5: Ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Apa jawab mereka? Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Ashhadu an la ilaha illallah. Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Ashhadu an la ilaha illallah. Apa yang kau cari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar? Sholat akhirnya tidak diterima. Waktunya. 10 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima.
3: Kama sallaita ala ali Ibrahim.
5: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
3: Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid.
5: Sujudnya sempurna, rukuknya
3: sempurna,
5: sujudnya enggak sempurna.
3: Wassalatil qa'imah.
5: Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
3: ati Muhammadil wasilata wal fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
1: 104.3 FM Raja Bandung, Marbar, Cahaya Sunnah. Ikatan Islam para pemirsa Kondang Raja Bandung, alhamdulillah perantis cunduk waktu azan maghrib kami wilayah Bandung serang sabudu renana, wujudnya melaksanakan sholat maghrib berjamaah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid.
1: Qala Allahu la tattakhidhu ilahain ithnain innama huwa ilahun wahidun fa iyyaya farhabun.
0: Sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata

0: وإليه ترجعون.
1: Bicara sunnah bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah langsung patah.
0: Umma idza kashafa dhurra'an bi rabbihim yushrikun.
2: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Semua.
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya.
0: Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
1: Biografi yang gelap.
0: Wa yad

0: 난 손목에다 가와.
1: 라 جرم أن لهم النار وأنهم
0: Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak.

0: ومنه كل يوم حسنا. رواه مسلم.
1: إن في ذلك لآية
2: بسبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir menimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutawassalam.

apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi muda dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad
1: rohnya,
0: tetapi katakanlah undurlah dan bagi orang-orang kafir siksaan yang
1: alhamdulillah
0: kafir, dan dan orang-orang musyrik, ia dan menginginkan diturunkannya suatu kebaikan dari Tuhanmu, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu berbuat karena dengki yang timbul dari mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa.

0: Allah lah timur dan
1: barat. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha
1: tahu. Alif lam
0: mim. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi adalah punya Allah. Semua
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
0: Maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah.

0: تشابهت قلوبهم
1: ألف لام ميم الله tidak ada Tuhan yang berhak dan disembah yang tidak melainkan Dia yang hidup kekal Allah tidak lagi terus menerus mengurus makhluknya
2: atau datang tanda-tanda kekuasaan
1: Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu
2: orang
1: dengan sebenarnya
2: telah membenarkan
1: kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat
2: sesungguhnya
1: di Injil.

0: Makin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal, akan dekat dan dicintai oleh Allah. Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbathanna 'amaluhu
1: dan nasrani.
0: Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: memberikan Alkitab kepadanya. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman.
1: Oleh karena itu ketika Nabi
0: barang siapa yang
1: diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa taala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya.
0: Hai Bani
1: Israel, dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid,
0: telah kuanugerahkan kepadamu.
1: Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata. Yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid.
0: Dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya. Dan tidak pula mereka akan ditolong.

0: yang terjadi pihak menyewakan tidak mau tahu.
1: Ketika Ibrahim diuji Tuhannya,
2: saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Sesungguhnya aku akan menghukum
2: kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Dan saya mohon juga,
4: ketahuilah semua umat manusia, jangankan Allah satu orang, semua umat manusia.
3: Janjiku ini,
4: kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
2: Saksikan kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang..."
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah program kajian ilmiah dari pembahasan silsilah hadis sahih yang disiarkan secara langsung dan dipaparkan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Baiklah pendengar, berikut kita akan simak pelajaran di kesempatan ini. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
3: Kita masuk hadis yang ke-31
4: para pendengar dan pemirsa Roja TV di mana?
3: An Hamzah bin Abdullah bin Umar an Abi qal kanat tahti imra'at wahibbuha wa kana Umar yakrahuha faqala Umar taliqha fa'abait فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أطيع أباك وطلقها. Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, berkata, "Dahulu aku punya istri yang aku cintai, dan Umar tidak menyukai istriku." Lalu Umar berkata, "Cerai istrimu, aku enggak mau." Lalu Umar pun untuk maka Rasulullah berkata, "Ya bapakmu, ceraikan dia." Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak wajib menaati orang tuanya bila orang tuanya menyuruh untuk menceraikan anaknya, apa istrinya. Namun tentunya Pak, kalau itu alasannya syar'i ya, karena Umar tidak mungkin tidak menyukai istrinya itu karena masalah dunia, tidak mungkin. Umar orang yang bertakwa. Umar diberikan oleh Allah ilmu. Dan keilmuan Umar masyhur. Sampai-sampai Rasulullah SAW bermimpi tentang Umar, kata Rasulullah, "Ya ra'aitu ka'anni ashrabul laban." Aku bermimpi seakan-akan aku minum susu. Sampai aku merasakan kenyangnya itu, kata Rasulullah, sampai ke kuku-kuku. Lalu aku berikan sisanya kepada Umar. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ta'wil mimpimu itu?" Kata Rasulullah, "Ilmu." Umar tidak mungkin ya membenci istrinya Ibnu Umar hanya karena urusan dunia, masalah dunia, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang Umar tidak suka dari sisi agamanya atau dari sisi akhlaknya. Makanya Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk mentalaknya, suraku seiman. Ini menunjukkan Pak bahwa orang tua itu harus memperhatikan agama anak. Kalau misalnya dia ya istrinya tidak membantu anaknya untuk menaati Allah, ya malah istrinya misalnya membuat dia malas-malasan menaati Allah misalnya, maka pada waktu itu nggak masalah seorang ayah berkata kepada anaknya, "Udah ceraikan aja, ya." Karena ya akhi, tujuan rumah tangga apa? Untuk kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, "Khairu maktanazahul mar'u lisanun dzakur wa qalbun syakur wa imra'atun salihah tu'inu 'ala tha'atillah. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri salihah yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau istri kita jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, sebutkan dalam hadis, di antara orang yang tidak dikabulkan doanya, Pak, adalah seorang laki-laki yang punya istri yang buruk akhlaknya, jelek akhlaknya, tapi dia tidak ceraikan. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya, wa Abdullah bin Amr anna Mu'adz bin Jabal arada safaran faqala ya Rasulullah awsini qala a'budullah wa la tusyrik bihi syai'a qala ya Nabi Allah zidni qala idza as'ata fa asjid qala ya Nabi Allah zidni qala istaqim wal tuhsin khuluqak. Dari Abdullah bin Amr bahwa Mu'adz bin Jabal ingin pergi safar. Lalu Mu'adz berkata kepada

Di sini, akhi, menunjukkan ya bahwa kalau kita mau pergi safar jauh, ya, maka kita disyariatkan untuk meminta wasiat kepada alim ulama. Datang kepada alim ulama, ustadz dan yang lainnya. Antum bilang, ustadz saya mau pergi haji misalnya, atau umroh. Tolong berikan saya nasihat, wasiat. Ya, di sini Mu'adz bin Jabal datang ke Rasulullah SAW ketika hendak pergi safar, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan, Pak, yang kedua, Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz yang hendak safar agar jangan mempersekutukan Allah. Atau kadang, Pak, orang yang mau pergi safar itu suka jatuh kepada tatoyur. Dulu orang musyrikin Quraisy, kalau mau pergi safar, mereka akan mendatangi burung. Lalu diusirnya burung itu, lalu dilihat, ini burung terbangnya kemana. Kalau terbangnya ke arah kanan, mereka punya keyakinan selamat. Kalau burungnya itu terbang ke sebelah kiri, maka mereka punya keyakinan bakalan celaka. Akhirnya gak jadi safar. Nah ini tatoyur, syirik. Kadang kita mau pergi safar, terus nabrak kucing. Kemudian kita suka ada was-was, Pak, di hati. Pak. Jangan-jangan bakalan terjadi celaka atau gimana. Kemudian kita gak jadi pergi, maka kita jatuh kepada syirik. Atau kita terkadang, Pak, ya, tawakalnya kepada selain Allah. Saya punya teman, dia cerita, dulu saya Ustaz sebelum ngaji, kalau naik pesawat itu, terus di pesawat ada orang soleh gitu, Ustaz gitu, saya merasa tenang Ustaz. Tenangnya kenapa Mas? Ya, saya merasa yakin kalau di pesawat ada orang soleh, insya Allah selamat. Saya bilang syirik gitu. Kenapa? Karena kamu sudah bersandar kepada selain Allah. Yang memberikan keselamatan bukan orang soleh, bukan ustadz, bukan kiai. Ya. Nabi saja tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Allah berfirman, Kula amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah. Katakan, hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat. Kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Nabi saja di perang Uhud terluka kok. Gigi serinya patah. Kepalanya bocor. Iya. Nah ini akhlak Islam terkadang kita dalam safar itu suka jatuh kepada syirik. Ngelewatin tempat angker. Ya, kadang sebagian sopir-sopir itu, Pak, kalau ngelewatin jembatan suka nyalain apa itu, Pak? Klakson, ping gitu, ya, atau ngelempar koin, ya, syirik. Makanya di sini Rasulullah SAW mewasiatkan Mu'adz ketika mau safar, jangan berbuat syirik, bahaya, ya. Faedah yang kedua, akhi, Rasulullah SAW yang ketiga, ya, Rasulullah memberikan wasiat Mu'adz yang mau safar. Kalau kamu berbuat buruk, balas dengan perbuatan baik. Karena ketika kita safar, terkadang kita jatuh pada maksiat, Pak. Apalagi zaman sekarang. Antum naik pesawat, pramugarnya cantik, Pak. Berlenggak-lenggok. Akhirnya mata antum kemana-mana itu, Pak. Antum naik kereta, banyak perempuan-perempuan kayak gitu. Maka kata Rasulullah, kata-katamu kepada Mu'adz apa? Yang mau safar ini, kalau kamu berbuat buruk, balas dengan perbuatan apa? Kebaikan. Iya. Makanya di waktu safar itu, Pak, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan, menjaga lisan. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Saya bukan dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu

0: bisa menghapus dosa keburukan. Kemudian faedah yang keempat, yaitu Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Mu'ad yang mau safar supaya istiqomah dan memperbaiki akhlak. Karena saat safar, apalagi kalau antum safarnya sendirian, terkadang mudah jatuh kepada maksiat. Maka disitulah Rasulullah mengingatkan, istiqomahlah kamu di atas ketakwaan, di atas ketaatan. Makanya saat kita safar, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha wa tuwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu sifis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatin mambar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Hafal enggak? Hah? Ada yang hafal? Kayaknya banyak yang enggak hafal ini, Pak. Mungkin enggak pernah safar kali. Ikhwatul Islam sadaku seiman. Ini penting, Pak, buat yang mau safar, apalagi antum yang suka sering-sering safar itu, Pak. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku minta kepada engkau dalam safarku ini albirra wa taqwa, perbuatan baik dan takwa. Penting ketika safar itu. Ya. Wa minal amar ma tardha, dan aku minta kepada engkau, ya Allah, amalan yang engkau ridhoi selama safar. Allahumma hawin alaina safarana hadha wa tu'i anna bu'da. Ya Allah, mudahkan safarku ini dan lipatkanlah jaraknya yang jauh. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan engkaulah yang menjadi penggantiku untuk keluargaku. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesulitan safar. Wa ka'abatil mandhar, dan dari pemandangan yang mengerikan. Wa su'il munqalab, dan dari buruknya tempat kembali. Fil mali wal ahl, dalam keluarga maupun harta. Hafalkan ini, Pak. Sehingga pada waktu itu ketika kita safar, Allah jaga kita, saudaraku seiman. Demikian pula ketika safar, Pak, perbaiki akhlak. Karena orang terkadang, Pak, ketika safar, apalagi safarnya jauh, ya, capek, lelah, akhlaknya suka enggak jelek, suka enggak bagus, Pak. Marah-marah, ya, sumpah serapah. Makanya kata Umar, kalau kamu ingin kenal siapa dia, bersafarlah sama dia. Ya, waktu itu Umar bertanya, siapa yang kenal orang ini? Aku. Kamu pernah bersafar sama dia? Belum pernah. Pernah bermuamalah sama dia? Belum pernah. Pernah bertetangga sama dia? Belum pernah. Ah, kamu belum kenal sama dia. Sebab ketika kita safar jauh, Pak, kelihatan tuh, Pak, ya, sifat karakter orang tuh kelihatan saat apa? Safar. Tapi safarnya yang jauh dan melelahkan. Ya. Hadis 33. An Ishaq bin Sa'id qala haddatsani abi qala kuntu inda ibni Abbasin fa'atahu rajulun fasa'alahu man anta qala famittu lahu birahim ba'idah fa'alana lahul qawl faqala i'rifu ansabakum tasilu arhamakum fa'innahu la kurba birahim idha kuti'at wa inkanat qaribah wala bu'da biha idha musilat wa inkanat ba'idah. Dari Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas. Lalu ada seorang laki-laki datang. Lalu Ibnu Abbas bertanya, kamu siapa? Lalu kemudian maka kemudian famatalahu Birahimin ba'idah, dia menyebutkan bahwa dia punya hubungan rahim dengan Ibnu Abbas, tapi jauh. Mendengar itu, Ibnu Abbas langsung melembutkan ucapannya dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, kenalilah nasab-nasab kalian agar kalian bisa menyambung silaturahim, karena tidak ada ya kekerabatan ya kalau ternyata diputuskan, dan tidak ada yang jauh dan tidak ada saudara jauh kalau ternyata disambung. Hadis ini akhi menunjukkan Pak, pentingnya kita untuk mempelajari nasab, menjaga nasab, mengenal siapa saudara kita, baik saudara dekat maupun saudara apa, jauh. Dan subhanallah, di Saudi itu Pak, mereka itu sangat menjaga nasab Pak. Mereka paham keturunan mereka sampai ya apa namanya puluhan apa itu kakek-kakeknya itu. Ya kayak kita di Indonesia. Di Indonesia ini kita paling tahu kakek kita sampai kakek keberapa gitu ya. Antum apal kakek sampai kakek berapa Pak? Gak tahu ya Pak. Itu karena kita tidak memperhatikan nasab. Di Indonesia yang memperhatikan nasab itu di Medan, Pak, di sana di Sumatera Utara. Makanya mereka masih ada kabilah-kabilahnya tuh. Ini orang Medan nih. Ada Siregar, ada apa? Nah, macam-macam lah sana. Lubis, Nasution, dan yang lain. Istri saya orang sana, Pak, Siregar. Waktu saya menikah sama istri saya, sama mertua saya diperlihatkan nasabnya. Panjang gitu sampai 20 ke atas itu, Pak. Masya Allah. Jadi ternyata mereka betul-betul sangat menjaga apa? Nasab. Tahu tuh ya saudaranya ini apa. Kalau kita boro-boro terkadang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Hadis ini menunjukkan akhi pentingnya menyambung silaturahim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kenalilah nasab kalian agar kalian bisa menyambung silaturahim. Dan silaturahim pahalanya besar. Rasulullah SAW sabda, man arad man sarrahu an yunassa lahu fi umurih wa an yuwassa lahu fi rizqih fal yasir rahimah. Siapa yang suka untuk umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah ia sambung apa? Silaturahim. Ternyata silaturahim itu Pak, memanjangkan umur dan meluaskan apa? Rezeki, Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis 34. وعن العباس بن جليد الحجري قال قال سمعت عبد الله بن عمر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. Dari Al-Abbas bin Julaid Al-Hijri, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, datang seorang laki kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu? Maka Rasulullah diam. Kemudian orang ini mengulangi pertanyaannya. Berapa banyak harus memaafkan pembantu? Maka Rasulullah pun diam. Lalu orang ini mengulangi lagi yang ketiga kalinya. Maka Rasulullah bersabda, maafkan dia di setiap harinya 70 kali. Hadis ini menunjukkan Pak, betapa mulianya Islam. Islam itu sangat menjunjung tinggi apa akhlak dan adab sampai-sampai kepada pembantu kita. Ya. Pembantu kita. Karena terkadang kan orang menganggap remeh, Pak, pekerjaan pembantu ART gitu ya. Tapi dalam Islam tidak. Dia pembantu, tapi dia Muslim, dia saudara kita, dia manusia yang sedang mencari nafkah. Dan dia manusia, yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kesalahan, kekurangan, dan yang lainnya. Terkadang suatu ketika pembantu melakukan kesalahan. Terkadang suatu ketika pembantu melakukan perbuatan yang membuat marah majikannya. Maka kata Rasulullah SAW, maafkan pembantumu setiap harinya 70 kali. Allahu Akbar. Iya. Budak saja, Pak, dalam Islam harus dimuliakan. Sebagai disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, ya, "Famang mangkana aku tahyad tahta yadihi fal yut'imhu mimma yat'am wal yulbishu mimma yalbas." Siapa yang saudaranya berada di bawah ya kendalinya, artinya dia jadi budaknya, hendaklah ia memberi makan budaknya itu dari apa yang ia makan. Hendaklah ia beri pakaian kepadanya dari apa yang dia pakai. Wala tukallifhum bima yaghlibuhum. Jangan diberikan beban yang mereka tidak mampu melakukannya. Fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Kalau kalian berikan beban yang berat, bantu mereka. Ini aja budak. Ya, statusnya budak. Gimana pembantu yang bukan budak, Pak? Maka hormati mereka. Ya, tetap kita berakhlak baik kepada mereka, saudaraku seiman. Hadis berikutnya 35. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila qaumin faqala ya Rasulullah awsini. Qala afsis salam wa abdulit ta'am. واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك وإذا أسأت فأحسن ولتحسن خلقك ما استطعت. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW mengirim ia kepada suatu kaum. Maka Rasulullah bersabda, maka Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Kata Rasulullah, "Tebarkan salam dan beri makan fakir miskin. Malulah kamu kepada Allah seperti malumu kamu kepada seseorang dari keluargamu. Kalau kamu berbuat baik, kalau kamu berbuat buruk, balaslah dengan perbuatan baik dan baguskan akhlakmu semampu kamu." Ini hadis mirip dengan hadis sebelumnya di mana Mu'adz bin Jabal mau pergi apa? Safar. Nah, di sini Mu'adz minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan wasiat ini. Tebarkan salam. Dan menebarkan salam, akhi, sebab ada salah satu sebab masuk surga. Kata Rasulullah, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabattum afsus salam bainakum." Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, kalau kalian lakukan itu kalian bisa saling mencintai? Tebarkan salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan yang paling utama adalah yang memulai salam. Yang memulai salam itu pahalanya lebih besar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Sebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannah ghurfan," di surga itu ada kamar-kamar yang yuradhuruha min butunia. Wa butunuha min zuhuriha. Yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Allahu a'lam gimana hakikatnya, enggak bisa dipikirin, Mbak. Lalu para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar yang istimewa itu, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Liman at'amat ta'am." Iya. "Liman at'amat ta'am." Terus wa atabal kalam wa afsas salam wa shalla bil lail wa nasunia. Bagi mereka yang memberi makan dan mengucapkan kata-kata yang baik dan menebarkan salam dan senantiasa berpuasa dan ia sholat di waktu malam. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam." Tebarkan salam, beri makan fakir miskin, dan sholatlah di waktu malam saat orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah, Pak. Ternyata menyebarkan salam itu ya bisa menyebabkan kita masuk surga dengan apa? Dengan selamat, Pak. Subhanallah. Sadaqus iman rahimani wa rahimakum jami'ah. Disebutkan dalam hadis, "Salatsatun 'alallahi dhaminun." Ada tiga orang yang dijamin oleh Allah. Siapa salah satunya? Rajulun dakhala baitahu bisalam. Orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. Ya, atas pendapat sebagian ulama demikian. Bahwa orang yang mengucapkan salam ketika masuk rumah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ini keutamaan yang sangat agung, Pak, bagi mereka yang apa? Menyebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dahulu para sahabat seperti Abu Hurairah sengaja pergi ke pasar. Bukan mau belanja ternyata, cuma hanya mau menebarkan salam aja. Setiap ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Karena setiap ucapan kita assalamualaikum, pahalanya 10. Kalau assalamualaikum warahmatullahi 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Masya Allah. Sebagian dalam hadis riwayat Imam Ahmad begitu. Waktu itu Rasulullah sedang duduk, kemudian masuk orang mengucapkan assalamualaikum. Kata Rasulullah apa? Ishrun. Datang lagi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama kata Rasulullah, asyarah. Kemudian yang kedua, ishrun. Datang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, thalathun. InsyaAllah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan mengucapkan salam itu, Pak, menghilangkan kedengkian. Antum kalau lagi dengki sama orang, terus ketemu sama orang itu, antum ucapkan salam, assalamualaikum, hilang dengki antum. Iya. Antum lagi sebel sama orang, kemudian ketemu sama orang itu, dan antum yang mengucapkan salam, assalamualaikum, biiznillah hilang, Pak. Iya. Makanya salam itu, Pak, menghilangkan rasa suudon, rasa dengki, rasa kebencian. Saat kita bertemu, kita ucapkan assalamualaikum. Agung ya akhul Islam keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabdulit ta'am. Beri makan. Memberi makan pahalanya juga besar. Dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik, ya Rasulullah? Islam apa yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Tut'imut tu'am, ya, wa taqra'us salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Islam yang paling baik adalah kamu memberi makan fakir miskin, dan kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal. Subhanallah, saudaraku seiman. Kita terkadang mengucapkan salamnya kepada orang yang kita kenal saja, Pak. Yang kita tidak kenal, kita boro-boro ngucapin salam. Iya, dan itu termasuk tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah taslimul khassah. Di antara tanda hari kiamat, mengucapkan salam itu kepada orang yang khusus saja. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, maluklah kamu kepada Allah. Ya akhi, malu kita kepada Allah itu harus lebih daripada malu kita kepada manusia. Kita saja malu kalau aib kita ketahuan orang. Maka seharusnya kita kepada Allah lebih malu. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, Allahu ahakku an yustahya minhu. Allah yang paling berhak untuk kamu malu kepadanya. Kita di hadapan orang malu ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kita sendiri, kita enggak malu sama Allah. Maka dari itu akhi, ya, rasa malu itu harus ditumbuhkan, Pak. Kata Rasulullah, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu baik seluruhnya. Dan hakikat malu itu apa, Pak? Hakikat malu itu adalah sifat yang menimbulkan untuk lari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela. Kalau antum malu, aduh saya malu nih, belum bisa baca Quran. Gara-gara malu, antum akhirnya menuntut ilmu. Benar, bagus itu. Ada orang malah kebalikan, mau menuntut ilmu malu. Kata para ulama, ini bukan malu. Itu ajiz, lemah. Kenapa? Karena itu malu yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Seharusnya kalau kita malu, buat diri kita bodoh, malu betul. Nah, malu itu yang membuat kita menuntut ilmu. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya, hadis 36. An Abi Hurairah marfu'an. Afdalul a'mal an tudkhil akhikal mu'min sururan au taqti anhu dainan au tut'imhu khubzan. Dari Abu Hurairah secara marfu, bahwa amal yang paling utama, kamu memasukkan kepada saudaramu sesama mukmin kegembiraan, atau kamu bayarkan hutangnya, atau kamu berikan makan roti. Hadis ini menunjukkan, Mbak, memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin itu termasuk amal yang paling utama. Ketika antum melihat ya teman antum kayak sedih gitu, Pak, dan antum berusaha untuk hibur supaya dia gembira, itu termasuk amal yang utama. Subhanallah, saudaraku seiman. Ya. Maka dari itu akhi, memberikan kegembiraan kepada hati seorang mukmin itu disyariatkan. Makanya dianjurkan kita untuk tabsyir, memberikan kabar gembira. Iya. Memberikan kabar gembira dilakukan para sahabat tidak, Pak? Lakukan. Di antaranya hadis Mu'adz bin Jabal. Waktu itu Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledainya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hai Mu'adz, kamu tahu tidak apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Dan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Mendengar itu apa kata Mu'adzah? Afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia, ya Rasulullah? Lihat. Mu'adz ingin memberikan kabar gembira, bayangkan, Pak. Makanya memberikan kabar gembira kepada manusia itu disyariatkan. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah dengan beberapa sahabatnya ngobrol-ngobrol. Kemudian Rasulullah SAW kemudian minta izin untuk pergi untuk buang air. Kemudian ternyata Rasulullah SAW terlambat, Pak, pulangnya. Yang pertama kali ya merasa khawatir Abu Hurairah. Kok Rasulullah SAW gak pulang-pulang, kemana ini? Akhirnya Abu Hurairah pun pergilah dia mencari Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah melihat ada sebuah pohon yang dikelilingi oleh pagar. Apa, bukan pohon, kebun ya. Lalu Abu Hurairah berusaha untuk masuk ke kebun itu tapi gak ada pintunya. Lalu kemudian Abu Hurairah melihat ada lubang untuk masuk. Masuklah Abu Hurairah lewat lubang itu. Ternyata di situ Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa itu? Abu Hurairah. Hai Rasulullah, kami menunggu engkau gak kembali-kembali, kami khawatir. Kata Rasulullah, hai Abu Hurairah, bawa sendalku ini dan berikan kabar gembira setiap orang yang kamu temui yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan surga. Disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kabar gembira ya kepada orang yang ditemui oleh Abu Hurairah dan dia mengucapkan apa? Syahadat. Pergilah Abu Hurairah dengan semangatnya bawa sendal Rasulullah SAW. Rupanya ketemu Umar. Kemudian Abu Hurairah langsung memberikan kabar gembira. Absyur ya Umar, bergembiralah hai Umar dengan surga. Ada apa ya Abu Hurairah? Aku disuruh oleh Rasulullah membawa dua sendalku ini dan memberikan kabar gembira setiap orang yang aku ketemui dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mendengar itu Umar langsung mendorong Abu Hurairah. Sampai jatuh Abu Hurairah. Kemudian Umar berkata, tunjukkan kepadaku di mana Rasulullah. Pergilah Abu Hurairah diikuti oleh Umar. Sampainya di Rasulullah, Abu Hurairah nangis. Kata Rasulullah, kenapa kamu? Akhirnya Abu Hurairah pun menceritakan. Kata Rasulullah, hai Umar, kenapa engkau lakukan itu? Kata Umar, ya Rasulullah, da'in nasya amalun. Jangan lakukan ini, ya Rasulullah. Biarkan orang beramal saleh. Jangan sampai mereka dengan kabar gembira ini tertipu. Akhirnya mengandalkan la ilaha illallah, tidak mau beramal. Iya. Lihat saudaraku seiman. Di antaranya hadis tiga orang sahabat yang waktu itu tidak ikut perang apa itu? Perang Tabuk. Sampai kemudian Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabatnya supaya tidak mengajak bicara tiga orang ini 50 hari lamanya, Pak. Siapa namanya itu, Pak? Hah? Tiga orang ini, saya agak lupa itu. Ada yang ingat enggak? Pernah enggak dengar kisahnya, Pak? Tentang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk gitu, Pak. Yang kemudian diberikan sanksi oleh Allah, di mana Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabatnya untuk tidak mengajak bicara tiga orang ini, Pak. Selama 50 hari, bayangkan. Hah? Ka'ab bin Malik, Ahsan, Barakallahu Fik. Nah, ketika setelah selesai 50 hari, rupanya Allah pun menurunkan ya ayat kepada Rasul-Nya memberitahu bahwa taubat mereka sudah diterima. Apa yang terjadi, Pak? Rasul pun membacakan ayat itu kepada para sahabat. Ketika para sahabat mendengar ayat itu dan tahu bahwa Ka'ab bin Malik sudah diterima taubatnya, mereka berlarian, Pak, menuju rumah Ka'ab bin Malik. Ada yang pakai kuda, ada yang pakai itu untuk memberikan kabar gembira. Abshir ya Ka'ab, abshir ya Ka'ab, bergembiralah hai Ka'ab. Memberikan kabar gembira, Masya Allah. Makanya memberikan kabar gembira itu dianjurkan, Pak. Bukan malah nakut-nakutin. Kita ini lebih senang nakut-nakutin orang, Pak. Dan menakut-nakuti seorang muslim. Allah berfirman,
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟
1: لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم.
2: Ada orang bertanya, saudariku telah menikah pada usia 40 tahun, sedangkan dia belum sempat menunaikan ibadah haji. Suaminya pun belum memberangkatkannya dan terus mengundur-undur untuk menunaikan ibadah haji, bahkan menangguhkannya. Apakah kewajiban hajinya gugur? Kemudian Syekh Fadhlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, tidak, tidak gugur. Selama dia masih memiliki mahram, maka tidak gugur kewajiban haji darinya. Dan tidak boleh bagi suami melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji, sebagaimana ia tidak diperbolehkan melarangnya dari kewajiban mengerjakan sholat, kewajiban mengerjakan puasa. Demikian juga ia tidak diperbolehkan melarangnya dari menunaikan kewajiban haji. Akan tapi wajib baginya, bagi suami tersebut, untuk memberikan izin kepadanya dan membantunya jika istrinya membutuhkan bantuannya, karena ada perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ini termasuk berbuat baik kepadanya dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wallahu ta'ala a'lam.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong.
2: Kita enggak dengar,
1: tapi dia menyeru kepada Allah.
2: Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar aja.
1: Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit?
2: Fa'asaddaqa wa aku minas salihin.
1: Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaq wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: ...104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
2: Allahu akbar.
3: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashar, demi al fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

Ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan al-duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan al-duhaha. Kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaumin fas'alil 'adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal-meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina aman taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga kita bisa selalu istiqamah di atas sunnah dan kita bangga dan merasa mulia ketika bisa mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Ketika banyak orang bermaksiat, banyak orang yang tidak mengenal agama, mereka pun bangga dengan ketidaktahuannya. Maka tidak pantas orang yang berilmu justru minder dan tidak berani untuk menunjukkan identitas diri, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kemuliaan dengan ilmu itu. Ikhwah sekalian, kita mengerti bahwa zaman ini kalau orang bilang tidak sedang baik-baik saja dan itu sebagai isu politis, isu ekonomi atau yang lainnya. Tetapi ini tidak memusingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan bahwa umatnya akan ditimpa dengan kemiskinan. Bahkan pernah satu saat ketika barang-barang di pasar menjadi mahal dan para sahabat minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan instruksi agar harga pasar distandarkan. Beliau tidak mau melakukan itu. Beliau tidak mau kalau seandainya keputusannya merugikan sebagian kalangan. Tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti salah satu sikapnya akan membuat beliau dituntut di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika kita tahu bahwa banyak hal yang memang ternyata kita tidak ketahui dan kita khawatir di antara yang tidak kita ketahui itu ada yang dosa, maka seorang tertuntut untuk lebih berhati-hati agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Mendekat pun berusaha tidak. Maka sesuatu yang sudah jelas ini halal, aman kita bebas untuk melakukan. Sesuatu yang sudah jelas itu haram, maka kita memang pasang jarak. Tetapi sesuatu yang kita tidak tahu atau ragu, maka seorang tidak gampang-gampang untuk melakukannya. Atau sebagian orang melakukan dulu baru bertanya, ini salah. Karena seringkali kesalahan itu sudah kronis baru orang mencari solusi. Maka tugas dia berlipat. Seandainya tidak dilakukan dari awal, tapi bertanya terlebih dahulu, selamat dia. Maka di dalam syariat ada istilah namanya syubhat. Sesuatu yang rancu. InsyaAllah kita akan membahas hadis ini dengan beberapa hadis lainnya. Dan sebelumnya juga insyaAllah kita akan membahas beberapa atau dua hadis ya, yang kita sudah sampai pada nomor 150. Ya, kita akan mulai dengan hadis pertama dan kedua, baru hadis tentang syubhat yang kita rencanakan tadi. Hadis yang pertama, hadis dengan nomor 150. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Ya, ini dinilai hadisnya hasan karena jalurnya yang banyak. Hadis ini hukum asalnya lemah. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan penguatnya banyak jalur. Tetapi jalur itu semuanya tidak selamat dari kelemahan, bahkan ada yang wahin. Wahin itu lemah sekali. Akan tetapi wallahu alam, ketika jalur ini banyak maka bisalah dihasankan riwayat ini. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab Abu Syekh dalam kitab Al-Adhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasan." Jadikan antara adhan dan iqamahmu jeda waktu, beberapa saat. Ya, nafas artinya adalah sa'atan minal waqt. Ya, beberapa waktu yang agak cukup untuk istirahat. Hatta yaqdi al-mutawaddi'u hajatahu fi mahl wa yafrugh al-akilu min ta'amihi fi mahl. Agar orang yang wudu dia ingin mengangkat hadas kecilnya, atau ada yang mungkin hadas besar, cukup dia waktunya dengan pelan, tidak terburu-buru. Kemudian orang yang makan pun untuk menyelesaikan, kemudian dia menyusul untuk hadir salat berjamaah, dia bisa. Nah, di sini dikatakan perintah untuk memberikan jeda waktu antara azan dan iqamah. Berarti memang idealnya seperti itu. Ya, idealnya orang tidak terburu-buru untuk iqamah agar memberi kesempatan jamaah. Dan kita tahu bahwa masjid yang semakin banyak jamaahnya akan menambah pahala orang-orang yang sholat. Disebutkan dalam hadis, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang dengan satu orang lebih bagus daripada salat sendirian. Salat dengan jamaah dua orang lebih bagus dari salat dia kalau jamaahnya cuma dengan satu orang. Artinya semakin banyak maka dia akan semakin afdal dan besar pahalanya. Maka kalau seandainya upaya itu bisa dilakukan, maka kenapa tidak? Masjid memberi patokan dan ketentuan. Azan jam sekian, iqamahnya misalkan dikasih waktu. Sehingga orang ketika mendengar azan barangkali sedang ada keperluan, atau bangun tidur, atau ada tamu, ada waktu untuk beranjak siap-siap. Berbeda dengan beberapa masjid yang barangkali 5 menit pun tidak sempat untuk nunggu. Begitu azan, tahu-tahu iqamah. Ya, memang sebagian masjid kita prihatin banget. Mereka beralasan, kita mau tunggu lama juga tidak bakal datang. Dan ini memperhatinkan, ini yang salah siapa? Kaum muslimin mayoritas, tetapi untuk masalah sholat kita masih sangat di bawah standar. Kalau ada orang tamu datang dari bangsa Arab, melihat orang jamaah di sana sudah biasa berbondong-bondong meskipun bukan masjid kampungnya sendiri, mereka berangkat ke tempat kerja, ada masjid mereka isi, mereka menunggu anaknya keluar dari sekolah, ada masjid terdekat mereka masuk, lalu mereka datang ke negara mayoritas ini, di negeri kita azan bersaut-sautan, masjid banyak. Akan tetapi dikagetkan ketika beberapa masjid azan aja tapi ternyata jamaahnya tidak ada. Mereka belum tahu ada yang lebih parah dari itu. Ketika sebagian masjid tutup ketika sholat zuhur dan asar. Maka kita katakan, ini berarti PR umat Islam masih terlalu besar. Kita berharap persatuan, kita berharap agar kita maju. Yang memberi kekuatan, kemuliaan, terhormat di depan orang lain adalah Allah. Bagaimana kita ingin mengharap pertolongan Allah sementara hak yang paling kelihatan disepakati seluruh kaum muslimin, sholat tidak terperhatikan. Maka kita katakan bahwa perhatian terhadap sholat ini harus diperhatikan bersama, termasuk para muadzin di waktu sholat mereka diberi waktu. Diberi waktu agar kaum muslimin sempat untuk bersiap-siap. Ya, meskipun ini juga harus dibarengi dengan beberapa himbauan, nasihat, mengingatkan bahwa salat berjamaah itu penting. Kemudian datang di awal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan addu'a bainal adhanaini la yurad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Baina kulli adhanaini shalah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, ada syariat disunnahkannya salat sunnah. Ya. Nah, ini kaum muslimin, mereka akan bisa memanfaatkan waktu jeda yang diberikan oleh pengurus masjid kalau seandainya mereka tahu ilmu-ilmu itu. Adapun kaum muslimin yang memang sholat pun tidak pernah, dekat masjid saja tidak tertarik, apalagi ketika akan ada orang meninggal, mereka bagaimana akan sholat? Tidak menyolatkan jenazah, alasannya macam-macam, baju yang najis, atau mungkin sibuk, atau tidak bisa niat, dan seterusnya. Karena memang terbiasa untuk tidak sholat berjamaah, maka kita katakan, kaum muslimin, ini sedikit yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin saja diminta untuk memberikan jeda waktu agar ada persiapan untuk melaksanakan salat berjamaah itu. Maka pesannya adalah agar kita memperhatikan urusan yang satu ini. Khawatirnya urusan kita semakin berantakan pada saat salat berjamaah tidak kita urus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tulis surat kepada para ajudannya, orang-orang yang bertanggung jawab dan menjadi bawahan beliau, dikirim surat, inna a'zama aw ahamma umurikum 'indis shalah. Wahai bawahanku semuanya, ingat, yang paling penting diperhatikan menurut aku semua urusan kita adalah salat. Faman hafadha 'alayha wa hafidhaha hafidha dinahu. Orang yang menjaga salat, dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fama siwaha adya. Orang yang tidak perhatian terhadap sholat, bahkan dia menyia-nyiakan, maka biasanya terhadap semua urusan akan lebih parah. Kita berharap akan ada pegawai amanah, jujur, memberikan pelayanan optimal dan maksimal, sementara terhadap hak dirinya sendiri tidak perhatian. Menghadap Allah Azza wa Jalla saja tidak perhatian. Maka kita katakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin menjaga hak yang paling penting dan simbol Islam yang paling kelihatan. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan salat malam atau witir. Nah, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Jadikan salat malam terakhirmu adalah witir. Dan ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, sebagaimana salat malam ini atau yang dilakukan di malam hari dimulai dari maghrib, maka salat pertama ketika masuk waktu malam adalah witir, yaitu maghrib. Ganjil kan 3 rakaat. Maka pas banget kalau seandainya sholat penutupnya pun witir. Ya. Dan Allah Azza wa Jal ganjil. Dan suka dengan bilangan ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah suka dengan bilangan ganjil. Maka ini memang hikmah dan tidak pasti itu alasannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat kalau bisa jadikan sholat witir itu di bagian akhir. Bukan berarti kalau ada orang yang sudah witir kemudian tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat yang genap. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 2 rakaat setelah melakukan sholat witir. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di witir malamnya? Maka beliau mengatakan, wa yusalli 9 rakaatin. Maka kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. Ini kita perhatikan, di antara cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, witir itu 1 rakaat, 3 rakaat. Ada juga hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim 5 rakaat. Sekali salam 5 rakaat. wa yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhirih. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah witir 5 rakaat dan sekali salam. Ya, sekarang 9 rakaat ternyata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yusalli 9 rakaatin la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk-duduk. Sampai di rakaat ke-8 baru beliau duduk. Duduk kemudian di situ dikatakan fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir. Kemudian memuji Allah dan berdoa di duduk itu. Tapi ternyata beliau tidak salam. Thumma yanhadu wa la yusallim. Kemudian beliau berdiri tapi tidak pakai salam. Artinya duduk itu kayak seperti duduk tahiyat, tapi duduk sebentar. Dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak salam. Thumma yaqum fa yusalli at-tasi'ah. Lalu beliau berdiri untuk ke rakaat 9. Ya, baru setelah itu thumma yaq'udu fa yadhkuru Allah azza wa jalla wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Setelah yang di rakaat ke-9 itu baru beliau duduk, muji Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian beliau mengucapkan salam yang sampai kita pun bisa dengar. Berarti 9 rakaat ini. 9 rakaat beliau duduk di rakaat ke-8 sebentar, kemudian beliau berdiri lagi rakaat ke-9, kemudian setelah itu beliau duduk, baru beliau salam. Selesai witir ini, kemudian dikatakan thumma yusalli rak'ataini ba'dama sallama wa huwa

dua rakaat di belakang. Biasanya beliau itu sholat dua, dua, dua, dua, terakhir satu. Tapi ternyata ini berbeda. Itu menunjukkan bahwa memang beliau memiliki cara sholat yang seperti ini. Ini hadisnya panjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu ba'dul laham." Dan ketika Nabi SAW sudah agak sepuh, sudah agak tua, kemudian beliau sudah mulai agak gemuk badannya. Maka beliau dikatakan yutiru bi sab'in la yajlisu illa fi sadisah. Lalu beliau berwitir 7 rakaat. Kalau tadi 9 rakaat karena beliau sudah mulai agak capek, maka beliau witirnya 7 rakaat. Rakaat ke-6 duduk tapi tidak salam. Kemudian berdiri. Kemudian rakaat ke-7, setelah itu baru beliau duduk, kemudian beliau salam. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat 2 rakaat lagi. Maka dia jumlah semuanya bukan 11 tapi 9. Menunjukkan bahwa kalau ada orang sholat malam kemudian sudah witir, tapi ingin nambah jumlah sholat malamnya yang genap-genap boleh. Yang penting dia tidak sholat witir 2 kali. Karena Nabi SAW menyatakan, la witrani fi laylah. Tidak boleh sholat witir 2 kali dalam satu malam. Baik. Dan ini sebenarnya sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan ketika ditanya tentang salat malam itu pelaksanaannya bagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat witir itu atau salat malam itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah di bagian akhir mepet dengan waktu subuh dan kalian takut ini kayaknya entar lagi subuh nih, maka silahkan dia menutup dengan witir yang mengganjilkan bilangan salat malamnya. Artinya memang ini sejalan, witir itu ditaruh di belakang dan itu afdal. Cuman tidak wajib. Kata Hanafiyah, salat witir dilakukan di belakang itu wajib. Tapi menurut mazhab ulama yang lain, enggak. Salat malamnya aja juga sunnah. Kenapa perintah untuk menutup dengan witir menjadi wajib? Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian salat witir secara umum, ini sebagai salah satu penjelasan juga, salat witir itu yang afdal memang dilakukan di bagian akhir. Tetapi kalau seandainya ada orang khawatir tidak bisa salat witir karena kecapean, tidak bangun malam, pasang alarm juga kak, tidak ada efek sama sekali, tidur-tidur, nanti bangun biasanya kalau sudah azan misalkan, maka tidak mengapa seorang ketika akan tidur sudah witir terlebih dahulu. Nah, seperti kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika di bulan puasa, kita sering melakukan tarawih sampai witir. Nah, itu sebenarnya pelaksanaannya tidak berbeda dengan sholat-sholat malam biasanya. Kalau kita akan membiasakan sholat witir sebelum tidur, itu pun sunnah. Beberapa sahabat dipesenin Nabi SAW secara khusus. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sampai cerita, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku dipesanin Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hal dan aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Di antaranya wa naumin ala witir, dan aku berusaha sebelum tidur aku mesti sudah witir terlebih dahulu. Ya, tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau orang bisa bangun akhir malam, maka salat di akhir malam lebih afdal karena disaksikan malaikat. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jabir, "Man khafa an la yaquma akhir al-lail falyutir awwalah, wa man tamia an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu, fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dhalika afdal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat orang yang khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah dia witir di awal malam. Ya, dia witir di awal malam. Tapi kalau orang yakin, insya Allah nanti malam bangun. Ngapain enggak bangun? Insya Allah mau bangun.
sudah pasang alarm dan biasa sudah bangun malam, maka

0: sholat malam lebih afdol, karena sholat malam di waktu-waktu akhir disaksikan para malaikat. Baik, hadis ketiga yang kita sampaikan di awal tadi, menjauhi tentang perkara yang syubhat, rancu, dan kita tidak tahu. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-152 dari An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma. Ini yang disebutkan di sini riwayat Ibn Hibban dan riwayat At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu bainakum wa bainal harami sitran minal halal." Ya. Jadikan antara engkau dengan yang haram ada tabir yang nutupin. Ya, untuk melakukan yang halal. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, kalau kita melakukan yang halal tetapi yang halal ini akan bisa ngeret sedikit demi sedikit ke yang haram, nah, hentikan. Jangan dekat-dekat. Halal, halal. Tetapi khawatir kalau diterus-terusin, kita bisa kegeret untuk melakukan yang haram. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Itu maksudnya dalam hadis ini. Man fa'ala dzalik istabra li'irdihi wa dinihi. Orang yang meletakkan satu tabir pemisah antara yang halal tadi, tapi halalnya dikhawatirkan akan bisa ngeret ke yang haram. Kalau dia sudah pasang tabir, ah, anak nggak deket-deket itu sudah. Enggak, pokoknya anak mending cari yang halal lainnya, begitu. Maka dia telah menjaga agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istabra li'irdihi wa dinihi. Dia menjaga agamanya sekaligus menjaga nama baik sendiri, kehormatannya. Wa man arta'a fihi kana kal murti'i ila jambil hima. Sedangkan orang yang bebas, cuek, istilahnya bereforia, melampiaskan keinginan makan, minum, pakaian, atau hobi, atau apa, dilepas-lepaskan. Arta' itu artinya melepaskan hewan gembalaan. Wah, makan sepuas-puasnya, dia melihat ada tempat yang memang luas, banyak makanan, bebas. Ah, dia lewat, dia pengen seperti itu. Ya, sebebas-bebasnya, maka dia seolah-olah bagaikan orang yang berada pada garis penjagaan, tempat terlarang. Ini ntar lagi bisa tembus. Artinya sekarang dia masih berada pada zona aman, tetapi dia bertetangga dengan tempat larangan. Ya, tempat larangan. Kalau kita melanggar itu, maka kita dihukum. Baik, dikatakan yushiku an yaqa'a fi, hampir dia kepleset masuk situ. Namanya juga dia bebas-bebas dan tidak perhatian, lengah. Enggak apa-apa, mau duduk di mana aja, saya mau makan, saya mau ngapain, pokoknya selama ini apa namanya sesuai dengan hobi saya dan juga tidak jelas haramnya, ah ngapain? Saya mau kerjakan sesuka-sukaku, istilah orang begitu. Baik, ini muskilahnya atau masalahnya, dia akan berhadapan dengan satu batasan yang mepet banget dengan yang haram. Begitu. Maka dikatakan wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi fil ardi maharimuhu. Ketahuilah masing-masing dari raja, ini maksudnya kata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir, beliau mengatakan raja Arab itu mereka biasanya punya daerah kekuasaan. Kemudian di antara daerah kekuasaan itu ada tempat yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun sembarangan. Nah, tempat terlarang itu diketahui. Bahkan kebiasaan orang Arab kalau dia ingin memberikan fasilitas bangsanya, maka dia akan membawa anjing, kemudian anjing itu menggonggong. Artinya, sejauh mana anjing ini menggonggong, maka itu daerah kekuasaanku. Jangan ganggu dan jangan mendekat. Ini wilayah kekuasaanku dan juga anak buahku. Ini artinya memang daerah yang masuk ke dalam ranah ancaman, karena kalau seandainya kita sampai berani-beraninya lewat situ, langsung hukum gitu. Dan dikatakan ini hampir sama dengan orang yang membawa gembalaan, sedang membawa kambing digembalakan, dan dia masuk di tempat posisi yang tadi itu kita katakan bahaya, dijaga. Tapi kambing gak berpikir, tidak berakal dia. ketika kita bawa ke tempat itu, yang penting ada rumput, lompat dia makan. Padahal dia di situ ada tempat tidak boleh dilewatin. Nah, ketika itu dilewatin, yang punya yang dihukum. Nah, ini otomatis seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan kita mungkin pernah dengar hadis Nu'man bin Bashir ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan ini adalah hadis yang ke-6 dari rangkaian Arba'in Nawawi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan antara yang haram dan halal ada sesuatu yang agak rancu, kurang jelas, karena mungkin orang belum belajar, ilmunya belum nyampe. Nah, disebutkan Ibnu Rajab Hambali, beberapa pembahasan dalam agama menjadi rancu untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Untuk sebagian orang menjadi rancu, tidak jelas. Kenapa? Pertama, karena mungkin ilmu ini jarang dibahas. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jamil Ulumul Hikam. Karena jarang dibahas. Atau dibahas, hadisnya banyak, tetapi bertentangan dengan hadis lain. Sehingga orang perlu berpikir ulang, mana ya sebenarnya yang boleh dan benar, maupun pendapat yang kuat ketika pendapat banyak. Ini kata Ibnu Rajab seperti itu. Ya. Kemudian ada memang pembahasan yang menjadi rancu karena khilaf di antara para ulama. Karena memang ulama khilaf ini. Nah, ketika kuat masalah khilafnya, kita bingung. Tapi apakah semua orang bingung? Tidak. Yang tahu tentang dalil, bisa membandingkan dan merajihkan, dia enggak bingung. Nah, sekarang kita berbicara sebagai orang yang tidak tahu. Maka daripada kita kebingungan, mending kita menjauhi pendapat itu. Jadi kita berhati-hati. Istilah para ulama, khurujun minal khilaf. Keluar dari ranah perbedaan para ulama. Yang kira-kira kalau kita melakukan ini tidak disalahkan oleh dua ulama yang berbeda pendapat. Baik, intinya ini adalah menyikapi sesuatu yang syubhat atau tidak jelas. Tadi kita sebutkan, jadi sesuatu yang tidak jelas itu bukan berarti memang tidak ada hukumnya, tetapi tidak dipahami sebagian orang. Maka Nabi SAW menyatakan, syubhat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak orang yang tidak ngerti. Berarti ada yang ngerti. Nah, sekarang sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah untuk orang yang ngerti aman, untuk orang yang tidak ngerti maka dia hati-hati. Dia bertanya sambil berhati-hati, tidak segera mengambil sikap yang salah. Baik, dikatakan faman ittaqash syubhat istabra li 'irdhihi wa dinihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi orang yang ketika menghadapi syubhat maka dia akan berhati-hati. Kalau berhati-hati, dia menjauhi, tidak mau transaksi, tidak mengerjakan, tidak langsung bekerja di situ, atau orang betul-betul pokoknya ketika tahu ini, wah anak kok belum jelas ya kayak begini, maka dia telah menjaga agama dan nama baiknya, kehormatannya tadi. Tetapi orang yang cuek, bebek, istilahnya ah gak apa-apa, ngapain juga gak boleh, dikit-dikit gak boleh. Nah, istilahnya orang pengen melampiaskan aja hobinya, tidak pengen dibatas-batasin gitu. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Orang yang tidak perhatian dengan syubhat, dia akan sampai ke yang haram. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya orang itu ketika dalam masalah syubhat tidak perhatian, dia akan terjerumus ke dalam barang yang haram sedikit demi sedikit. Yang dia tidak jelas, dia tidak perhatikan, satu saat yang haram pun akan kebawa dan dia tidak perhatian juga. Atau maksudnya adalah ketika dia tidak perhatian dengan yang syubhat, maka ketika dia sampai di yang haram, dia sangka ini masih yang syubhat, padahal ini sudah haram. Tapi karena dia memang tidak perhatian. Intinya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak perhatian dengan seperti itu, maka dia akan bisa masuk dalam barang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti orang yang gembalakan kambing tapi dibawa ke daerah zona yang memang tidak boleh dimasukin. Ya sudah, itu kambing bisa masuk aja kapan ke situ. Yang salah yang bawa, kenapa dibawa ke daerah yang tidak boleh didatengin itu? Ala wa inna likulli malikin hima al-hadits. Nah, lalu di belakangnya sama dengan seperti itu. Intinya ini namanya sifat wara'. Wara' itu artinya hati-hati. Ketika orang tahu bahwa ini nanti akan dihisab oleh Allah, maka dia akan mending milih tidak mengerjakan daripada mengerjakan sesuatu yang dia masih mengambil konsekuensi. Apa? Sikap yang masih mengandung konsekuensi. Kalau dikerjakan, siapa tahu dia diminta untuk bertanggung jawab. Ah, repot ini. Mending tidak dikerjakan sama sekali. Begitu. Nah, orang yang wara', dia akan selamat. Ya. Wara' seringkali dibahas dengan zuhud. Dan para ulama memang berbeda pendapat. Ini kira-kira wara' dan zuhud ini bedanya apa? Mana yang lebih hebat? Ya, sebagian ulama memberikan definisi wara' itu ya zuhud. Zuhud ada yang wara'. Atau definisi untuk zuhud dipakai untuk wara'. Definisi untuk wara' dipakai untuk zuhud. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang paling ana lihat bagus banget definisi dan memberikan pengertian tentang makna wara' dan zuhud. Kalau wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Apa itu? Yang haram. Kalau mubah, tidak bahaya di akhirat. Jadi yang di akhirat itu, yang tidak, yang membahayakan harus ditinggalkan. Itu namanya wara'. Meninggalkan sesuatu yang merugikan. Zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk akhirat. Berarti yang lebih tinggi levelnya adalah zuhud. Karena kalau wara' meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat, kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat. Yang tidak menguntungkan itu tidak mesti berbahaya. Contohnya, orang yang mau makan berlebihan, selama tidak sampai muntah atau mubazir, tapi dia makan sampai kenyang, maka ini mubah. Tapi ini tidak menguntungkan di akhirat. Tapi tidak haram. Orang yang wara', dia masih bisa makan sampai kenyang. Tetapi orang zuhud tidak. Karena orang zuhud meninggalkan sesuatu yang meskipun itu boleh, tetapi nanti di akhirat dia tidak akan untung. Maka dia ingin beruntung. Akhirnya yang halal pun ditinggalin untuk mendapat level yang lebih tinggi. Intinya, ini namanya wara'. Berarti kalau wara' itu harusnya wajib. Meskipun, kenapa dikatakan bahwa ini adalah derajat yang tidak wajib seperti orang melakukan yang perintah, kemudian orang yang meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena wara' itu biasanya untuk kehati-hatian. Kalau orang meninggalkan yang haram itu bukan wara', tapi itu wajib. Kita nggak boleh minum-minuman keras. Oh, itu memang wajib, harus kita. Oh, antum Masya Allah ya, wara' sekali punya kehati-hatian. Bukan kehati-hatian, memang itu wajib. Orang nggak boleh minuman keras, nggak boleh judi. Judi mau online, mau offline, semuanya nggak boleh. Karena itu maisir, itu haram. Dosa besar. Ya, tetapi orang yang wara' adalah sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu haram atau tidak. Hah, hati-hati dia. Hati-hati. Maka posisi wara' itu di situ. Ya. Kalau seandainya dia tidak hati-hati, mungkin dikala itu dia bisa dimaafkan. Karena memang dia nggak ngerti. Namanya juga nggak ngerti. Tetapi kalau dia tidak perhatian, cuek, dan bebas terus, pokoknya dia pengen sebebas-bebasnya. Nah, khawatirnya satu saat yang haram pun dia akan terjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan bagaimana beliau hati-hati sekali. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kurma. Kurma itu dalam riwayat di dekat ranjangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambil kurma itu, kemudian hampir dimasukkan. Lalu beliau mengatakan, entar dulu. Nggak jadi, jangan-jangan kurma ini adalah sedekah atau zakatnya kaum muslimin. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Beliau mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau aku tidak khawatir kurma ini ternyata termasuk sedekahnya para sahabatku, zakat dari sahabatku, tak makan sudah tadi. Padahal para ulama mengatakan, orang kalau tidak ngerti, ini di rumah anak kok ada kurma, insya Allah kurma ini halal, minimal dia punya karena beli, dikasih orang, atau minimal mungkin ada orang ngasih dia gitu. Di rumah dia buktinya. Tetapi orang yang berhati-hati, ntar dulu ini jangan-jangan, nah begitu. Hati-hati dan kehati-hatian itu menjadi sifat seorang muslim. Tadi kita berbicara orang sholat ya. Orang kalau sholatnya benar, maka insya Allah dia akan lebih berhati-hati dengan agamanya. Ketika dia tahu agama, belajar sunnah dan sering meneladani para ulama ahlus sunnah, maka dia akan hati-hati dengan hidupnya, pekerjaannya, amanah dan tanggung jawabnya, harta dia dapatkan dari mana, mau dipakai pun dia akan mikir untuk apa. Artinya semakin tahu ilmu dia akan semakin hati-hati. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Baik, Nabi SAW contohkan. Baik, ini hadis ini mulia banget. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menukil bahwa Imam Ahmad mengatakan, kalau kita mau berbicara tentang semua kebutuhan kaum muslimin, syariat Islam itu ada 3 hadis. Syariat Islam terkumpul pada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masing-masing orang akan dikasih pahala tergantung pada niatnya. Pahalanya sebesar apa tergantung juga yang diniatkan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Orang yang beramal dengan ibadah apapun padahal tidak ada contohnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis yang kita bahas ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas, yang berikutnya ada yang rancu. Gitu. Kenapa dikatakan bahwa syariat semua berkutat pada 3 hadis ini? Iya, karena yang pertama syariat itu adalah urusan hati. Ikhlas apa tidak? Maka berkaitan dengan hadis yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan amal yang kelihatan. Sholatnya benar, dakwahnya benar, belajar dan bekerja benar, semua amal ibadahnya benar. Mana itu? Dikasih standar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Maka jalan selamatnya adalah berhati-hati. Itulah namanya wara'. Ya. Dan memang orang yang berhasil dan sukses dengan wara' atau sedang melatih diri untuk latihan wara', maka dia perlu meninggalkan beberapa hal yang aslinya boleh. Tapi untuk kehati-hatian, maka dia bersikap wara' dan lebih menahan diri. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umal Hikam, ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma yazalul muttaqi, beliau mengatakan, ما زال التقوى بالمتقين حتى ترك كثيرا من الحلال مخافة الحرام. Masih saja ketakwaan itu menyertai orang bertakwa. Artinya dia masih tetap posisinya seperti orang bertakwa dan selalu disifati dengan ketakwaan, sampai satu saat dia akan banyak meninggalkan yang halal, khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Begitu. Nah, intinya kita ini hidup di akhir zaman, ilmu semakin sedikit. Ilmu semakin sedikit. Nabi SAW menyatakan apa? لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل ويظهر ويقل العلم. Ya, dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebodohan ini merajalela. Maksudnya kebodohan itu orang tidak paham agama. Kemudian ilmu ini akan sedikit. Maksudnya ketika sudah banyak orang tidak peduli dengan agama, transaksi, pekerjaan, mencari nafkah, kemudian termasuk ibadah saja, kita lihat banyak yang kacau balau, ya. Banyak kacau balau. Sehingga kita yang ngerti, kita kalau seandainya tidak bisa mewarnai, tidak boleh terwarnai. Tidak bisa memberi pengaruh, tidak boleh terpengaruh. Kalau itu jelas salah. Maka seorang perlu berhati-hati. Ada orang yang tahu yang haram, maka dia tinggalkan. Ada orang yang tahu yang halal, maka dikerjakan. Orang yang tidak tahu, maka kerjaannya adalah bertanya kepada yang tahu. Tugasnya adalah bertanya, dan dia sambil berhati-hati. Baik. Ini hukum asalnya ya. Kalau memang dia membandingkan pekerjaan saya ini sebenarnya boleh apa tidak. Kemudian harta saya ini sebenarnya halal atau tidak. Maka yang seperti ini, kalau memang terbuka konsekuensi dan kemungkinan-kemungkinan, kayaknya ada bau syubhatnya, misalkan begitu, baru dia berhati-hati. Tetapi kalau seandainya satu bentuk usaha atau harta betul-betul sudah halal, kok ada orang ragu-ragu terus, khawatirnya itu adalah was-was. Jangan-jangan baju saya ini najis, waktu nyuci kecampur sama baju orang yang najis. Jangan-jangan saya tadi pas buang air kayaknya enggak bersih. Jangan-jangan waktu wudhu tadi, nah ini namanya was-was. Nah was-was ini diawali dengan masalah bersuci. Setelah itu wudhu, sholat, dan sampai pada perilaku keseharian. Orang akan dihinggapi perasaan was-was. Jangan-jangan pekerjaan saya ini enggak halal. Jangan-jangan Allah murka dengan ana. Jangan-jangan semua yang ana lakukan itu semuanya salah menurut pandangan syariat. Ini was-was namanya. Hukum asalnya yang sudah jelas itu bukan dinilai syubhat. Yang jelas ya berarti kita tinggal menghukumi sesuai kejelasan itu, haram atau halal begitu. Nah, nanti khawatirnya justru kita terperosok dalam urusan was-was. Baik. Intinya di dalam hadis ini juga anjuran untuk menjaga diri. Yang tidak kita ketahui beneran, mending tidak coba-coba. Kalau orang main api terbakar, orang pengen tertarik yang ini, ternyata betul-betul tercekik dia dengan ketidaktahuannya itu. Baik, jadi ini perintahnya, seseorang diminta untuk berhati-hati, terutama dari sesuatu yang dia tidak terlalu tahu. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang ke-153, ya, disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Fadalah ibn Ubaid, "Ij'alu bainakum wa bainan nar hijaba walau bi shiqqi tamratin." Engkau buatlah tameng antara dirimu dengan neraka, meskipun tameng itu terbuat atau dilakukan dari sepotong kurma. Insyaallah semuanya tahu kurma itu bagaimana, ya. Dan orang lagi bukber di masjid, biasanya satu orang dapat 3 kurma itu. Tapi kita tahu bahwa dulu di zaman sahabat, mereka sempat melalui masa-masa sangat miskin, sampai sebagian orang makan kurma pun disobek begini, dibagi. Ini dalam beberapa riwayat. Ketika para sahabat kelaparan semuanya, bingung mereka mau makan apa, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing dibagiin 2 butir 2 butir. Coba. 2 butir 2 butir. Itu Abu Hurairah dapat 2 butir, yang satu disimpan, yang satu dimakan, yang satu disimpan. Ketahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Limadza malaka tarfa'uhu? Kenapa kamu simpan tidak dimakan yang satu?" Qala inni rafa'tuhu li ummi, aku simpan nanti akan aku kasih ibuku di rumah. Saking orang lagi dalam kondisi terjepit, ya. Maka dalam kondisi seperti itu, orang mungkin ketika dikasih kurma enggak dimakan langsung, bagi 2. Aisyah radhiyallahu anha ditanya pengemis, seorang wanita membawa 2 anak perempuan kecil. Atau anaknya tidak disebutkan laki atau perempuan, tapi yang jelas ini perempuan pengemis bawa 2 anak kecil minta-minta ke rumah Aisyah. Kata Aisyah, di rumah enggak ada apa-apa, cuman kurma aja, 1 butir pula tak kasih itu. Ini perempuan enggak makan sendiri, itu kurma 1 butir bagi 2 sama dia, satu anak yang satu, satunya untuk anak yang satu. Kita bayangkan sedihnya dan sederhananya itu zaman itu para sahabat. Sampai seorang tidak bisa makan 1 butir kurma, dibagi 2 untuk 2 anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sekali. Beliau mengatakan, jadikan antara kamu dan neraka pelindung. Apa pelindungnya? Sedekah, meskipun dengan kurma yang diparu jadi dua. Ini hadisnya sahih sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Kamu bertakwalah atau takutlah dari neraka meskipun dengan kurma. Sesobek kurma. Separuh kurma. Baik, ini menunjukkan di antara pelajarannya bahwa bersedekah itu dapat menyelamatkan diri dari api neraka. Dalam hadis ini ada tatimmah atau kelanjutannya. Dalam hadis dikatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sesobek kurma. Fa illam tajid, tapi kalau sesobek kurma juga kamu enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah, usahakan omonganmu yang baik tidak menyakiti orang. Berarti dua hal ini bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan seorang dari api neraka. Ngomong yang baik atau sedekah meskipun sedikit. Dan di sini ada pesan bahwa sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya. Kurma yang sudah disobek saja ternyata bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Jangan bakhil-bakhil, ada kelebihan harta, sedekahkan. Siapa tahu justru dengan sedekah itu akan membuat kita terbebas dari api neraka, seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka di sini ada juga himbauan untuk tidak menganggap remeh yang sedikit. Baik kita sendiri atau untuk orang lain. Ada orang nyumbang, dikit banget, ana mah mending enggak. Kata siapa mending enggak? Dan bisa jadi yang sedikit ini nilainya besar sekali. Termasuk kita tidak boleh meremehkan satu amal, akhirnya kita malah enggak ngerjakan. Wah, ana enggak punya ini. Mau ana sumbangkan kok terlalu sedikit, akhirnya jadi. Kan gak jadi dapat pahala ini. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan nominalnya. Tapi keikhlasan, dan memang betul yang kita kerjakan itu disyariatkan. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sabaqa dirhamun mi'atan au alfa. Au kama qala sallam. Ada satu dirham yang bisa mengalahkan 100 dirham atau bahkan 1000 dirham. Kenapa itu? Iya, ada orang yang punya duit cuma 2 dirham, maka yang 1 dirham ini disumbangkan. Dia ngerti, dia butuh, tetapi dia juga pengen untuk sedekah. Maka 2 dirham, yang satu untuk kebutuhan pribadi dia dan keluarganya, yang satu dia sedekahkan. Sementara yang 100 dirham atau 1000 dirham ini adalah sumbangan dari orang kaya banget. Sehingga ketika dia memberikan 100 dirham gak kerasa. Duitnya masih banyak yang lain. Kata Nabi SAW disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani. Yang 1 dirham ini bisa mengalahkan yang 100 dirham. Karena dilihat dari niatnya. Maka jangan gampang meremehkan amal. Sedikit itu di sisi Allah akan bisa besar. Yang penting kita ikhlas. Begitu, apalagi ketika sedekah itu sampai pada orang yang membutuhkan, luar biasa. Entah itu dalam bentuk daging, entah dalam bentuk makanan pokok, atau dalam bentuk uang. Orang itu kalau ngasih, kemudian yang dikasih pas butuh-butuhnya, luar biasa. Yang menerima bahagianya luar biasa. Dan antum jangan dikira bahwa yang memberikan bisa jadi lebih bahagia daripada yang menerima. Bagaimana dia bisa berbagi dan membuat, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahagia sekali dia. Bisa tenang. Hari itu dia merasa ada sesuatu yang membahagiakan sekali. Ya. Maka dia juga ada anjuran seorang untuk beramal meskipun kelihatannya sedikit. Kalau sedikit saja bisa menyelamatkan orang dari api neraka, maka diharapkan yang banyak akan bisa seperti itu. Baik. Hadis berikutnya, ini hadis yang memang masyhur dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, nah, ini dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad. Ini hadis yang ke 154 riwayat Imam Ahmad, Hamim, kemudian Qaf ini Sahih Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud dari hadis Ibn Umar, kemudian Ain ini Abu Ya'la Ar-Ruyani dan Dhiya, Dhiya ini Dhiya Al-Maqdisi, Dhiyauddin Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Hadith Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Nah, dalam kitab ini riwayatnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Kemudian Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, beliau punya buku Ta'zim Qadri Salah. Beliau juga meriwayatkan dengan sanad dari Aisyah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Kasih jatah rumahmu untuk salat. Kalau kita sering salat di masjid, maka kasihlah rumah ini jatah salat kita, dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, tapi isilah, makmurkan, semarakkan rumah kita dengan salat. Berarti orang yang membuat rumahnya tidak pernah dipakai salat, maka rumahnya seperti kuburan. Ini karena Nabi SAW sampaikan. Baik. Berarti apakah kita dianjurkan sholat fardu di masjid, kemudian pindah ke rumah? Tidak. Yang dikatakan sholat di rumah ini adalah sholat sunnah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu atau kaum wanita, maka memang mereka rumahnya lebih afdal untuk dipakai sholat daripada di luar. Tetapi berbicara tentang laki-laki, maka sholat fardu di masjid, tetapi sholat yang sunnah, dia lebih afdal dilakukan di rumahnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Yang paling afdal salat seseorang kalau dilakukan di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Salat sunnah banyak sekali. Salat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, sholat duha, sholat malam, sholat wudu. Banyak sholat yang bisa dilakukan di rumah. Kenapa bisa dikatakan ini afdal, disebut oleh beberapa ulama? Karena sholat di rumah ini lebih terjaga dari riya. Yang kedua, dia bisa memberikan pahala keberkahan di rumahnya ketika rumah itu dipakai untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, bisa dinaungi malaikat, didoakan malaikat. Yang keempat, bisa mengusir setan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholatnya dan sholatnya di rumah, maka rumah itu dihiasi dengan Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa setan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, baik surat Al-Baqarah maupun yang lain. Inna syaitan yafirru minal bayti alladhi yukra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, lari dia. Nah, kita pakai sholat. Baik. Kemudian dikatakan, wala tattakhiduha qubura. Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, artinya jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan yang isi kuburan itu orang sudah meninggal. Orang meninggal tidak akan sholat. Nah, kamu kalau di rumah tidak pernah sholat di rumah, seperti sudah meninggal, menempati satu ruangan. Gitu. Maka ruangannya tidak berbeda dengan kuburan. Seperti dia ruangan orang yang sudah mati. Atau tidak ada anjuran. Artinya jangan engkau jadikan rumah hanya untuk molor tidur tok gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi SAW menyatakan, "An-naumu akhul maut." Ya. Jadi dikatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka orang yang di rumahnya cuma tidur aja, seperti dia jadikan rumahnya kuburan. Jadi pelajaran berikutnya juga menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat orang sholat. Nabi SAW menyatakan, sholatlah di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti memang kuburan bukan tempat sholat. Kamu jadikan rumah untuk sholat biar tidak sama dengan kuburan, karena kuburan bukan tempat sholat. Begitu. Itu maksudnya. Kalau rumah tidak pernah dipakai sholat, malah dia ke kuburan untuk sholat, kan ini double salahnya gitu. Maka kita katakan bahwa orang yang pengen agar di rumahnya bahagia, rumahnya barokah, keluarganya juga harmonis, kita isi rumah itu dengan ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah yang banyak, dan ini dalam rangka juga untuk memberi contoh keluarga, kalau kita sholat, sholatnya bagaimana, kemudian mereka juga termotivasi untuk sholat. Ini dilakukan sebagian ulama, ya, sebagian ulama sengaja, sebelum sholat fardu, mereka sengaja sholat di rumah, dan ditunjukkan kepada keluarganya, agar keluarganya tertarik untuk sholat juga di situ. Itu. Baik, ala kulli hal, ini hadis yang kelima ya, yang kita bahas pada malam hari ini, dan kita tambah lagi satu hadis. Ya, kita tambah satu hadis nomor 155. Ini terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Yusur, diriwayatkan oleh Hamim, ini Imam Ahmad, Dal Abu Dawud, Nun Nasa'i, Hab artinya Ibn Hibban, Kaf Al-Hakim, Haq Baihaqi. Kemudian ini Ibn Majah meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadisnya menyatakan ijlis faqad adzaita wa anait atau wa anait. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu duduk. Kamu ini sudah membuat orang disakiti. Anaita, kamu sudah terlambat. Nah, ini kok bisa Nabi SAW berbicara seperti itu? Qalahu lilladzi takhatta yaumal jum'ah. Beliau mengatakan kepada orang yang datang ke hari Jumat telat. Datang terlambat, datang dia lompat-lompatin orang duduk. Karena orang duduk begini, dilompatin kakinya, dinaikkan ke atas begini, sampai di atas pundaknya orang. Set-set gitu. Orang dilewatin begitu enggak suka. Apalagi kalau kesenggol, keganggu banget. Ya, maka Nabi SAW ketika melihat seperti itu, beliau tegur. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Nabi SAW sedang khutbah. Ada orang kayak gitu. Datang terlambat Jum'atan, lompat-lompat dia. Dikatakan, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jum'ah. Ada seorang datang, dia lompat-lompat orang yang duduk untuk melangkah ke saf depannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthab, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu melihat ada orang itu datang telat, langsung lompat-lompat pengin duduk di depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduk sudah. Duduk. Faqad adzaita wa anaita. Kamu ini bikin orang sakit. Ya, engkau sudah ganggu dan engkau juga sebenarnya terlambat." Ya. Jadi ini ada larangan untuk orang yang datang terlambat lalu nyelonong masuk ke saf yang paling depan. Ini ada larangannya karena itu memang bisa mengganggu orang yang sudah datang duluan. Yang kedua, ini ada larangan untuk terlambat tadi datang Jumatan. Datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, padahal kita sering mendengar dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubuna al awwala fal awwal." Kalau hari Jumat itu ada malaikat yang tugasnya nancep, atau mereka di sekitar pintu-pintu masjid, mereka akan lihat siapa yang datang Jumatan duluan, siapa yang datang duluan dicatat. Fa idza kharaja al imam tawawu suhuf wajalasu yastami'una dzikir. Kalau imamnya atau khatibnya sudah datang, maka mereka akan menutup catatannya, kemudian mereka akan mendengarkan khutbah. Ini datang sudah terlambat, enggak dapat. Yang datang awal dapat pahala unta, yang datang berikutnya dapat pahala sapi, yang datang berikutnya dapat pahala seperti berkorban kambing kibas yang ada tanduknya. Yang keempat hanya seperti orang nyembelih seekor ayam, yang berikutnya telur, kan saking kecilnya. Kata para ulama, ini bukan berarti berkorban telur boleh, akan tetapi betapa kecilnya dibanding dengan hewan-hewan sebelumnya. Ada sebagian orang setiap Jumat dapat telur pun tidak, datangnya itu setelah khotibnya naik mimbar, bahkan ketika khotib sudah akan selesai, bahkan sholatnya pun juga telat. datang terlambat, khatib berbicara, dia ngobrol sama kawannya di dekat masjid. Ya subhanallah, kita lihatnya kan miris. Ya, seperti tidak pernah belajar, padahal mungkin dari kecil dia sudah bisa dengar itu. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati faqat laghawt. Kalau kamu ngomong ke saudaramu, "Eh, diam. Itu khutbah." Kamu ngomong begitu saja kepada kawanmu, "Diam." Maka Jumatmu hilang pahalanya. Lalu ada orang datang ngobrol biasa di masjid, enggak masuk dia, di emperan dia ngobrol gitu, subhanallah. Enggak pernah belajar agama kah gitu istilahnya. Kita ini kan orang yang beragama dan negara kita negara Islam mayoritas. Masa yang seperti ini enggak ngerti? Datang Jumatan, mestinya dia diam untuk mendengarkan khutbah. Datang terlambat, mestinya sudah malu. Ngobrol. Ya kan? Ini kan memalukan sekali. Baik, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kadang ada orang yang masuk, kemudian dia dengan pedenya lompat-lompat, pengen dapat tempat yang di depan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan enggak boleh itu. Dia harus duduk di belakang. Kalau dia datang terlambat, ya sudah, dia cari tempat yang kosong terdekat, tidak sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ada di sekitar situ. Nah, sebagian ulama mengatakan kecuali kalau orang datang, mereka memang sengaja cari tempat di belakang. Jumatan juga cari yang belakang, yang penting bisa sandaran, dekat sama tiang, sehingga yang soft awal 2-3 kosong-kosong. Nah, boleh ada seorang maju ke depan. Ini yang salah adalah orang-orang yang datang dari awal. Kenapa nggak ngisi waktu yang di depan atau tempat yang di depan? Baik, ini setidaknya yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di malam hari Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan kepada para penanya, penelpon untuk bertanya di malam hari ini. Di layanan telepon 0218236543 kami sampaikan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada Anda ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Bagi Anda yang bertanya, kami persilakan. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang cukup banyak sudah masuk Ustaz. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada satu pertanyaan Ustaz dari penanya kita. Ustaz, bagaimana cara kita kita akan pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah betul mengingkari hadis ahad itu tidak sampai kafir? Kenapa dibedakan antara mengingkari hadis mutawatir yang membuat seorang jadi kafir dan dengan mengingkari hadis ahad? Apakah ini berarti menyetujui mereka yang menolak hadis ahad sebagai akidah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, sebelumnya ana tidak ingat perbedaan antara mengingkari hadis ahad dan mengingkari hadis mutawatir, hukumnya berbeda. Kalau mengingkari hadis mutawatir berarti langsung kafir, mengingkari hadis ahad tidak kafir. Wallahu alam, ana tidak ingat dalam pembahasan itu. Akan tapi kita katakan bahwa hadis ahad tidak berbeda dengan hadis yang tidak ahad. Hadis ahad itu artinya secara garis periwayatan yang menyampaikan tidak banyak. Ya, beberapa orang saja, entah itu di zaman sahabat atau di murid-muridnya para sahabat, karena hadis itu terkadang hanya diriwayatkan dari satu orang sahabat, kemudian disampaikan ke muridnya yang juga cuma satu orang, disampaikan ke muridnya lagi cuma satu orang, baru di cucu murid ini banyak yang mendengar hadis itu. Itu mungkin sekali, itu namanya juga hadis ahad. Tetapi hadis ahad ketika sahih, maka ini adalah hujjah, ini adalah pedoman yang kuat, tidak boleh ditolak, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang lain tidak boleh ditolak. Dan banyak dalil yang menunjukkan Nabi SAW menerima riwayat dari satu orang. Dan di zaman Nabi SAW, para sahabat pun juga mendengar berita yang hanya disampaikan satu orang. Contohnya, kasus berubah kiblat. Kasus berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah, ini merupakan situasi yang sangat besar. Karena mereka bertahun-tahun sholat menghadap Baitul Maqdis, tahu-tahu mereka diperintahkan sholat menghadap ke Makkah, Ka'bah. Nah, ini adalah sesuatu yang merubah kebiasaan lama. Tapi ternyata para sahabat tidak mempermasalahkan ketika yang datang membawa kabar adalah satu orang. Nah, ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bainama an-nasu biquba'a fi salati as-subhi idh ja'ahum atin faqal inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi al-lailata qur'anun wa qad umira an yastaqbil al-qiblah fastaqbiluha fastadaru wa kanat wujuhuhum lash-sham. Kata seorang sahabat, ketika kami salat subuh di Quba, ternyata datang satu orang lalu mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi malam dapat wahyu diperintah untuk pindah kiblat. Mereka masih sholat di subuh, berpindah dalam keadaan masih sholat, mereka sedang rukuk, pindah mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Artinya satu orang tidak diragukan, tetap kalau itu memang terpercaya riwayatnya, kemudian ini sahih beritanya, maka khabar yang sifatnya ahad pun bisa dijadikan pedoman. Ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Muadz radhiyallahu anhu untuk mendakwahi orang-orang Yaman sendirian dakwahi ahlul kitab. Kalau seandainya satu orang tidak cukup untuk membawa berita dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang tauhid yang masalah akidah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengutus rombongan untuk dakwah di Yaman. Tapi ternyata satu orang aja mendakwahkan yang pertama tauhid pula. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah." Ayo ajak mereka untuk masuk Islam. Satu orang diterima dakwahnya. Nah, ini dalilnya masih banyak juga yang menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan satu orang atau sekitarnya, bisa satu, dua, begitu, atau bahkan tiga, tapi tidak banyak banget, maka hadis itu dikatakan hadis ahad, dan hadis ahad berlaku untuk semua pembahasan. Wallahu'alam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi berikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan yang berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Kurang
1: ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya, khotol Islam azani Allah wa iyakum, untuk bertanya. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Parami di Utara.
1: Parami. Oh, mama Pak, dengan Pak siapa?
3: Zailani.
1: Pak Zailani di Bintaro. Silakan Pak Zailani.
3: Bintaro. Ya,
1: Pak. Iya, silakan Pak.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat witir itu boleh nggak sih diselingin dengan, kan kita sholat witir sudah dua kali nih. Saya cuma salat witir 4 rakaat dulu, setelah itu saya makan dulu, terus saya balik ke lanjut lagi gitu loh. Bisa nggak ya?
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, tadi pertanyaannya tidak terlalu jelas, akan tetapi yang Anda tangkap, boleh atau tidak sholat witir itu diselingi dengan yang lain? Misalkan sholat 4 rakaat dulu, kemudian sebelum melanjutkan yang 4 rakaat berikutnya, dia ngapain dulu gitu? Jawabannya Allah Alam boleh. Jawabannya boleh, tidak mengapa. Di antaranya adalah yang seperti yang dilakukan oleh para ulama dulu, para salaf ketika mereka sholat di Mekah. Ketika mereka sholat di Mekah, mereka terbiasa sholat malam dengan sholat yang panjang, setelah itu mereka berhenti dulu untuk tawaf. Setelah tawaf selesai, mereka lanjut sholat lagi. Kemudian nanti mereka berhenti lagi, tawaf lagi. Baru setelah itu mereka lanjut sholat panjang lagi. Kemudian yang kedua, ini yang dinukil oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat dari seorang ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, namanya Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab, orang itu bisa dikatakan melakukan satu aktivitas meskipun tidak full satu malam. Tapi karena itu yang mayoritas, maka dia bisa dikatakan melakukan itu semalam suntuk. Seperti orang sholat malam kemudian berhenti makan, lalu dia sholat malam lagi kemudian berhenti istirahat, lalu dia sholat malam lagi kemudian berhenti untuk ngaji. Nah, ini bisa dikatakan dia sholat malam semalam suntuk. Artinya kebiasaan ini ada di tengah para ulama dulu. Mereka berhenti dari sholat malamnya, diselingi dengan doa, diselingi dengan baca Quran dan semacamnya. Jadi insya Allah tidak mengapa. Kalaupun seandainya ada orang tidur dulu misalkan, sebagian sebelum tidur, kemudian nanti dilanjutkan setelah tidur, Allah Alam insya Allah tidak mengapa. Barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban tadi diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Zailani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini Ustaz. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ikhwah sekalian, beramal dengan sunnah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu kita menukur dari jumlah nominal. Itu sudah kita ketahui. Maka ketika kita sedang berharap untuk melakukan aktivitas, kita ini akan menyongsong 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ingat, semakin akrab kita dengan dalil, semakin tahu dengan petunjuk sunnah, maka amal kita akan lebih istimewa. Ya, itu bahasa kita, lebih istimewa. Padahal memang itu satu-satunya istimewa yang tidak sama dengan dalil, meskipun banyak tidak bisa jadi dia tidak istimewa sama sekali. Meskipun kelihatan banyak sekali dan bagus menurut penilaian orang. Seperti yang dinukil dari Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Ada orang sholat sunnah berulang kali setelah adzan subuh. Jadi subuh sudah diadzanin, sudah masuk fajar, waktu fajar sudah terbit. Kemudian dia sholat sebelum sholat subuh, sholat sunnah. Beberapa kali dia salam, sholat lagi, salam beberapa kali. Padahal dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah terbit fajar, beliau tidak akan sholat sunnah kecuali hanya 2 rakaat saja. Kok ini ada orang yang sholatnya sering banget gitu? Maka ditegur oleh menantu Abu Hurairah, namanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, sayyidut tabi'in, besarnya tabi'in. Beliau mengatakan, kamu kenapa sholat yang tidak dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholatnya cuma 2 rakaat, kok kamu banyak banget ini nunggu imam, nunggu qomat gitu. Ngapain sholatnya sering banget gitu. Maka orang tadi balasnya mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu aqibunillahu ala salah. Apakah kira-kira Allah akan menghukum saya gara-gara saya sholat? Maka kata Sa'id Musayyib rahimahullah, la, walakin yu'aqibuka ala khilafis sunnah. Bukan karena sholat kamu dihukum, tetapi kamu dihukum karena menyelisihi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga amal kita agar sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik salat, puasa, sedekah dan amal ibadah lainnya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung.

siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
1: Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji, atau dalam riwayat lain sama seperti menunaikan haji bersamaku. Muttafaqun alaih.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
10: Kehidupan ini akan berakhir. Jauh.
11: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
12: Fa idza jaa ajalum.
13: Inna mayyitun wa innahum mayyitun.
12: Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
14: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
15: Kullu nafsin.
16: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
17: Enggak yakin kalau dia akan mati.
18: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
17: Semua mati.
18: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
17: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
16: Dunia ini bukan tempat tinggal jemaah.
18: Qul innal mauta alladhi tafirruna

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
2: Fatwa wal hadd.
1: Fatwa-fatwa ibadah.

0: ولا تلزمه إلا إذا نذرها، إذا نذر أن يضحي يلزمه بالنذر، أما الأصل فهي سنة ومتأكدة، سنة مؤكدة إذا قدر عليها، أو حتى ولو استدان لها لأنها شعيرة عظيمة فيضحي مهما أمكنه ذلك. نعم.
1: Seseorang bertanya tentang kurban, bagaimana hukumnya? Dan apabila seorang tidak mampu berkurban, apakah dia akan berdosa? Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, berkurban hukumnya sunnah mu'akkad dan tidak wajib, sehingga tidak mengharuskannya untuk melaksanakan kurban, terkecuali jika ia bernazar untuk berkurban, maka wajib baginya berkurban karena dia sudah bernazar. Sekalipun pada asalnya hukum kurban itu sunnah mu'akkad, apabila ia mampu melaksanakannya meski harus berhutang untuk menunaikannya, karena berkurban adalah syiar Islam yang agung, maka hendaklah ia berkurban selama memungkinkan baginya melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sun

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
1: Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji, atau dalam riwayat lain sama seperti menunaikan haji bersamaku. Muttafaqun alaih.
2: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
3: Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
4: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, pendengar dan juga pemirsa Raja di tempat itu berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mudah kita untuk bisa kembali belajar dan menjadikan ilmu sebagai pembuka semua kebaikan. Alhamdulillah, kebahagiaan adalah perkara yang sangat kita inginkan. Semua ingin bahagia, semua ingin mendapatkan dan meraihnya, baik bahagia di dunia nanti di alam barzakh maupun nanti di akhirat kelak. Sebuah perkara yang sangat indah bila kita dapatkan, namun tidak mudah untuk digapai. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sementara, dan yang kita dapatkan ada tiga hal. Yang pertama, mendapatkan kita sukai. Yang kedua, mendapatkan kita sukai. Yang ketiga, ada kekurangan, penyimpangan ataupun ketidakbenaran kita dalam bersikap dan berbuat.

Karena emang pada waktu emosi itu ketika kita membantah, ya itu tambah keras emosinya. Ketika kita menjawab, belum tentu itu yang diinginkannya. Ya, dan ketika kita diam, sama itu pun belum tentu dia inginkan. Maka dalam hal ini sang istri bersabar. Kemudian mencoba mengetahui ada masalah apa sesungguhnya. Ya, apakah ada hubungan dengan dia? Atau kadang-kadang enggak ada hubungan dia. Mungkin masalah di kantornya yang tidak mampu ia lepas sampai ke rumahnya sehingga marah-marah tanpa sebab. Atau yang lainnya. Sehingga berupaya untuk mengerti keadaan suami dan mencoba berkomunikasi setelah emosinya itu mereda. Jangan ketika emosi kita mencampurinya. Sebab kita nasihati, jangan marah. Merasa digurui oleh sang istri. Dan ketika diamkan juga dia marah. Karena merasa istri tidak merespon permasalahannya. Maka kondisi ini harus disabari. Disabari dalam artian kita lihat kembali bagaimana yang terbaiknya. Biasanya kalau emosi sudah turun, sudah hilang emosinya, maka mudah untuk kita mengoreksi ataupun mengetahui apa sih yang menjadi sebab ia marah tersebut. Mendapatkan bahwa itu adalah karena sikap sang istri, maka segera minta maaf pada sang suami. Minta maaf pada sang suami. Dan bila tidak ada pada dia kesalahan tersebut, maka hendaknya sang istri membantu suami agar bisa menghilangkan bebannya

0: Suami yang baik mudah untuk minta maaf pada sang istri bila ia salah dalam hal ini. Wabillahi taufik.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami akan bacakan masih dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya dan izin bertanya. Suami saya kalau marah suka melaknat dan dia suka memutar uangnya agar bisa bertambah dengan cara main judi. Bolehkah saya ajukan cerai dengan alasan itu? Dan kalau saya sedang mengajukan gugatan cerai di pengadilan, bolehkah? Karena saya sudah tidak tahan dengan suami, bolehkah saya keluar rumah kembali ke orang tua saya tanpa izin suami? Saat ini masih sidang perceraian berlangsung, silakan.
0: Nah, memang kita nggak mungkiri bahwasanya judi adalah dosa besar, dosa besar dan terkadang menghancurkan rumah tangga. Bahkan mungkin saja ya, dengan judi itu akan memporak-porandakan rumah tangga kita miliki. Maka bila sang suami demikian keadaannya, Anda ceritakan dan ada madharat kepada Anda dalam hal ini, maka Anda boleh mengajukan cerai karena khawatir ada yang madharat kepada saudari karena sifat yang dimilikinya dan juga pekerjaan yang dia miliki, yaitu senang berjudi. Ya. Dan sebelum gugat cerai itu disahkan oleh pengadilan, maka Anda tetap adalah istrinya, tidak boleh meninggalkan rumah sang suami kecuali bila Anda akan ada madarat, misalnya dipukul atau yang lainnya, yang dianiaya, maka Anda boleh meninggalkan rumah. Karena apa? Karena itu adalah bentuk menyelamatkan tubuh dan jiwa Anda dalam hal ini. Ya. Jadi intinya adalah bahwa pada asalnya sebelum bercerai, ya, itu masih satu rumah dan tidak meninggalkannya. Kecuali bila ada hal yang membuat dia madarat bila bertahan di tempat tersebut. Wallah alam bissawab.
1: Baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silakan, kami tunggu di layanan telepon 0218236543 sembari Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat WhatsApp, silakan. Halo. Silakan. Dengan siapa di mana? Oh, belum terhubung. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya dan suami ingin sekali anak-anak saya ini menjadi anak yang saleh. Makanya kami bersepakat untuk menitipkan putra kami ini di pondok pesantren. Karena mungkin kurangnya mandiri anak saya jadi rewel dan tidak betah di pondok. Bagaimana ya Ustaz caranya mengkomunikasikan agar anak saya ini bisa betah di pondok dalam menuntut ilmu dan memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri? Silakan.
0: Semua orang ingin anaknya soleh dan solehat. Kenapa? Karena memang itu yang terbaik dan akan membuat dia bahagia. Dan banyak cara untuk membuat mereka soleh dan solehat. Ya. Di antaranya adalah menyekolahkan di pesantren. Ya. Karena kondisi sekarang memang luar biasa beratnya. Pendidikan di rumah sangat luar biasa beratnya. Ya. Banyaknya HP ya, yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Sehingga anak itu ya, tidak lepas dari HP ketika di rumahnya. Itu bahaya bagi dia. Ya. Apalagi kalau dia aktif bermedsos, lebih bahaya lagi dalam hal ini. Karena orang yang bermedsos dengan tanpa pengetahuan agama yang baik, mudah tergelincir, mudah tersesat, dan mudah bermaksiat. Kemudian, ya, bila Anda telah milih pesantren sebagai sebuah alternatif ya, sarana untuk pendidikan Anda, maka Anda telah memiliki pemahaman yang benar, harusnya benar atas pondok yang menjadi tempat anak Anda tinggal di sana. Agar apa? Agar supaya nanti

0: tidak ada ya hal-hal yang negatif yang nanti membuat anak kita itu menjadi enggak betah. Maka komunikasi yang baik dengan anak itu dimulai mungkin dengan penelponan, mungkin dengan pesan-pesan yang baik kepada mereka, sehingga anak itu merasa mendapat perhatian dari sang orang tua. Ya. Kemudian juga mencoba mengetahui siapa kawan-kawan ia di pesantren tersebut. Sebab anak itu biasanya bila ketemu kawan-kawan yang baik, dia akan betah dan tinggal sama yang baik-baik. Tapi ketika anak yang agak badung, agak nakal, maka akan membuat dia enggak nyaman pesantren tersebut. Oleh karena itu, bila Anda ingin anak Anda betah di pesantren, maka dimulai dari awal, yaitu memahamkan mereka tentang pesantren. Nah, yang itu adalah sebuah lembaga yang diharapkan bisa menjadi sarana kebaikan bagi anak kita. Dengan banyak sekali keistimewaannya. Di antara adalah menggabung ilmu-ilmu umum dengan ilmu agama. Sehingga lebih holistik, lebih menyeluruh dibanding pendidikan di sekolah-sekolah lainnya yang full day ataupun yang di bawahnya, yang hanya reguler biasa. Maka Anda harus bisa memahamkan ia bahwa ia ke pesantren ini untuk membina ia lebih baik, lebih soleh. Maka ini sampaikan kepada mereka. Ya, karena orang tua yang tidak banyak bicara dengan anaknya mungkin juga tidak mampu untuk memahami apa yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba hubungi pihak pesantrennya, ya, sehingga bisa dikonselingkan ya, anak itu maaf masalahnya, sehingga nanti ketemu apa masalahnya. Bila ketemu masalahnya, maka diselesaikan dengan baik-baik agar anak itu bisa betah di pondok tersebut. Ya, karena kadang-kadang ia pun tidak betah karena ya, merasa berat dengan pelajaran yang ada, ya, atau merasa tidak punya harapan ya, di pesantren sebagaimana di luar pesantren. Maka harus dipahamkan ya, mereka agar mereka berusaha untuk bertahan di sana, karena saya yakin orang tua lebih paham tentang kondisi yang ada dan bisa memberikan kepada anak puasannya benar terhadap pendidikan yang dia miliki. Maka ajaklah ya anak kita berkomunikasi dengan baik. Kenapa kamu gak betah? Apa karena airnya? Apa karena temannya? Apa karena makannya? Atau karena yang lain-lainnya? Sehingga nanti bisa diberikan apa? Solusi atas permasalahan yang ada. Jadi kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada anak kita dengan cara yang baik, agar mereka bisa memahami, oh ternyata saya ini dalam proses menjadi anak yang baik dengan adanya pondok pesantren yang menjadi tempat dia tinggal untuk sekolah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya dan bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ibu yang bertanya agar anaknya betah di pondok dan menjadi anak yang saleh. Amin. Berikut ini kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang bapak. Saya seorang suami yang sedang dizalimi di tempat kerja, tidak dibayarkan gaji berbulan-bulan. Jadi berimbas ke keluarga Ustaz, sehingga istri selalu bilang dia tidak diberi nafkah. Dia jadi sering marah, tinggi egonya, bisa ngomong apapun ke saya, meremehkan saya. Sedangkan saya selalu mencari maisha atau pekerjaan lewat online, meskipun sehari cuma 20-40 ribu per hari. Dan menurut dia itu bukan nafkah, tapi makan harian atau makan untuk memang keseharian. Mohon penjelasan Ustaz berkaitan dengan nafkah ini.
0: Emang kita harus paham bersama ya, bahwasanya nafkah itu bergantung kepada kemudahan dan kelonggaran sang suami, bukan kebutuhan sang istri. Ini harus dipahami bersama oleh kedua pihak. Yang kedua, bahwasanya rezeki itu oleh yang memberi, sehingga usaha apapun yang dijalankan, bila belum waktunya dapatkan rezekinya, tidak akan dapatkan. Sehingga sang suami berusaha bagaimana mendidik istri itu untuk mengerti, ya, apa yang menjadi kewajiban dia, apa menjadi haknya dia, dan berusaha maksimal untuk apa, memuliakan hak-hak sang istri dari nafkah dan lain sebagainya. Maka ya, dengan demikian ya, sang suami harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan yang ada, dan berusaha juga untuk memahamkan sang istri bahwa apa yang didapatkan olehnya itu adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Agar dia paham bahwasanya di sana ada zat yang maha kuasa yang bisa membuat kaya dirinya dan bisa juga membuat miskin dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu pahamkan mereka untuk bersabar ya atas rezeki yang ada, dan insyaallah taala Allah berikan rezeki sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Ya, oleh karena itu banyaklah berdoa kepada Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari rezeki yang baik, kemudian juga mencoba untuk bersabar atas tingkah yang ada, karena ini adalah ungkapan yang dari seorang wanita kepada suaminya yang kecewa kalau suaminya tidak memberi dia harta yang banyak. Sehingga akhirnya karena tidak syukur itulah memandang bahwa apa yang diberikan oleh suaminya itu hanya untuk hak makan, bukan nafkah. Padahal makan itu adalah bagian dari nafkah yang ada di rumah tangga kita. Oleh karena itu pahamkan dengan baik kepada mereka, kepada istri-istri, bahwasanya apa yang dapat adalah sebuah pemberian suami untuk kehidupan yang ada. Bila longgar, longgarlah. Bila sempit, maka sempitlah. Artinya, disesuaikan dengan pendapat yang diberi oleh sang suami agar bisa baik dalam hal ini. Yang jelas bahwa memberi makan itu adalah nafkah. Ya, memberi makan juga adalah nafkah. Sehingga jangan sampai dibuat sempitnya. Nafkah itu hanya makan-makan, bukan nafkah, tapi nafkahnya harus untuk yang lain-lainnya. Gak demikian. Makan adalah bagian dari nafkah juga yang harus diberikan oleh sang suami kepada sang istri. Jadi dipahamkan inilah. Ini semuanya insya Allah bila rezekinya banyak akan diberi banyak, dan dikit maka diberi sedikit sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, insya Allah dengan adanya komunikasi yang baik yang dipahamkan dengan baik, insya Allah ada solusi untuk masalah ada di kehidupan itu bersama sang istri. Ajak mereka musyawarah untuk mendapatkan yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon 0218236543. Halo. Silakan. Belum terhubung, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Dari seorang ibu yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afan izin bertanya. Saya mempunyai anak perempuan saat ini kelas 5 SD, mau naik ke kelas 6. Tahun depannya lagi kami berencana untuk menyekolahkan anak ini. Lebih baik masuk ke pesantren yang jauh dari rumah atau sekolah SMPIT Sunnah di dekat rumah Ustadz, karena ini anak perempuan dan saya masih berharap dekat dan bisa memantau serta ada kebaikan kepada anak perempuan saya ini, Ustadz. Silahkan, Ustadz."
0: Membandingkan dua hal ini memang relatifnya. Relatif, tidak bisa dipastikan mana yang paling utama dalam hal ini, antara pesantren yang jauh dari rumah atau SMPIT yang dekat dengan rumah. Dan kita bisa lihat dalam banyak pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kondisi. Ya, biasanya pesantren lebih mahal daripada full day school. Maka orang yang punya kemampuan tidak bisa boarding school, maka ada pilihan apa? Full day school untuk anak-anaknya. Dengan asumsi nanti bisa bersama orang tua di malam hari ya, belajar sehingga ia bisa mendapatkan banyak daripada ilmu yang ada tersebut. Ya. Demikian juga harus melihat kepada keadaan yang lainnya. Tadi masalah pembayaran juga penting. Yang kedua adalah kondisi anaknya. Apakah dia anak yang kondisinya itu baik, stabil, sehingga nanti diharapkan bisa jadi baik dengan dia pulang ke rumah. Atau dia ini orang yang susah kalau di rumah, susah ibadahnya, susah juga apa baca Qur'annya, susah menyekan HP dan lain sebagainya. Maka pesantren adalah bagian daripada itu semua yang mampu memberikan kepada anak itu pendidikan ya, yang tidak hanya kognitif, bukan hanya pengetahuan, namun juga ada yang afektif ya, yang mengajak mereka untuk memahami dan menjauhi sifat-sifat yang baik tersebut. Dan juga ada juga yang dia itu sistemnya adalah pencegahan, artinya mitigasi atas mereka ya, agar nanti mereka bisa mendapatkan manfaat di sekolah yang ada tersebut. Yang ketiga pertimbangan adalah pada kondisi sekolah yang ada. Apakah dengan full day lebih kondusif atau dengan ponpes yang lebih positif. Untuk bulan HP, saya lihat yang paling umum di pesantren yang bisa mengatur mereka menggunakan ponselnya di pesantren. Selebihnya nggak mampu untuk itu semuanya. Maka kalau melihat pada semuanya ya secara normal ya, maka menyokong anak di sekolahan yang di pesantren lebih tepat ya, lebih tepat ya, karena orang tua juga sibuk mengurusi usaha yang ada, dan akhirnya kalau harus pun terjemput juga berat ya, sehingga untuk mulai berat di center jemput sang anak tersebut. Maka ini semua kembali kepada kondisi antum dalam hal ini. Tapi saya melihat lah, misalnya untuk zaman sekarang ini pesantren lebih cenderung lebih mendidik ketimbang di luar pesantren. Kenapa? Karena pelajaran agama lebih banyak, dan juga ada pembinaan kedisiplinan, dan juga adanya pembinaan akhlak yang mulia di pesantren. Nah, sehingga lebih memungkinkan kita untuk lebih berpikir ke sana. Bila dipertimbangkan baik-baik dan memilih pesantren, maka pesantrenkan dia. Dan bila kemudian di itu kan kita bahwa iya hanyalah full day school, maka di sekolah di full day school. Kenapa? Karena semua punya kelebihan, dan tinggal kita sebagai seorang muslim memahami dengan baik ya, agar memilihnya itu tepat dan benar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya mau tanya, suami punya teman, akan tetapi di dalam grup WA-nya teman-temannya suka mengarahkan atau dia bercanda lah di grup laki-laki tentang poligami, nikah lagi, meledek suami apa-apa, kok harus izin istri. Suami takut istri. Suami saya tipe orang yang gampang terpengaruh, dan pengaruh ke saya jadi seakan-akan tidak menghargai saya sebagai istri. Sekarang saya melarang suami saya berteman dengan mereka. Alhamdulillah suami saya jadi lebih baik. Apakah saya berdosa, Ustaz, melarang suami saya berteman dengan mereka lagi? Silahkan Ustaz.
0: Nah, kita paham bersama bahwa memang teman mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Ini. Makanya ada bahasa kata Nabi, perumpamaan teman yang baik kehamil miskin, jadi penjualnya wangi ya. Kalau enggak kita itu membelinya, kita dapat hadiahnya, nyoba-nyoba atau minimal bisa mencium bau wanginya. Yang kedua adalah jadi su teman-teman yang buruk ya, yang itu mempengaruhinya. Walaupun tidak ikut dengan mereka, namun terpengaruh dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Apalagi manusia itu sangat lemah, ya. Sangat lemah dan mudah terpengaruh oleh kondisi yang ada. Maka di sini ya, kita dapatkan apa yang Anda perbuat untuk membuat suami itu menjadi baik adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Ya, terkadang orang butuh dihentak oleh sebuah hentakan agar ia sadar atas kesalahan yang di, milikinya. Maka ketika dapat suami sudah baik, maka jangan lagi mereka diminta campur dengan orang yang bertanggung jawab tersebut. Kenapa? Karena takut akan ikut hancur juga. Oleh karena itu, harapan saya adalah jagalah suami kita, ya, jangan sampai melanggar batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehebatan Islam memandang adanya amar ma'ruf nahi munkar untuk perempuan dan untuk laki-laki. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan lagi dari hamba Allah. Saya mau bertanya Ustaz, sebenarnya saya sudah 2 kali meninggalkan rumah. Yang pertama 7 bulan tanpa nafkah lahir batin, juga tidak ada komunikasi selama 7 bulan itu Ustaz, baik melalui HP maupun secara langsung lisan. Yang kedua hampir 9 bulan juga belum pulang tanpa nafkah lahir batin dan memutus komunikasi selama 8 bulan itu. Pertanyaannya, bagaimana hukum dalam Islam suami yang seperti ini? Apa saya sebagai istri dibolehkan menggugat cerai karena masalah yang telah kami saya sebutkan ini, Ustaz? Silakan.
0: Baik. Ya. Intinya, coba tolong lagi intinya, adalah bahwasanya
2: si suami tidak pulang.
0: Makanya, artinya suami meninggalkan istrinya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Dan tidak dinafkahkan. Tapi apakah bisa dihubungi sang istri, sang suami? Ya, kalau bisa, bisa ditagih. Ya, jadi tagih sang suami tersebut. Bahkan bisa diajukan ke peradilan agama untuk memaksa dia memberikan nafkah pada sang istri. Ya. Tindakannya benar, sehingga sang suami menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, tapi ketika Anda membiarkan sang suami itu tidak memberi nafkah tanpa ada upaya untuk mendesak dia, maka otomatis ya, Anda mendapatkan banyak kesulitan dalam hal ini. Dan itu tidak membuat Anda terpisahkan dari sang suami. Walaupun suami berbuat zalim, dia tidak memberi nafkah tersebut. Maka nasihat saya adalah, bila Anda mendapatkan sang suami itu 1 bulan, 2 bulan tidak menafkahi Anda, maka Anda bisa menuntut ke pengadilan agar ia mau memberi nafkah anak-anak dan istrinya dari uang yang dimilikinya. Nah, kalau sampai hamil 9 bulan ya, tidak ada keterangan adanya suami mantu gak membantu, bahkan mungkin kalau zaman dulu gak mungkin gak tahu tempatnya dulu ya, sekarang kan gampang, ada WA, ada macam-macam ya, bahkan bisa video call kepada dia untuk kemudian mau memberikan nafkah tersebut. Intinya adalah seorang wanita ketika tidak dinafkahi istrinya, ada 2 hal. Yang pertama, dia minta kepada pengadilan agar suami membayar nafkah tersebut. Atau ia mampu membuat sang suami membayar utang nafkah yang sudah sekian lamanya tersebut. Atau yang ketiga adalah mengajukan khulu kepada pengadilan. Kenapa? Karena ada madharat kalau berbulan-bulan tidak dikasih nafkah, ya, lahir batin, ya, kemudian punya anak bayi di dalam kandungannya, maka ini berbahaya bagi sang istri. Dalam artian tidak bisa mencukupi kebutuhan dengan suami, yang mencari nafkah sendiri untuk menghidupi hidupnya tersebut. Maka kalau tidak Anda memaksa sang suami untuk kembali, ya, memberikan kepada Anda nafkah atau minta mereka untuk bercerai, ya, maka kalau bercerai selesai urusannya. Hanya khilaf ulama, apakah itu ditutangnya sang suami? Artinya ketika misalnya sudah setengah bulan, setengah tahun atau 9 bulan belum kasih nafkah, apakah itu nanti dihitung nafkahnya dengan hutangnya sang suami kepada sang istri? Ini adalah khilaf ulama rahimahullah ta'ala. Yang jelas, ya enggak, lebih baik Anda bercerai ketika Anda tidak dapat nafkah dari suami Anda. Karena dengan bercerai akan ada di sana tekanan kepada sang suami. Yang kedua, bisa Anda milih orang yang mampu memberikan tanggung jawab untuk menafkahi Anda, ya, dari laki-laki yang ada, sehingga akan mudah ada untuk bisa memiliki pasangan baru yang lebih kualitas, lebih baik lagi. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan dari saudara Hafid. Saya sebagai suami punya kesalahan dengan istri di masa lalu karena terlalu suudon dan overprotective. Saya sudah sadar akan hal ini dan ingin berubah. Tapi nampaknya istri sudah merasa hambar dengan saya, dengan suami. Karena merasa selalu diawasi, mendendam dengan suami sejak lama. Karena merasa seperti tidak menjadi dirinya sendiri, Ustaz, dan merasa ada tekanan psikologis ketika suami melihatnya karena merasa seperti diawasi. Sekarang istri minta pisah secara tersirat. Apa yang harus saya lakukan sebagai suami, Pak Ustaz? Silakan.
0: Iya. Memang kita tak mungkin bahwa orang menyesal di akhirnya. Mungkin dulu terlalu cinta kepada istri sehingga melampaui batas, overprotective, kemudian juga artinya tidak ada di sana kehangatan dalam rumah tangga karena kita terlalu takut dengan hal-hal yang tidak benar tersebut. Maka ketika kita bertobat, yang pertama adalah minta sama Allah ampunan, yang kedua minta maaf pada sang istri. Sampaikan permintaan maaf pada beliau bahwa saya ini tulus salah demikian dan demikian, dan saya akan bertobat dan merubah keadaan yang ada. Mungkin sang istri pertama tidak akan percaya, tapi ketika dibuktikan dengan perubahan yang ada pada antum, ya, saya yakin tidak akan percaya bahwa suami telah berubah, tidak sama kayak zaman dulu lagi. Maka otomatis ada upaya yang lebih intensif dari Anda untuk menghilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut. Dan bila sang istri mau konsultasi kepada ustaz, kepada ahli psikolog, ya, maka silakan dikonsultasikan agar dihilangkan trauma yang ada pada sang istri tersebut. Dengan hilang trauma tersebut, insya Allah istri bisa melihat kembali dan membuka pintu lebar kepada sang suami untuk memperbaiki keadaan yang ada. Maka itulah kesempatan yang ada untuk kita memperbaiki istri kita secara perlahan-lahan. Bahwasanya sang suami ini bukan lagi suami yang dulu, tapi suami yang lama rasa baru, ya. Sehingga dengan demikian akan ada dalam hati dia harapan kembali untuk mendapatkan suami yang lebih perhatian, lebih menyayangi, dan juga lebih mencintai ia dalam kehidupan dia tersebut. Maka ilmu agama adalah satu antara cara kita untuk membuat ia mau, ya, memaafkan dan mau berusaha untuk menghilangkan trauma yang ada tersebut. Sehingga nantinya ia akan melayani suaminya sebagaimana layaknya wanita biasa, ya, dan juga tidak membuat sang istri juga merasa terus mempertahankan trauma yang ada tersebut. Kadang kita butuh psikolog untuk kemudian memperbaiki keadaan yang ada. Namun juga kadang tidak perlu, dengan kita bercoba untuk memahaminya bahwa saya telah bertobat, dan tobat saya tobat nasuha yang tidak akan mengulang lagi apa yang salah telah lalu tersebut. Mudah-mudahan dengan ini semuanya saya sih mau memaafkan dan mau kembali membina rumah tangga dari nol dengan cara yang lebih baik, lebih elegan, dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak dengan istri, dan semoga didamaikan antara keduanya. Dan seru sekali pertanyaan telah masuk, banyak yang telah kami sampaikan. Masih ada waktu, Ustaz, untuk baik. Kami bacakan kembali pertanyaan dari saudari kita yang bertanya berkaitan dengan masalah poligami, Ustaz. Yeah. Bertanya anak istri kedua yang belum lama ini terjadi permasalahan karena kakak madu ana atau istri yang lebih tua marah-marah sehingga mengancam Ana dan Ana tidak hiraukan WA-nya sampai pada akhirnya mungkin karena kurang sabarnya Ana kasih tahu ke suami. Suami selalu bilang maafkan saja dan bersabar. Qadarullah, belum lama ini Ana hilaf sampai terjadi penamparan ke kakak madu Ana karena kakak madu Ana datang ke rumah tanpa izin suami, marah-marah dan datang merusak saya hingga hilaf menampar dia. Ana mengakui kesalahan Ana karena Ana kurang bersabar, padahal kakak madu Ana juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua dia, Ustaz. Bagaimana Ustaz menjawab ini?
0: Maksudnya kakaknya sang istri itu kan ada orang yang punya dua istri.
1: Mm-hmm.
0: Yang pertama itu punya kakak.
1: Mm-hmm.
0: Ya enggak? Kemudian marah kepada yang kedua.
1: Mm.
0: Ya. Nah, kemudian terakhir apa? Tadi sih?
1: Kakak madu Ana juga sebelumnya dinikahi suami jadi istri kedua.
0: Nah, padahal kalau kita katakan tidak boleh dua saudari dipoligami langsung, nggak boleh, ya itu terlarang, ya tidak boleh mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan, ya, ya. Sehingga nggak sah, sama kayak bukan antara bibi dengan istri dalam sebuah pernikahan. Nah, awalnya saya sudah pahami begitu, sang kakak ipar itu, nah, kakaknya istri madu itu adalah mantan istrinya juga. Saya kaget juga. Atau mungkin ya dinikahi, dicerai, menikahi adiknya. Nah, kali nggak ada masalah. Artinya kalau sampai misalnya dinikahi kakaknya oleh sang laki-laki itu, kemudian masalah diceraikan dan dia ngambil adiknya lagi itu dinikahkan misalnya. Oke, kalau ambil yang kedua ini kan sudah bahwa sang kakak madu tersebut tidak punya hak untuk marah-marah kepada yang kedua ini. Ya. Artinya bukan di madu tapi memang pernah dinikahi oleh dia sebelum istri yang pertama dinikahi oleh dia. Sehingga dengan demikian, maka sang perempuan tadi, kakak ipar tadi, ataupun kakak madunya itu tidaklah punya hak marah-marah dalam hal ini. Nah, sehingga harusnya dia ini melanggar aturan. Maka kalau Anda pukul, ya, sebetulnya bukan masalah salah dalam hal sikap, tapi salah mukul. Ya. Tidak boleh kita memukul orang. Ya. Dengan segala keadaan, kita nggak boleh apa? Menampar wajah orang. Nabi kata, wala tadribul wajah. Ya. Kita dilarang memukul wajah orang. Ya. Anak kita, suami kita, teman kita, enggak boleh kita pukul wajahnya. Ya enggak, ini larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Anda kerasi dia. Ya, dengan apa? Dengan cara yang baik dikerasi agar ia kemudian kapok dan tidak mengulang, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya, maka Anda harus minta maaf atas namparnya tersebut. Karena itu melanggar syariat Islam. Ya. Tapi juga Anda harus mempertahankan yang benar tersebut. Bahwa Anda adalah sah daripada sang laki-laki tersebut. Dan tidak punya hak kakak madunya marah-marah dengan dia. Ya. Baik dia mantan suami ataupun bukan. Ya. Sehingga Anda boleh menolaknya atau bahkan mengusirnya. Ya, mengusiri rumah saudara boleh. Ya, karena Anda adalah sahibul bait yang kalau melihat tamu enggak suka bisa diusiri rumahnya Anda. Maka intinya adalah bagaimana kita bersikap dengan baik, sehingga bagaimana caranya sang suami harusnya ikut membantu untuk nasihati perempuan tersebut, bukan hanya membiarkan, jangan. Ya, tapi suami harus menasihati dia. Bahwa ini tidak benar adanya. ya nggak ada, nggak benar adanya. Dan kita nggak boleh diam dari kebatilan yang ada. Maka oleh karena itu, yang kakak ipar atau kakak madu itu tidak punya hak untuk marah-marah seperti itu. Dan Anda sebagai istri kedua boleh untuk mengusir istri, kakak madu tersebut sesuka antum, suka anti, ya, sesuka Anda. Dan jangan sampai ya kemudian itu menjadi sebab kehancuran rumah tangga Anda. Jadi intinya jangan digubris karena memang bukan orang yang punya hak untuk berbuat demikian. Tapi Anda menamparnya karena emosi adalah sebuah kesalahan yang harus Anda minta maaf atas yang dipukul. Karena itu bentuk ketoliman kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih. Selanjutnya kami bacakan dari saudari Iis yang bertanya, bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang kurang dalam menafkahi secara materi Ustaz? Suami ada penghasilan dari jemput anak sekolah saja. Saat ini seorang istri yang banyak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana cara menyampaikan ya Ustaz, mengkomunikasikan kepada suami agar dia mau memberikan nafkah materi yang cukup? Khawatir kalau saya ngomong begitu saja suami tersinggung dan marah. Silakan.
0: Rezeki itu Allah berikan kepada hamba-hambanya, kadang melalui ia, kadang melalui orang lain. Maka sang istri apabila memang masih mampu menafkahi yang ada, baik menggunakan harta suami atau harta sendiri, maka itu bukan hal yang perlu dijadikan sebagai permasalahan dalam hal ini. Memang yang wajib menafkahilah sang suami. Tapi ketika suami tidak punya, yang tidak memiliki harta, maka suami memberikan apa yang ia miliki walaupun sedikit. Kemudian sang istri yang di rumah berusaha untuk mencukupkan hal tersebut bila tidak punya penghasilan lainnya. Namun bila ada penghasilan lainnya, maka tidak masalah membantu sang suami dalam menafkahi rumah tangga tersebut. Kecuali kalau suami punya kemampuan, punya kemampuan untuk menafkahi, maka sang suami wajib menafkahi istrinya tersebut. Bila tidak mampu, maka harus ada damai, perdamaian antara istri dengan sang suami untuk kemudian memaafkan bila kekurangan atau dia berusaha untuk berhutang menutupi kebutuhan sang istri tersebut. Makanya dalam hal ini ya ada pemahaman yang benar bahwa ketika saudari menafkahkan harta saudari untuk makan-makan di rumah itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahami bahwasanya Allah ngasih rezeki kadang via suami, kadang via istri. Ya, sehingga upayakan jangan sampai hanya karena rezeki duniawi yang jelas sudah pasti ya Allah yang memberikannya, maka hendaknya kita bersabar dan tidak sampai menjadikannya sebagai sarana untuk merusak kehidupan rumah tangga kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan ini kembali pertanyaan dari Ummu Hanifah yang masyaallah. Suami saya punya masalah dengan orang tua saya Ustaz, terutama ibu saya. Keduanya saat ini sudah tidak saling sapa dan tidak mau saling bertemu. Akhirnya suami saya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi suami saya masih menafkahi saya dalam setahun 8 bulan memberi nafkah. Dan 4 bulan terakhir tidak memberi nafkah karena terkait kontrak kerjanya yang mungkin sudah berakhir. Suami saya bila ada kebutuhan mengajak ketemu, tapi kemudian kembali lagi ke rumah orang tuanya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana seharusnya sikap saya tentang keadaan ini Ustaz? Silakan.
0: Bila ada pertengkaran ataupun ketidakcocokan antara menantu dengan orang tua kita, ibu dengan suami, maka hendaknya sang istri berusaha mendamaikannya. Ya. Dan bagaimana caranya untuk bisa ya, keduanya saling mengalah dan berdamai kembali. Ya. Karena memang tidak dipungkiri bahwasanya hubungan orang tua itu ya penting dalam rumah tangga kita. Namun juga suami juga penting. Bila tidak dia akhirnya saling memaksa, anti dipaksa untuk ikut suami atau untuk ikut istri, maka Anda ikut sang suami. Karena asal yang sudah disunting orang lain sudah nikahi, maka dia ikut suaminya. Ya. Kecuali suaminya. Nah, maka sebaiknya apabila terjadi seperti itu, bagusnya Anda ikut suami, tinggal bersama suami, bukan mempertahankan tinggal dengan ibu ya, kemudian dengan sang suami. Karena asalnya Anda adalah istri sang suami yang wajib berbakti kepada sang suami. Bila mampu Anda kumpulkan dua-duanya, antum kompromikan dua-duanya sehingga tetap tinggal di rumah tersebut, dan sang orang tua kita bisa kita pahamkan, dan keluarga sang laki-laki juga bisa kita pahamkan, insyaallah akan baik ya. Tapi kalau tidak mungkin kan didamaikan keduanya, maka Anda pilih bersama sang suami ketimbang dengan sang ibu. Ya. Kenapa? Karena suami itu adalah segalanya. Kata Nabi, ya, innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami itu adalah surga dan nerakanya kamu. Ya. Maka ini perlu dibahas oleh kita semuanya. Dan boleh ditinggal sang ibu. Tapi ketika dapatkan sang ibu, enggak mungkin tinggal oleh kita. Karena memang sudah tua, kemudian enggak ada yang melihara misalnya. Maka pahamkan ibu untuk bisa damai dengan sang suami. Agar bisa dipelihara oleh anti kedua-duanya. Ya, tapi kalau kemudian tidak mau mengalah, ini repotnya. Ya, maka sang suami itu lebih bertahan dengan ibunya sebagai pewarisnya ya, daripada kepada sang istri. Maka otomatisnya ya, bila Anda mungkin damaikan, kalau enggak ikut apa dengan suami, agar supaya suami juga apa mendapatkan hak-hak dari sang istri tersebut. Wallahu alam bissawab.
1: Baik, set pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari saudara Sainah. Assalamualaikum Ustaz, saya ini seorang akhwat dari Bekasi. Saya dipoligami menjadi istri yang kedua, dan suami dalam hal nafkah lebih banyak untuk ke istri yang pertama Ustaz. Bagaimana komunikasi ku suami, karena saya tidak diberi uang oleh suami, paling dikasih makan beli setengah kali sehari. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Kewajiban sang suami yang berpoligami adalah bersikap adil dalam nafkah, dalam tinggal bersamanya ya. Yang itu adalah perkara yang jadi syarat ya. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Ketika suami berpoligami, maka seorang suami harus punya semangat untuk menafkahi dua-duanya dengan adil. Artinya kalau sama-sama sendirinya, maka harus sama. Tapi kalau dia punya anak, ya, punya pembantu, punya juga sesuatu yang sakit yang agak parah ya, sehingga butuhkan biaya juga yang cukup banyak, maka ya enggak, itu bisa dikompromikan ya, jadi kompromikan ya. Oleh karena itu saya memandang bahwa hubungan rumah tangga itu harus dibangun dengan komunikasi yang baik ya, tidak cukup ya hanya sepihak ya, itu yang saya pahami. Mungkin ada lagi yang poin yang belum saya ungkapkan tadi. Ada soalnya
2: yang berkaitan dengan
1: tadi. Yang istri tidak dinafkahi karena cuma dinafkahi setengah.
0: Makanya, makan setengah. Dikomunikasikan. Ya, harusnya adil. Kalau ini 5 juta, ini 5 juta. Tapi kalau dia punya anak banyak, ini anak dikit, maka tentunya sesuai dengan anaknya. Nah, yang pertama adalah ketika nggak ada komunikasi. Sang suami ketika melihat yang kedua diam, paham dia lah.
1: Cukup.
0: Nah, sesuai yang pertama ini, yang kedua ini semuanya, apa namanya, kona'ah, kan gitu. Nah, sehingga dengan separuh aja, cukup. Kasih makan tempe, cukup. Kerupuk, cukup. Nggak butuh pembantu, maka cukup segini. Yang pertama, butuh pembantu. Nah, kadang mungkin juga orang kaya, kemudian nggak bisa kerja di dapur dengan apa? Dengan baik, nggak butuh pembantu. Maka, akhirnya kasih nafkah lebih banyak. Maka ada komunikasi, ya, dengan jujur, ya, bahwa ini belum cukup untuk hidup saya. Nanti ketika sang suami kemudian mengatakan saya gak mampu biayai semuanya, maka tinggal pilihan Anda. Ya enggak? Hanya berdamai dengan dia. Yang penting saya jadi istri kamu, tidak dicerai, ya, nafkah gak masalah, Kak. Gak cukup. Ya. Tapi kalau Anda kemudian merasa gak cukup, tidak nyampe kepada sang suami, ya, maka Anda salah. Ya, karena dia merasa sudah cukup. Artinya, dalam masalah nafkah ini kan dengan keluasan rezekinya sang suami. Tapi kalau sang istri merasa cukup dengan sedikit, maka cukup bagi-bagi jamri nafkah tersebut. Nah, coba Anda ngomong sama sang suami, ya, bahwa kebutuhannya ada itu banyak. Ya enggak? Maka tolonglah. Saya pun sama kayak yang kedua, yang pertama, sama-sama butuh berhias, sama-sama mungkin skincare punya, ya, sama-sama butuh nafkah yang makan ada proteinnya, ada karbohidratnya, ya, ada vitaminnya, yang itu memang dibutuhkan oleh tubuhnya kita. Ya. Sebab nanti berbahaya juga ketika Anda hidup miskin, yang kedua, yang pertama sudah apa cukupan, maka nanti akan muncul di sana keluhan kayak tadi ini. Ya. Maka pun sampaikan kepada dia bahwa Anda sudah berpoligami luar biasa, ya, tapi tolonglah, ya, bersikap adil dengan kedua istri Anda, ya, agar Anda bisa ada pahala yang besar. Kalau kemudian juga nggak bisa didamaikan sendiri, maka butuh orang ketiga untuk menjelaskan dan memahamkan sang suami akan tugas tersebut. Karena harus adil. Ya. Adil itu nafkahnya adil. Artinya, kalau ini cukup juga. Ya. Yang kedua, waktu pun sama. Ya. Sehari sini, sehari sana. Ya. Sampai nanti mendapatkan kesamaan pada hari bergilirnya. Nah, kalau itu gak ada, ya otomatis antum harus berkomunikasi dengan dia. Nyampaikan baik-baik bahwa apa yang dapatkan ini gak cukup untuk kita hidup, ya enggak? Dan tolong kita minta kepada sang suami untuk diberikan kelebihan agar bisa hidup lebih nyaman, lebih cukup daripada sebelum-sebelumnya. Ingat, ada namanya asyruna bil ma'ruf. Artinya ada jana yang ma'ruf. Artinya ada standarnya. Enggak sama perempuan putra desa. Enggak sama perempuan yang butuh pembantu, yang wanita butuh pembantu. Ya. Maka oleh karena itu, ya, adanya nasihat saya kepada anti adalah komunikasi kepada sang suami. Ya, sampaikan kenapa kok sedikit sekali ngasih nafkah ke saya. Kalau jawabannya memang punya begitu, saya gak ampun lebih dari itu, tolong sampaikan dia untuk adil dengan yang pertama. Ya, kalau 5 juta ya bagi berdua. Kalau sama gak punya anak ya. Atau kalau anaknya ada dua di sana, ya dihitung lah semuanya. Sekebutuhan istri pertama dan anak-anaknya, dengan kedua dengan tanpa anak katanya berbeda jumlah yang diberikan nominalnya, ya, namun tetap diberikan sebagai wujud tanggung jawab sebagai suami menafkahi para istrinya, ya. Wallahu alam bissawab.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut pertanyaan yang terakhir akan kami sampaikan dari saudara Sulaiman, Ustaz. Saya ini seorang pedagang di dalam gang atau punya kios, Ustaz. Rutinitas saya menjelang subuh saya rutinkan menaruh uang di dalam kotak di rumah saya. Kemudian setelah berapa minggu terkumpul baru saya ambil, saya kasihkan ke ustaz, ke janda atau fakir miskin. Namun karena kondisi ekonomi yang mungkin jualan saya berapa bulan ini lagi menurun, jadi uang yang sudah saya kumpul itu kadang sebagian saya belanjakan untuk kebutuhan pokok keluarga, untuk istri atau anak belanja. Kadang semua, bahkan Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya, Ustaz, dalam Islam? Sedang niat saya untuk bersedekah kepada orang tersebut, tapi pada akhirnya urung saya tunaikan karena kebutuhan saya yang mendesak. Silakan.
0: Ya, tidak mengapa, ya. Ya. Artinya ketika saya berniat untuk memberikan sedekah kepada orang lain, cukup indah ide saudara. Artinya disimpan sedikit sebanyak diberikan adalah istimewa, ya enggak, dalam hal ini. Ya, tapi lebih istimewa lagi adalah kalau Anda keluarkan walaupun sedikit setiap harinya. Misalnya setiap hari misalnya kita keluarkan 50.000, udah ini kasihan kepada fakir miskin, janda, masjid atau yang lainnya. Sehingga dan demikian akan muncul adanya istimrar ataupun sustainable, artinya berkelanjutan, ya. Sehingga dikit berkelanjutan itu lebih baik dibanding ngasih banyak putus. Nah, risiko yang dapat ketika Anda mengumpulkan uang agak banyak baru dikeluarkan adalah ketika Anda butuhkan apa uang tersebut, maka tidak wajib Anda bersedekahkannya. Anda boleh mengambil dan mengeluarkan untuk kebutuhan Anda. Hanya saja tadi, ya, hanya niatnya dapat pahala, tapi enggak ada pahala sedekah yang diinginkan tersebut. Artinya bahwasanya orang itu sebaiknya sedekah itu tidak harus besar, tapi rutin. Tibang seperti celengan, enak seperti fakir miskin langsung. Hari ini 50.000, besok 10.000, besok 50.000, besok enggak masalah. Ya enggak. Karena atau menabungnya di akhirat langsung. Ya. Nah, resiko kalau tabungan banyak, namanya manusia itu ya kalau bawanya banyak mikir apa? Mikir pengeluaran kita, mikir apa? Pengeluaran. Waduh, saya ini butuh ini, saya butuh ini, butuh itu. Contohnya aja kita ketika uang sedikit, ya, kita mau ke mall atau ke supermarket aja, milihnya yang paling murah. Begitu kita uangnya banyak, ya, kita mikir apa? Yang terbaik. Maka resiko kita tadi, resiko mengumpulkan uang setiap hari, nanti disedekahkan di akhir bulan, ternyata tadi ada kebutuhannya, nggak bisa ditinggalkan, maka akhirnya nggak jadi sedekah. Jadi sedekah secara hukum boleh, nggak ada halangan, nggak ada keharaman dalam hal ini. Ya, Anda berniat dan tidak mesti niat itu terwujudkan. Ya, ada yang berniat saya akan menyumbang misalnya untuk roja mobil satu misalnya. Ya, tiap hari juga bukan untuk beli mobil. Ternyata dapat separuh sudah kepake yang lainnya, enggak masalah, ya, tapi niat itu sudah bagus, ya, ini sudah bagus, Allah membalas dengan niat yang ada. Tapi alangkah hebatnya bila kita itu, ya, bersedekah itu tidak nunggu uangnya banyak, tapi semampu yang dimilikinya, judul mukil, artinya orang yang uangnya dikit tapi berusaha untuk bersedekah, ya. Akhirnya kalau kita biasakan demikian, misalnya setiap subuh kita masukkan uang ke kotak infak misalnya 20.000, 10.000, pokoknya ngaji kantongnya oleh kita, ya enggak. Kalau pas kantongnya merah ya kasih yang merah. Kalau pas ketemu yang hijau ya, yang hijau, yang enggak, lebih baik ketimbang kita kumpulkan. Akhirnya apa? Enggak jadi disedekahkan oleh kita semua. Nah, tapi intinya, intinya adalah bahwa Anda tidak sehat dalam hal ini. Boleh-boleh saja. Dikumpulkan, dipakai, boleh saja. Niat itu adalah niat. Nah, dan niat tidak maksudnya dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, sebuah ide yang bagus sebenarnya Anda mengumpulkan uang setiap hari disimpan dikit-dikit apa? Begitu tapi sedekahkan itu juga bagus. Namun jangan sampai karena kita itu tipe orang yang risikonya naik turun ya, maka bagusnya pas naik ya kita sedekahkan langsung sehingga pas turun tidak memakai uang yang disedekahkan tersebut. Ya, jadinya kadang kita punya ide bagus tapi ada halangan untuk mewujudkan ide tersebut. Wallahu alam bissawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan rahmat serta keberkahan di pertemuan kita ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam Ustaz.
0: Sebagai penutup, sampaikan kepada hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah taala, demikian juga para pendengar pemirsa Roja di mana berada. Yang penting adalah kita itu mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Apa saja, istri, syukuri. Walaupun mungkin tidak sampai dalam kategori yang kita harapkan, kita inginkan. Kemudian disyukuri dengan baik. Bila kekurangan, maka disabari dengan baik. Ya. Dan banyaklah beristighfar, banyaklah minta maaf, karena manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna, sehingga harus memiliki tiga hal ini. Kata pepatah, laki-laki itu berani minta maaf kalau salah, ya. Namun suami itu lebih lagi, dia minta maaf padahal dia tidak salah. Ya, semua untuk memudahkan yang ada sehingga nanti bisa ada hubungan yang baik antara suami istri, karena ada keterbukaan, saling memaafkan, saling minta maaf di antara mereka. Maka jadilah hamba Allah itu bila diberi itu bersyukur, bila diuji dia bersabar dan banyak beristighfar, karena dosa itu perkara yang susah dihindari oleh manusia. Kekurangan ya adalah tabiat manusia, dan juga maksiat itu bagian daripada usaha setan untuk menggoda kita semua. Allah kasih solusi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini adalah kunci kita bahagia dalam rumah tangga ya, dan juga kunci bahagia orang bila mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf kurang ada, dan kita ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman Jeroja yang telah memandu acara ini. Demikian juga para muhsinin, para donatur yang telah membantu dakwah yang mulia ini. Semoga Allah berkahi semua amalan kita, harta kita, dan juga usia kita, dan terus berada dalam keadaan istiqomah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
3: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
1: di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka

kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam, maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Dari Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Sesungguhnya bapakku sudah tua. Dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji, umroh dan berkendaraan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajikanlah bapakmu dan umrohkanlah dia." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Lepas.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ما هي الأعمال المشروعة في اليوم العاشر من ذي الحجة؟
1: الأعمال المشروعة في اليوم العاشر بالنسبة للحجاج المناسك الأربعة: رمي الجمار وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي إذا أمكن هذا، ولو فرقها في أيام التشريق فلا بأس بذلك. ويشتغل أيضا بذكر الله بالتكبير. وأما بالنسبة لغير الحاج فيصلون العيد ويذبحون الأضاحي ويذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات جماعة، يكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد دبر كل صلاة في جماعة في أيام التشريق. نعم.
2: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaannya, apa sajakah amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: amalan-amalan yang disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu pada saat hari Idul Adha, bagi yang menunaikan ibadah haji ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, tawaf dan sa'i apabila mungkin. Namun tidak mengapa jika memisahkannya di hari-hari tasyrik. Dan hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dan bertakbir. Ini bagi yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, maka cukup baginya dengan melaksanakan salat Id, menyembelih hewan kurban dan berzikir kepada Allah di hari-hari tasyrik, setiap selesai menunaikan salat fardu berjamaah, kemudian juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. 104,3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الإخوة para pendengar Radio Roja yang berbahagia, faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu. Ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali ya kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali ya menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya, ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya.
Kemudian dia berpikir

0: secara apa namanya ringkas, ya bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun Ibn Abbas radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah unzur hal lirajul hajah fanaqdhiha fanakasa rajul ra'sahu wastahya. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibn Abbas di hadapan Ibn Abbas. Dicacinya Ibn Abbas, dimakinya Ibn Abbas. Ya setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibn Abbas dengan tenang berkata, hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu. Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, seringkali ego kita naik, kemudian mata kita ya apa, kepala kita membesar, lalu kemudian hidung kita memerah, ya mulailah mata kita memerah pula, kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya, seperti halnya Ibn Abbas ini. Masya Allah, dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, hai Ikrimah, coba lihat ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu. Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki orang seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyata radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu apa namanya sanksi dia, berikan sanksi? Apa kata Muawiyah? Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku. Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil ya apa namanya memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm. ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a ghulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar, ya, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar, ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya, aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang Masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim, sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu." Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran linnafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya sampai leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan enggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa? Ya. Kata Umar, tidak, saya tidak gila. Apa yang terjadi rupanya? Ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ما سترى عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya, ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, inna fulanan syatamak. Faqala ma wajada syaitanu baridan ghayrak. Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, hei Wahab, tahu enggak si fulan tu mencaci maki kamu? Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya, gimana ya terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh atau beliau dimusuhi oleh seorang ya seorang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Iya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya ketika dia tahu polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan, ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, menzalimi dia, tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Fata wal hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan, kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, masa orang lain yang merasakan nikmatnya. Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun kalau seorang hamba dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, adzunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar, ya. Kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembalikan. Nggak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda nggak bisa bayar. Iya, nggak apa-apa, sekarang nggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya. Dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh Ustaz, gimana nih Ustaz, minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahya ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahya nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah, sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak ridho, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum ridho. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya. Memang sulit, berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sholatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizalimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizalimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzalimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang, gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam titik, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: أيضا السائل أحمد يقول: فضيلة الشيخ، لم نصل إلى مزدلفة هذا العام إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء، فصلينا المغرب والعشاء في السيارة بالتيمم لأنه يصعب علينا النزول من الباص، وكذلك يصعب علينا الوضوء بالماء داخل هذا الباص، فهل عملنا صحيح؟
1: استعجلتم، ولو أنكم صبرتم إلى أن تصلوا إلى منى ولو قبيل الفجر، لأن وقت العشاء خصوصا مع الضرورة يبقى إلى أن يطلع الفجر، ولو صبرتم إلى الوصول إلى منى ولو في آخر الليل ثم صليت إلى مزدلفة ولو في آخر الليل ثم صليتم عند الوصول، هذا هو السنة. وأما الصلاة في السيارة والتيمم أيضا وعندكم الماء فهذا محل نظر. نعم.
2: Wahai Syekh yang mulia, kami belum sampai di Muzdalifah tahun ini kecuali setelah keluar dari waktu salat Isya. Artinya waktu salat Isyanya sudah selesai. Maka kami pun mengerjakan salat Maghrib dan Isya di bis dengan bertayamum, karena sulit bagi kami untuk turun dari bis, demikian juga sulit bagi kami berwudu dengan air di dalam bis. Apakah yang kami lakukan ini benar? Kemudian Syekh menjawab, kalian terlalu tergesa-gesa. Jika kalian mau bersabar hingga sampai di Mina, meskipun mendekati waktu subuh karena waktu Isya di saat darurat batas akhirnya hingga terbit fajar, jika kalian mau bersabar hingga sampai di Mina walaupun di akhir malam, lanjutkan perjalanannya hingga ke Muzdalifah meski di akhir malam, kemudian kalian mengerjakan sholat setelah sampai. Inilah sunnahnya. Adapun sholat di mobil dengan bertayamum sedangkan kalian masih memiliki air, maka ini perlu diteliti kembali. Wallahu ta'ala alam.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.
4: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: La yushrikuna bi syai'an.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
6: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
5: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
5: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إن عصيته فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuthirahu ala addini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, Frank. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan, tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبًا فَشَحَوَنْ شَرَحُ. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud. Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur. Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu

0: apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل هناك مقياس معين للإيمان؟ هل هو يزيد وينقص مع الأحداث ومع ما يمر بحياة المسلم؟
3: الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يتزيد الطاعات وتنقصه المعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، والمعاصي تنقص قوة الإيمان وتضعف شأن الإيمان من القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فالناس متفاوت في إيمانهم على قوة اليقين وقوة العمل والتنفيذ. فمن عباد الله من عنده إيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، لكن يحصل منه بعض الهفوات والمخالفات لبعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات، هذا لا تنفي عن مسمى الإيمان، لكن لا تعطي الإيمان مطلق، فيسمونه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نسأل الله الثبات على الحق.
2: نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله.
4: Apakah ada barometer tertentu dalam masalah iman? Apakah iman bisa bertambah dan berkurang dikarenakan kejadian-kejadian dan apa yang menimpa pada kehidupan seorang muslim? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan, iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sementara amal saleh, ketaatan dapat menambah iman. Sebaliknya, maksiat itu akan melemahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Sedangkan orang-orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maksiat dapat mengurangi dan melemahkan kekuatan iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dilindungi dan juga diberikan keselamatan. Tingkatan iman manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kuatnya keyakinan dan amal seseorang. Di antara manusia tentu ada yang beriman dengan meyakininya dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Akan tapi ada beberapa kewajiban yang ditinggalkan, atau mungkin masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga dia memang dikatakan beriman, namun tidak dikatakan beriman secara mutlak. Dia beriman dengan imannya, dan fasik dengan perbuatan dosanya. Atau dikatakan juga beriman, tapi imannya kurang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diteguhkan di atas kebenaran ini. Wallahu a'lam. Fatawa mukhtar.

0: fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنها تخشى الزحام خصوصا في أيام الحج وذروة الحجيج، فتجعل من طواف الوداع والإفاضة تخرج إلى جدة هناك وتجلس وترجع إذا خف الزحام لإكمال ما تبقى من هذا النسك.
1: نعم، إذا كانت تحتاج إلى الذهاب إلى جدة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تذهب ثم تنزل إلى مكة وتؤدي طواف الإفاضة، وإذا كان هو الأخير وتسافر بعده فإنه يغني عن طواف الوداع، وإن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فإنها لا بد أن تطوف للوداع عند السفر. نعم.
0: وإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات يا فضيلة الشيخ في أيام 12 و13،
1: يعني إذا نفرت من منى النفرة الأولى،
0: نعم،
1: تعجلت في يومين،
0: نعم يا شيخ،
1: واحتاجت إلى الذهاب إلى جدة،
0: نعم
1: نعم
0: نعم الله يحفظك،
1: لا بأس كما ذكرنا،
0: الحمد لله،
1: تذهب لكن على شرط أن تعود وتكمل حجها. نعم.
0: أحسن الله إليكم.
2: Pertanyaannya, ada seorang perempuan menceritakan bahwa dirinya takut berdesak-desakan, khususnya pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji dan terlebih pada saat puncaknya. Ia pun menjadikan saat untuk tawaf wada dan tawaf ifadah di akhir. Dan ia pergi menuju Jeddah dahulu untuk beristirahat di sana, lalu kembali lagi untuk menyempurnakan manasiknya saat kepadatan jamaah haji sudah berkurang. Kemudian Syekh mengatakan, jika memang perlu untuk pergi ke Jeddah sebelum melakukan tawaf ifadah, maka boleh baginya pergi kemudian kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah. Dan jika itu dilakukan di akhir manasik, kemudian hendak safar setelahnya langsung, maka ia tidak perlu melakukan tawaf wada. Namun jika ia masih menetap di Mekah setelah pelaksanaan tawaf ifadah, maka wajib baginya melakukan tawaf wada ketika hendak safar. Kemudian penanya bertanya lagi, lalu bagaimana jika hal ini dilakukan setelah lempar jamarat, wahai Syekh? Maksudnya di hari ke-12 atau hari ke-13. Kemudian Syekh bertanya kembali, maksudnya jika ia ingin segera meninggalkan Mina dengan mengambil nafar awal setelah mabit 2 hari dan perlu pergi ke Jeddah? Kemudian penanya mengatakan, betul wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa jika demikian, sebagaimana telah kami katakan tadi, ia boleh pergi dengan syarat harus kembali dan menyempurnakan ibadah hajinya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
7: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna.
8: 104,3 FM, Roja Bandung. Lebe.

0: لك.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumar rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada pemirsa TV Raja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayol ikhwah azakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu sebagai renungan kita, satu hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fi ma afnah وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barza al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma faala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma abla, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah." Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. "Hatta yus'ala," sehingga ditanya, "an 'umrihi fima afna," tentang umurnya dihabiskan untuk apa. "Wa an ilmi fima fa'ala," tentang ilmunya diamalkan atau tidak. "Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa," tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wan malihi, wan jismi fi ma'abla, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Sekarang kita bahas yang pertama, yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Semuanya. Laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih 1 mil. Dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Dan juga ada orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di saat itu akan ditanyakan beberapa perkara. Banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid. Apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah? Sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik? Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Dan Allah itu Maha Esa. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati. Akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua, akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW. Allah akan tanyakan, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak? Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak. Tapi Allah akan tanya, kenapa kamu menyalahi 1 orang ini? Yaitu Rasulullah SAW. Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu diantara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh operasi kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada 4 pertanyaan lagi. Masih banyak pertanyaan yang lain. Yang kita akan bahas sekarang 4 pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barzah ini, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah? Untuk ibadah kepada Allah? Dihabiskan untuk berbuat kebajikan? Berbuat ketaatan? Melakukan amal-amal kebajikan? Atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa? Berbuat maksiat? Atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya? Atau untuk foya-foya? Atau yang lainnya? Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat, Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung. Dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun. Dan kita introspeksi, umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan dalam kita beribadah kepada Allah? Dalam kita taat kepada Allah? Dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan? dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Maka ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah, dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat, banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung, kita sholat lima waktu, kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat, baca buku-buku yang bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Sebab banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah, di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan, kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Banyak, coba kita renung, dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya, untuk jalan-jalan, untuk nonton, untuk main HP, ya, untuk Facebook, atau yang lainnya lagi. Untuk ngobrol, begadang yang sia-sia, untuk nonton. Banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung, waktu itu kita akan ditanya oleh Allah, jangan dihabiskan buat yang sia-sia, jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung, waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya, coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi waktu kerja ada, betul, tapi waktu ibadah kepada Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk perbuatan yang sia-sia, untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main, berleha-leha, dan yang lainnya, untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung, kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita, umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan, kita pahami, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat, hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi SAW bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat yang lima waktu, bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya. Waktu kita harus bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca. Quran kadang-kadang tidak dibaca oleh dia. Setiap hari baca. Baca buku yang... Kita harus meningkat ilmu kita. Meningkat juga iman kita. Meningkat ketakwaan kita. Meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita, harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat, bahwa dunia ini tidak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-kubur." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan. Iza amsaita falatantadir sabah. Wa iza asbahta falatantadir masa. Wa khud min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar, setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan anggaplah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita, waktu sore, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu. Untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan. Kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat, kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan, itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya dan betul-betul dia membawa bekal. Bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga di ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati. Dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia, melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya, apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta. Bukannya gajinya tinggi. Bukan rumahnya mewah. Bukan mobilnya mewah. Bukan. Bukan dia punya titel yang banyak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang sukses. Jadi kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita, kita gunakan buat apa. Sebab kita ingin menjadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Enggak boleh lemah. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bertemuan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengandalkan orang lain, fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majlis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal saleh. Dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa ana ilmi fima fa'al. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran. Pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu. Bukan banyaknya kita hadir pengajian. Dia amalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita kehubungan dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut gak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah gak kepada Allah? Setiap kita ngaji, harus tambah ilmu kita. Harus tambah iman kita. Harus tambah takwa kita kepada Allah. Harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian, amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Jadi apa yang sudah kita ketahui ini? Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan orang tua kita. Hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga. Dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal, amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal, bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah. Tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini? Ilmu. Diamalkan atau tidak. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan ingat, di zaman fitnah ini Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada. Bukan kita banyakkan gosip. Bukan kita memindahkan omongan dari omongan yang lain. Bukan SMS kepada orang. Bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbih rajul mu'min wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ya bi'udina biarunat dunia. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian menjual agamanya sedikit dari dunia. uang yang banyak itu miliaran kecil, insya Allah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita, pada prinsip agama kita, jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Yang berubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Kemana dia habiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wa bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lipat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan boleh hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzolimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi enggak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh? Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal am min halalin am min haramin. Nanti akan datang satu zaman yang orang tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas dari yang halal, enggak boleh yang haram, enggak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram, jelas, tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan, nanti ngerusak agama kita, ngerusak hati kita, ngerusak akal kita, ngerusak tubuh kita, ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru wa bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau syubhat? Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat, bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnah tu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta, dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta, menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita, jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh, halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor, milik masjid, milik yayasan, milik apa saja. Hati-hati kita, jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita, milik Allah SWT. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang berikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang berikan rezeki. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apakah kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wadwan. Hendakkan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat, tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah, acara-acara syirik enggak boleh. Enggak boleh itu. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya, apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai waktu jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fukara. Banyak orang yang miskin, banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia, jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir temannya syaitan. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan yang buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan? Mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah. Untuk membantu dakwah. Membantu orang-orang fakir miskin. Membantu janda-janda yang miskin. Membantu anak yatim. Membantu pondok-pondok sunnah. Masjid-masjid sunnah. Membantu da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah da'i-da'i yang gak punya apa-apa. Bantu mereka. Harta kita harus manfaat. Dan setiap hari kita harus infak. Setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wayaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap hari itu dua malaikat turun. Setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Yang satu berkata, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita. Dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqatin. Tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Tidak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah SWT. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang miskin. Kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi balak buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita, lelahnya. Letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami. Atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin, dan orang-orang miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal-miskin kal-mujahid fisabilillah. Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin, dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita untuk taat kepada Allah, atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari. Olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita untuk, atau membantu yang jelas-jelas bid'ah, atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah. Capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Jika kita lihat semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa? Yang kedua, tentang ilmu. Kita nuntut ilmu atau tidak dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta. Dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini dan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus. Dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus untuk terus berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia seringkali kita melakukan perjalanan, berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain, mengarungi lautan dari satu negeri berpindah ke negeri yang lain, terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh. Dan tidak akan kembali lagi ke dunia membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian, perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt. Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah, wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. yang menjadi masalah. Sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau

0: salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Sebagian kita meletakkan sholat di waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Jawab mereka, lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
5: fawailul,
3: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaih.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.
7: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.
8: Wa adhin

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Wal fajr wa layalin
4: ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Asy'abi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Shad. Wal Qur'ani dzidzik. بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
5: Fatwa-fatwa ibadah

0: الشيء.
1: الأخ أبو عبد الله يسأل الشيخ بالنسبة للإحرام بالأولاد والذهاب بهم إلى الحج، أخشى أن لا يكمل الطواف أو السعي، كيف يكون الإحرام لهم مأجورين؟
2: إذا نويت عنهم الإحرام، إذا كانوا مميزين بلغوا 7 سنين فأكثر، يحرمون عن أنفسهم لأنها تصح منهم النية ويفهمون، تجنبهم محظورات الإحرام ويحرمون. إن كانوا ذكورا يحرمون كإحرام الذكور، وإن كانوا إناثا يحرمون كإحرام الإناث، ويطوفون معك ويسعون ولو محمولين إذا احتاجوا إلى الحمل. وأما من دون التمييز فإنك تنوي عنه الإحرام وتجنبه محظورات الإحرام وتطوف به معك وتسعى به معك، ويحضر معك المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وترمي عنه الجمار. نعم.
3: Pertanyaan ini dari Abu Abdullah. Wahai Syekh, berkaitan dengan ihram dan keberangkatan haji bersama anak-anak, saya khawatir mereka tidak sanggup menyempurnakan tawaf dan sa'inya. Bagaimana hukum ihram mereka? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang baik untuk Anda. Kemudian Syekh mengatakan, jika engkau meniatkan ihram untuk mereka sedang mereka sudah mumayyiz, telah sampai umur 7 tahun atau lebih, maka mereka berihram untuk diri mereka sendiri karena niat mereka sah, karena mereka sudah mumayyiz dan bisa memahami. Hendaknya engkau menjauhkan mereka dari larangan-larangan ihram. Jika mereka laki-laki, maka ihramnya sama seperti ihramnya laki-laki yang sudah baligh. Dan jika mereka perempuan, maka ihramnya sama seperti ihramnya perempuan yang sudah baligh. Kemudian mereka lakukan tawaf dan sa'i bersama Anda meskipun harus digendong jika memang perlu digendong. Adapun untuk anak-anak yang belum memayyiz, maka Anda meniatkan ihram untuknya dan menjauhkannya dari larangan-larangan ihram, lalu ia tawaf dan sa'i bersama Anda dan hadir bersama Anda di masyair, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Anda juga melemparkan jamarat untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
6: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
7: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
8: Tidaklah musibah menimpa kita ini.

0: menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
2: 104,3 FM, Roja Bandung.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang-cang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajoman

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatul Iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan amalan-amalan hati. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa para pendengar di mana saja antum berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua, yang telah memuliakan kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan senantiasa membimbing kita untuk belajar ilmu agama, memperbaiki hati kita, memperbaiki juga amalan dan akhlak kita. Semua hal itu adalah nikmat yang paling utama di sekian banyak nikmat, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur dengan segala bentuk kesyukuran dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, masih berkaitan dengan hakikat kehidupan. Dan ini edisi terakhir yang berkaitan dengan kehidupan. Telah dijelaskan sebelumnya tentang kehidupan hati, kehidupan jiwa. Itulah sesungguhnya hakikat kehidupan seorang hamba di dunia ini. Akan tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah masih menjelaskan bahwa masih ada kehidupan yang lain setelah kehidupan dunia. Kehidupan di alam barzah, kemudian setelah itu menyusul kehidupan akhirat. Setelah manusia mengakhiri kehidupan dunia ini, yaitu dengan datangnya ajal, maka berakhirlah kehidupan dunia ini. Maka dia akan memasuki kehidupan alam barzah, kehidupan ruh, karena jasadnya telah mati, tapi rohnya masih hidup. Tentu seorang mukmin yang di dunia hatinya bersemi dengan iman, jiwanya bersih dari segala bentuk penyakit hati, dia hidup dalam kehidupan yang mulia, hayatan tayyibah, maka tidak diragukan bahwa kehidupan ruhnya setelah berpisah dengan badannya, yaitu dengan yang dinamakan dengan kematian, tentu akan menjadi ruh yang mulia, kehidupan yang mulia di alam barzakh. Dia telah berpisah dengan manusia, telah berpisah dengan kehidupan dunia, telah meninggalkan semua karib kerabat, handai tolan, sahabatnya, manusia kehidupan dunia ini, yang seringkali kehidupan di dunia atau interaksi dia dengan manusia di dunia seringkali membuat dia lalai, seringkali menudai hatinya, seringkali juga membuat ya jiwanya kebimbangan. Akan tetapi tatkala dia telah berpisah dengan kehidupan dunia, meninggalkan semua hal itu, dia menghadap kepada Allah Ar-Rafiqul A'la. Jiwa orang-orang yang beriman, tentu sahabatnya di akhirat kelak adalah para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, orang-orang yang saleh. Itulah teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mayuti'illah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepadanya dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Itulah pendamping hidup atau teman yang terbaik. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kehidupan roh setelah kematian tentu berbeda dengan kehidupan di dunia. Ruh yang baik, seorang hamba yang saleh, di dunia dia beramal, maka di alam barzakh dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kenikmatan. Jasadnya akan merasakan kenikmatan, begitu juga ruhnya. Bahkan ruh orang-orang yang beriman, begitu juga para syuhada secara khusus, akan berada dalam surga, dalam kenikmatan. Bahkan kehidupan ruh orang-orang yang ya, gugur dalam medan peperangan, dalam memperjuangkan kebenaran, atau mereka orang yang syahid, berada dalam rongga burung yang terbang ya di dalam surga, berpindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Begitu juga roh orang-orang yang beriman di alam barzakh, dia akan merasakan ketenangan, ketenteraman, kenikmatan. Maka kita mengenal ya yang dinamakan dengan kenikmatan kubur. Tapi sebaliknya, roh yang jahat atau ruh yang bejat, orang yang fasik, orang yang munafik, manusia yang berbuat kejahatan di dunia, tentu rohnya akan tersiksa di kehidupan barzah. Ikhwatul iman, para rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sesungguhnya kematian itu adalah pintu utama untuk meraih kehidupan di alam barzakh. Orang-orang yang beriman, tentu kematian lebih baik baginya daripada kehidupan di dunia. Karena tidak akan mungkin dia bisa meraih kehidupan roh yang mendapatkan berbagai kenikmatan di alam barzah kecuali dengan kematian. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fil maut min al khair illa annahu babud dukhuli ila hadhihi al hayat wa jisrun ya'buru minhu ilaiha lakafa bihi tuhfatan lil mu'min. Kalaulah bukan kematian tersebut, kalaulah bukan ya kebaikan yang didapatkan dalam kematian itu, kecuali bahwa kematian itu merupakan pintu untuk masuk ke dalam kehidupan yang mulia ini, itu kehidupan alam barzakh, kehidupan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, kehidupan akhirat, dan jembatan yang dilalui untuk sampai kepada kehidupan tersebut. Tentu yang demikian itu telah cukup menjadi sebuah kenikmatan atau hadiah bagi seorang mukmin. Maka di dunia seorang mukmin hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dia bergegas memenuhi seruan Allah. Tatkala Allah memanggilnya untuk melakukan ketaatan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia bergegas untuk memenuhi seruan itu. Dia tinggalkan segala kesibukan dunianya, kegiatan dunianya, karena sesungguhnya Allah sang pencipta telah memanggil dia untuk kehidupan yang mulia dan keberuntungan yang sesungguhnya. Tanpa yang demikian itu, dia tidak akan bisa meraih kehidupan yang mulia di alam barzakh. Kehidupan dunia dengan segala hiruk pikuknya, kehidupan dunia dengan segala problematikanya, kehidupan dunia dan segala fitnah yang ada di dalamnya, sungguh bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu hanya dalam sekejap. Sungguh sangat singkat sekali. Bagaikan hanya seorang melalui sebagian dari kehidupannya. Melalui kehidupan di siang harinya. Kemudian matahari akan tenggelam, datanglah malam hari. Itulah perumpamaan yang sangat singkat tentang kehidupan dunia. Mungkin boleh jadi, atau rata-rata kehidupan manusia di dunia antara 60 sampai 70. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi tatkala mereka melihat apa yang dijanjikan di alam barzah dan juga alam akhirat nantinya, maka seolah-olah mereka hanya hidup di dunia ini sa'atan minan nahar. Satu kesempatan di siang hari. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Seolah-olah mereka pada hari mereka melihat apa yang telah dijanjikan bagi mereka di akhirat kelak, seolah mereka itu tidaklah tinggal di dunia ini kecuali hanya sesaat. Sangat sementara, sangat singkat. Sa'atan min nahar, satu jam atau satu waktu dari siang harinya. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Pada hari tatkala Allah mengumpulkan mereka, seolah-olah mereka tidaklah tinggal atau hidup di dunia ini kecuali sebagian dari siang hari yang mereka habiskan, yang mereka dalam kesempatan tersebut saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sungguh sangat singkat. Tapi kehidupan alam barzakh begitu panjang. Kemudian setelah itu kehidupan akhirat sungguh tiada batasnya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan alam barzakh kemudian melanjutkan kehidupan akhirat? Jika seorang di dunia menjadi hamba yang saleh, dia akan merasakan kehidupan yang bahagia. Seorang yang beriman, dia akan merasakan kehidupan yang mulia, hayatan thayyibah. Dan tidak ada kehidupan yang mulia di dunia yang lebih agung, lebih mulia daripada kemuliaan yang dia rasakan tatkala hatinya menjadi hati yang hidup, hati yang mengenal Allah, hati yang cinta kepada Allah, dan anggota badan yang digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah hayatan thayyibah. jika seorang yang beriman merasakan kebahagiaan yang tiada taranya di kehidupan dunia ini, bagaimana dengan kehidupan barzakh? Tentu dia akan lebih merasakan kebahagiaan itu. Dan bagaimana lagi, atau dengan bagaimana dengan kehidupan akhirat kelak yang tentu lebih mulia, yang Allah janjikan dalam kehidupan akhirat seluruh kebaikan, kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman, apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu, untuk menghadapi kehidupan alam barzakh, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan alam akhir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang kehidupan yang kekal abadi. Al-hayatud da'imah al-baqiyah, itu kehidupan akhirat setelah kehancuran alam semesta ini. Ya, setelah hancurnya dunia dengan segala penghuninya. Itulah kehidupan yang diharapkan oleh ahlul iman. Mereka berlomba-lomba untuk meraih kehidupan itu. Mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena sesungguhnya, bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, maka sungguh tidak ada perbandingannya. Apabila manusia telah sampai nantinya ya kepada kehidupan akhirat, tatkala itu mereka akan menyesal. Mereka akan ingat terhadap amalannya, dan sungguh di dunia mereka terjatuh dalam kelalaian, berada dalam kelalaian, kemalasan, sehingga tidak maksimal mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan, "Kalla, idza dukkatil ardu dakkan dakka." Apabila bumi telah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. "Waja'a rabbuk wal malaku saffan saffa." Katatkala datang Rabbmu dan juga para malaikat bersab-sab. "Waji'a yawma'idin," pada hari itu didatangkan, "bi jahannam," jahannam, neraka jahannam, "wal'iyazu billah." Tatkala itu, "yawma'idin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra." Pada hari itu manusia akan ingat. Dia akan ingat hari yang telah dijanjikan, yang pernah dijanjikan oleh Allah. Dia akan ingat apa yang pernah dia lakukan di dunia. Fa'anna lahu dhikra. Bagaimana lagi dia akan mengingat? Ya, artinya mengingat untuk bisa memperbaiki, untuk bisa merevisi ya, kondisi dan keadaannya. Dia akan ingat, akan sadar. Maka tatkala melihat kondisi yang demikian itu, dia akan mengatakan, "Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Dia akan mengatakan, "Aduhai, ya, seandainya dahulu qaddamtu li hayati, aku memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu untuk kehidupanku." Itu kehidupanku pada hari ini. Melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Dia akan menyesal. Ternyata dia tidak banyak mempersiapkan bekal. Ternyata tidak maksimal dalam melakukan ketaatan. "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad," pada hari tersebut, hari kiamah, yaumul akhir, tidak ada seorang pun ya yang bisa melakukan atau mengazab ya kecuali hanya Allah. Dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menguatkan ya azab dengan belenggu ya, membelenggu orang-orang kafirin dalam belenggu yang Allah telah siapkan ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. ikhwatal iman. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib." Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali hanya lahun. Ya. Permainan, lahun, sia-sia, wa la'ibun, dan permainan. "Wa innal hayata wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. "Law kanu ya'lamun." Jika mereka mengetahui. Tapi kebanyakan kita lalai. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Karena kebanyakan manusia berada dalam kekufuran atau kefasikan. Sehingga mereka mengira kehidupan yang sesungguhnya kehidupan dunia ini. Ya. Sehingga perhatiannya, konsentrasinya, tujuannya, visi dan misi hidupnya hanya meraih dunia. Dia tidak mengetahui kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Sementara kehidupan dunia, kehidupan yang telah dijelaskan sebelumnya, itu semua adalah wasilah, sarana. Ya. Adalah sabilun ila hayatil akhirah. Wasilah pada kehidupan ya akhirat yang sesungguhnya. Berbagai kegiatan, berbagai amal saleh yang dilakukan seorang hamba, ya, semua itu adalah wasilah, bukan tujuan. Wasilah untuk meraih kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat, sungguh tiada perbandingannya sama sekali. Hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'." Rawahu Muslim. Tidak ada kehidupan dunia ini ya kecuali seperti salah seorang dari kalian mencelupkan ya salah satu dari jarinya ke dalam laut, kemudian dia mengangkat, maka hendaklah dia melihat apa yang tersisa, ya, yang tersisa di ujung jarinya tersebut hanya mungkin satu tetes air laut, ya, begitu perbandingannya, ya, sama sekali tidak ada perbandingan. Satu tetes air laut dibandingkan laut yang tidak terlihat, ya, pinggir dan tepinya. Laut yang tidak bertepi, ya, laut yang begitu luas. Bila kita mencelupkan jari jemari kita atau satu jari kita ke dalam laut, kita angkat, hanya mungkin hanya mengangkat ya satu tetesan air laut, ya, satu tetesan air laut dibandingkan dengan laut yang begitu luas. Itulah perumpamaan dunia. Dunia dibandingkan dengan akhirat sama sekali tidak ada perbandingan. Ya. Akan tapi, apa yang menyebabkan manusia ya lalai untuk meraih, untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat? Ya. Apa yang menyebabkan mereka terlena? Ya. Sehingga lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Apa yang menyebabkan mereka malas untuk beramal? Ya. Apa yang menyebabkan mereka malas untuk berlomba-lomba dalam kebajikan? Sementara dalam Al-Quran, dalam hadis telah dijelaskan tentang kehidupan yang mulia, kehidupan yang hakiki, tentang keutamaannya, berbagai kenikmatan di alam barzah dan juga alam akhirat. Allah persiapkan di akhirat berbagai keutamaan, kenikmatan. "A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Ku persiapkan untuk hamba-Ku orang-orang yang saleh di akhirat kelak, ya, dalam surga secara khusus, ya, kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam hati mereka, tidak pernah dilihat oleh mata mereka, dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka. Kenikmatan demi kenikmatan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang beriman di alam barzakh, dapatkan kenikmatan di padang mahsyar, mereka juga mendapatkan naungan. Kemudian mereka dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kesempatan untuk minum di telaga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diringankan hisabnya, diberatkan timbangannya, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dan dimudahkan mereka untuk ya melewati siratul mustaqim sampai ke surga. Kemudian dalam surga Allah persiapkan berbagai kenikmatan yang tidak pernah, ya, tidak bisa dibayangkan, ya, sehingga kita, begitu kita membaca Al-Quran, seolah kita melihat dengan mata kepala kita bagaimana kehidupan akhirat itu, kehidupan yang pasti terjadi, ya. Tapi kenapa kita masih lalai? Kenapa kita masih malas? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau membuat ya suatu pertanyaan, ya, tentang apa yang kita utarakan tadi. Ya. Apakah yang demikian itu disebabkan ya oleh lemahnya iman, atau dia mungkin tidak percaya dengan kehidupan akhirat, atau persepsi yang keliru tentang hal itu, atau mungkin ya tidak menggunakan ya akal yang sehat dalam menimbang segala masalah. Berbagai ya pertanyaan atau kemungkinan yang menjadi penyebab hal itu. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sesungguhnya penyebab kelalaian manusia untuk mempersiapkan bekal ya menghadapi kehidupan akhirat itu banyak faktor, banyak penyebabnya, ya, boleh jadi adalah kombinasi di semua penyebab dan faktor yang disampaikan tadi. Di antaranya kata beliau, ini yang pertama kata beliau, sebab yang dominan ya dha'ful iman, lemahnya iman. Ini faktor yang pertama, lemahnya iman, ya, karena kata beliau al-iman ruhul amal, iman itulah rohnya amalan, rohnya ya amal ibadah dan ketaatan kita. Wal ba'ith 'alaiha, dan motivasi yang memotivasi ya untuk beramal. Wal amiru bi ahsaniha, adalah yang memerintahkan kita untuk beramal yang terbaik. Wan nahyi an aqba'iha, melarang dari perbuatan yang keji, na'am, yang jelek. Wa ala qadri quwwatil imani yakunu amru wa nahyu li sahibihi, maka sesuai dengan ya kualitas keimanan seseorang, maka begitu juga ya tentang kondisi dia, ya keadaan dia. Nah, baik dari sisi perintah, melaksanakan perintah, begitu juga dari sisi melaksanakan ya atau meninggalkan larangan. Maka sesuai dengan kualitas keimanan seseorang, maka begitu juga ya akan lahir dari dirinya semangat untuk beramal, untuk mempersiapkan bekal, untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, untuk mempersiapkan yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ya wajib untuk mengintrospeksi iman. Apakah iman kita sedang melemah ya atau sedang bertambah kuat? Naam, ini perlu ya diperhatikan, dan terus kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang akan menambah ya kekuatan iman kita dan akan menyempurnakan ya iman kita. Nah, ini yang pertama, dha'ful iman. Ya, bagaimana kita ya berusaha untuk memperkuat iman kita, meningkatkan kualitas iman? Ya, dengan berilmu, dengan mengenal Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berzikir, ya, dan juga memperhatikan bagaimana kehidupan para salafus saleh, memperhatikan tentang ayat-ayat, ya, kauniyah, yaitu bukti-bukti penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua diantara hal-hal yang akan bisa menambah, ya, iman. Penyebab yang kedua, ya, manusia, yang membuat manusia itu tidak bersemangat untuk mempersiapkan bekal menghadapi kehidupan akhirat, yaitu kelalaian yang telah menyelimuti hati. Ya, juthumul ghaflati alal qalbi. Jadi kelalaian yang telah menyelimuti hati. Kata Imam Ibnu Qayyim, fa innal ghafla naumul qalbi. Subhanallah. Ternyata kelalaian itu adalah naumul qalbi, yaitu hati, tidurnya hati. Nah, ya, ternyata hati itu ya tertidur, bahkan ya sampai mati. Ya. Kapan hati manusia tertidur? Ya, kita mengetahui juga mata, kepala tertidur. Nah, ternyata juga mata hati bisa tertidur. Kapan hati itu tertidur? Ternyata tatkala kelalaian, ya, apabila didominasi oleh kelalaian. Nah, oleh karena itu kata beliau, Anda mendapatkan banyak orang yang aiqaban fil hissi, yaitu hidup, ya, bangun, fisiknya hidup atau bangun, tapi ternyaman fil waqi, dia itu sedang tertidur. Fisiknya bergerak, ya, dia berjalan, tapi pada saat dia sedang tertidur, sedang terlelap. Apa yang sedang tidur? Hatinya, dia lalai. Ini juga seperti yang beliau pernah sampaikan. Anda melihat banyak orang yang sedang berjalan, bergerak, tapi pada hakikatnya mereka amwat, orang yang mati, kena hati yang telah mati. Sama halnya, kita melihat banyak orang yang bangun, fisik dan jasad, matanya terbelalak. Ya, dia sedang bangun, tapi sesungguhnya sedang terlelap. Apa yang terlelap? Apa yang sedang tidur? Hatinya. Karena dia berada dalam kelalaian. Fatahsabuhum aiqalan aiqala wa hum ruku. Anda mengira mereka sedang bangun tapi mereka sedang terlelap, orang sedang tidur. Hati yang diselimuti oleh kelalaian. Nauzubillah min dzalik. Ini yang membuat kita malas. Ini yang membuat kita tidak semangat untuk beramal, untuk salat berjamaah, untuk melakukan salat dengan sempurna, untuk baca Al-Qur'an, untuk melakukan berbagai ketaatan, karena hati sedang tertidur. Mari dibangunkan hati itu. Bagaimana membangunkan? Ya, beriman, mengenal Allah, baca Al-Quran, pelajari ilmu, ya, ingat pada akhirat. Nah, ingat kepada janji-janji Allah juga, ya, ancaman Allah. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa apabila hati telah diselimuti oleh ghaflah, maka ghaflah tersebut menjadi hijab, ya, menutupi. Nah, bila penutup hati tersebut semakin tebal, ya, semakin tebal penutupnya, artinya dia tidak menghilangkan penutup tersebut, itu dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati tersebut, ya, penutup tersebut semakin tebal, belum istilahkan hijabu batalatin walaib, penutup yang membuat seorang itu hanya, ya, hidup ini hanya batalah, pengangguran, walaib, dan hanya bermain saja. Dan washtigal bima la yufid, dia akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini poin yang kedua. Artinya apabila dia telah lalai, kemudian semakin hijab tersemakin tebal, maka dia akan terjerumus ke dalam kondisi di mana seorang hanya pengangguran atau melakukan sesuatu yang bermain-main saja. Pengangguran, ya, tidak serius, bermain-main saja, dan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi diri dia. Tayyib, apabila dia bersegera untuk menghilangkan tabir tersebut, nah, maka dia akan selamat. Tapi bila tabir tersebut semakin tebal, maka dia terjatuh ke dalam tabir atau hijab yang sanya ma'asin wa dhunubis sigha, dia akan melakukan dosa atau dosa-dosa kecil yang akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia bergegas bersegera untuk menyingkap tabir tersebut, maka dia selamat. Jika tidak, akan bertambah tebal tabir tersebut, hijab tersebut, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, yaitu dosa-dosa besar. Ia akan menjerumuskan ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak bergegas untuk menyingkap tabir tersebut, maka dia akan terjerumus ke dalam hijab, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, bid'ah amaliyah, sehingga dia lebih doyan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka semakin tebal, berlapis-lapis, ya, hijab tabir yang menutup hatinya. Jika tidak bersegera dia menyingkap, menghilangkan tabir tersebut, maka dia akan terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah keyakinan qauliyah, yang boleh jadi itu mencakup, ya, mendustakan Allah atau membuat kebohongan atas nama Allah, mendustakan Rasulullah, atau mengingkari kebaikan, kebenaran, nah, yang dibawa oleh para rasul secara khusus, ya, yang ada di dalam agama Islam ini. Nah, maka berlapis-lapis. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka syaitan akan berkolaborasi dengan jiwa yang mengajak kepada kejahatan itu. Maka hati-hati para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, jangan sampai, ya, tabir atau, ya, al-ghaflah tersebut menyelimuti hati kita. Jangan sampai hati kita tertidur, ya, hati yang jauh dari mengingat Allah, hati yang jauh dari mengingat akhirat, hati yang jauh dari mengingat, ya, berbagai, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan. Oleh karena itu, ya, mari kita kembali kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyelamatkan hati kita, menyelamatkan kita dari kelalaian, menanamkan dalam diri kita semangat untuk beramal, menjauhkan kita dari kemaksiatan, ya, mengukuhkan hati kita di atas ketaatan, sehingga dengan demikian kita akan selamat dari kelalaian tersebut. Sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi bekal persiapan kita menghadap kehidupan barzah, kehidupan akhirat yang kekal abadi, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Demikian. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma habib lana al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih lana al-kufr wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan amalan-amalan hati. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.
1: Ya

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
3: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
1: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
2: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini